0: jadi.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danatara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danatara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, akan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu Unda. Banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk di pagi hari ini masih kami lengkapi dengan beberapa informasi lainnya di ruang negara Anda pendengar. Satu di antaranya kali ini terkait dengan BMKG Supadio Pontianak yang melaporkan perakiraan kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat untuk dari hari Senin kemarin di tanggal 27 Juli 2026, dan itu berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan secara umum didominasi dengan cuaca cerah berawan dan juga hujan ringan gitu pendengar ya. Dan di sini, nah seperti yang diperkirakan bahwa terupdate dari BMKG gitu pendengar ya, diperkirakan itu ada sekitar 1083 titik panas itu tembus di wilayah Kalimantan Barat dan juga sekitarnya. Dan di mana di sini informasi yang kami kutip juga dari laman rri.co.id bahwa dari pagi hingga siang hari nanti diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini dominan cerah berawan gitu pendengar ya. Dan juga untuk informasi terupdate lainnya nanti juga bisa Anda simak atau Anda bisa pantau juga melalui website resmi dari kalbar.bmkg.go.id gitu pendengar ya. Dan atau Anda bisa memantau melalui media sosial Instagram terverifikasi dari BMKG juga, yakni BMKG_Kalbar. Dan tentunya di sini diinformasikan bahwa untuk titik panas itu sendiri di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir memang terdeteksi adanya 1083 titik panas. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat ini masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar gitu pendengar ya. Nanti juga akan kami ajak Anda untuk bisa berbincang di dalam Pontianak Menyapa di pagi hari ini pendengar. Nanti kita akan membahas terkait dengan api membara di lahan gambut di jam 8 hingga mendekati jam 9 di pagi hari ini pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, meskipun lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari, maksud kami Pontianak Menyapa, yang mana di pagi hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan gitu pendengar ya, yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat dan dampaknya dirasakan di hampir wilayah Kalimantan Barat gitu ya, seluruhnya gitu pendengar. Dan yang mana di pagi hari ini kita bahas terkait dengan api membara di lahan gambut, dan kami sudah terhubung bersama dengan Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya bersama dengan Aibtu Ade. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Ade.
1: Selamat pagi, Mas Ko.
0: Dengan Andre di studio, Pak Ade.
1: Oh, dengan Andre. Selamat pagi, Mas Andre. Sehat terus, Mas Andre.
0: Insya Allah sehat nih, Pak Ade. Walaupun memang kondisi udara dan cuaca di wilayah Kalimantan Barat ini tidak baik-baik saja gitu, Pak Ade ya.
1: Ya tetap, kami sebagai pelayan masyarakat dalam keadaan apapun tetap siap sedia memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat Kuburaya dan sekitarnya, Mas Andre.
0: Baik, Pak Ade, ini yang mungkin perlu masyarakat ketahui terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kuburaya juga nih, Pak Ade ya. Ini apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi dan sudah sampai sejauh mana proses penanganannya juga nih, Pak Ade, mungkin biar masyarakat kita ketahui, Pak Ade.
1: Jadi kalau ditanya apa sih penyebabnya, sesuai apa yang disampaikan oleh BBBD bahwa penyebab kebakaran lahan ini 99% adalah ulah manusia. Kami dari Polres Kuburaya sudah hampir 2 bulan ini, Mas Fiko, berjibaku dengan kebakaran lahan hutan di hampir 4 kecamatan yang memang menjadi titik hotspot Sungai Kakap, Praso Jaya, Ambawang, dan Sungai Raya. Begitu, Mas Fiko.
0: Baik, Pak Ade, berarti ada 4 titik yang saat ini terjadi gitu ya di wilayah Kabupaten Kuburaya gitu, Pak Ade ya. Dan
1: jadi
0: di,
1: kalau yang concern kami 4 kecamatan ini, karena memang 4 kecamatan ini yang terdekat dengan bandara. Tapi untuk kebakaran di Batu Ampar, hampir semua kecamatan terjadi, Mas Fiko. Cuman memang yang menjadi concern kami 4 kecamatan ini karena yang terdekat dengan bandara objek vital yang ada di Kalimantan Barat.
0: Baik, Pak Ade, berarti kalau yang memang ini terdekat dengan bandara di wilayah Kalimantan Barat ya, Pak Ade ya. Dan apakah di keempat titik yang tadi menjadi concern ini itu memang disebabkan oleh ulah manusia gitu ya, atau memang ada di antaranya memang karena terjadi karena alam gitu, Pak Ade?
1: Jadi begini, Mas Fiko, sesuai yang disampaikan BBBD beberapa hari yang lalu bahwa 99% penyebab kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di wilayah Kuburaya ini adalah ulah tidak bertanggung jawab manusia yang secara sengaja maupun tidak melakukan pembakaran. Contoh begini, Mas Fiko, mereka membakar sampah atau membakar titik satu titik di mana dia punya. Tetapi rembetan dari dia melakukan pembakaran itu dampaknya kemana-mana. Contoh yang terbaru yang tadi malam kami kunjungi bersama Bapak Kapolres dan Wakapolres serta BBBD, itu terjadi di seputaran SMP 12 Sungai Raya. Itu dampaknya luar biasa. Jadi kami berjibaku dengan asap itu sampai malam, Mas Fiko. Tapi memang concern kami saat ini adalah mencegah terjadinya korban jiwa dan korban materi, contoh rumah. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah penyekatan-penyekatan supaya tidak melebar ke rumah tinggal masyarakat, Mas Fiko. Itu yang kami kerjakan sekarang.
0: Baik, Pak Ade, Andre mungkin mau tahu terkait dengan yang terparah itu dari keempat titik ini terlebih dahulu. Itu di daerah mana, Pak Ade?
1: Gini, Mas Andi, untuk terpantau dari tadi malam, yang terparah itu ada 3 titik, yaitu satu di Desa Limbung seputaran SMP 12, kedua di belakang Dinas Pertanian Kuburaya, yaitu di sampai ke dekat bandara, terus yang ketiga itu di Taman Serdam Indah. Sama Serdam Indah dan seputarannya, ini yang sudah hampir mendekati tempat tinggal.
0: Tempat tinggal warga ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Baik. Kemudian ini Pak Ade, kalau kaitannya dengan personil yang diturunkan itu berapa banyak?
1: Kalau jumlah personil Mas Eko, kalau jumlah personil yang kita turunkan itu totalnya dengan seluruhan dari Polres, Polsek dan jajaran itu udah ratusan Mas Eko. Ratusan Mas Eko, karena pada saat satu titik ada kebakaran, kami dari TNI, Polri ada di situ, batalion TP, terus MPA, damkar swasta, relawan, semua berjibaku. Jadi kalau satu titik memang emergensi, semua kekuatan kita kerahkan situ untuk mencegah terjadinya korban jiwa maupun korban masyarakat, terutama rumah-rumah tinggal Mas Andre.
0: Kemudian Pak Ade, apakah ada kendala yang dihadapi ketika mengamankan hal tersebut?
1: Sebenarnya kalau kendala sangat banyak Mas, Mas Andre. Satu, titik api yang bertebaran di mana-mana. Kedua, sumber api yang jauh. Ketiga adalah keterbatasan tenaga manusia. Tetapi sekali lagi Mas Andre, itu tidak menjadi halangan. Kendala-kendala itu justru menjadi kami lebih terpacu lagi bagaimana mencari solusi dari kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Karena ini sudah menjadi hal yang kami anggap itu rutin Mas, Mas Andre, setiap tahunnya. Ya, dengan apa yang kami punya, bahkan kemarin itu salah satu wilayah di Raso Jaya, karena tidak ada sumber air dan jauhnya titik air, kami menggunakan manual Mas Andre. Dengan menggunakan batangan kayu itu supaya apa? Supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, itu yang kami upayakan. Kalau kendala sangat banyak, selang yang tidak cukup, jauhnya wilayah, semua jauh. Tapi sekali lagi kami sampaikan kepada semua pendengar Pro 1, itu tidak menjadi halangan kami, damkar dan relawan serta semua stakeholder yang ada di lapangan. Kami mundur, tidak pantang mundur sebelum api padam. Itu tagline semboyan yang kami gelorakan oleh Pemda maupun tim semua pemadam kebakaran termasuk TNI Polri Mas Andre.
0: Baik, Pak Ade, mohon izin bertanya juga nih Pak Ade, diperkirakan hal ini akan berlangsung hingga kapan nih Pak Ade?
1: Ya, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan BMKG itu sampai bulan September. Tetapi kami, Mas Andre dan seluruh masyarakat pendengar Pro 1, kami mohon doanya, tolong sisipkan doa supaya Kuburaya dan sekitarnya segera diberi hujan. Karena sekali lagi Mas Viko, upaya kami, tim damkar, relawan, dan semua stakeholder yang ada di lapangan saat ini hanya bisa mengurangi dan meminimalisir terjadinya kebakaran. Tetapi untuk menghilangkan kebakaran, untuk memadamkan api secara totalitas, itu hanya ada satu cara Mas Eko, hujan.
0: Hujan ya Pak Andi ya?
1: Kami dari Polres Kuburaya gimana Mas Eko? Mas Andri?
0: Iya, berarti diharapkan ini jika hujan terjadi, insya Allah di sekitaran Kuburaya ini akan lebih mudah untuk dipadamkan apinya gitu ya Pak Andi ya?
1: Halo?
0: Ya, halo Pak Andi.
1: Ya, Mas Andre.
0: Ya, berarti ini diharapkan semoga ketika hujan turun ini masyarakat juga dan juga tim relawan ini dengan mudah juga bisa untuk memadamkan api ya Pak Ade ya.
1: Halo, terputus ya?
0: Ya, Pak Ade bisa mendengar suara kami?
1: Ya, jelas.
0: Ya, berarti diharapkan kalau terjadinya hujan ini bisa yang namanya membantu relawan untuk bisa lebih sedikit mudah untuk bisa mengatasi yang namanya api ini ya Pak Ade ya. Pak Ade.
1: Ya.
0: Iya. Oke. Ya. Baik.
1: Gimana?
0: Bisa mendengar suara kami Pak Ade?
1: Sangat jelas Mas Andre.
0: Oke. Baik, mungkin tadi karena kalau begitu kaitannya dengan alam tadi ya Pak Ade ya.
1: Gangguan sinyal.
0: Oke. Baik, nanti kami coba berkomunikasi kembali dengan Pak Ade pendengar untuk di pagi hari ini. Dan ini mungkin masih sedikit terkendala dengan koneksi juga untuk di pagi hari ini. Dan yang pastinya kalau tadi disampaikan bahwa dengan adanya bantuan dari alam juga tentunya gitu pendengar ya, ini diharapkan juga bisa membantu untuk tim relawan untuk bisa segera memadamkan api ya. Dan kami terhubung kembali dengan Pak Ade. Pak Ade,
1: ya silakan Mas Andre.
0: Iya, tadi kaitannya dengan alam ya Pak Ade ya, berarti ini alam juga berpengaruh besar untuk bisa membantu relawan ya Pak Ade ya. Iya Pak Ade.
1: Ya.
0: Oke, okay. Ya, Pak Ade. Pak Ade, kemudian kalau kaitannya dengan hal lainnya gitu yang diharapkan, kaitannya dengan ini Pak Ade, kalau oknum yang ditemukan atau yang ditangkap gitu nantinya, itu akan mendapatkan sanksi apa untuk padahal ini sudah digaungkan dari tahun ke tahun gitu Pak Ade ya?
1: Harus ini bagi-bagi penuh dari sini. Iya.
0: Oke, baik. Nanti kami coba berkomunikasi kembali dengan Pak Ade di pagi hari ini, pendengar. Dan ya pastinya ini kaitannya dengan hal ini, kami juga masih ingin mengetahui terkait dengan apa yang nantinya dilakukan gitu ya ketika pelaku atau oknum tersebut didapatkan gitu ya. Kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan ini gitu, pendengar ya. Dan tentunya jangan kemana-mana terlebih dahulu pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, di Pontianak Penyapa.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.
2: Itu sejauh apa nih lah bro?
3: Baik, pendengar Pro Satu RRI Pontianak dimanapun Anda berada, kami coba terhubung kembali dengan Aibtu Ade di pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya kita akan bahas juga terkait dengan seperti apa langkah hukum yang nantinya akan dilakukan gitu ya, terkait dengan ketika oknum yang diketahui membakar hutan dan lahan itu sendiri, dan seperti apa himbauan bagi masyarakat. Dan kita coba sapa terlebih dahulu Pak Ade. Selamat pagi Pak Ade.
2: Ya, nyambung Mas Andre.
3: Baik, Pak Ade, silakan Pak Ade. Ini bagaimana langkah hukum yang terkait dengan ketika diketahui oknum yang kedapatan melakukan kebakaran hutan dan lahan ini?
2: Jadi begini Mas Andre, hukum yang akan dilakukan, kami dari Polres Kuburaya atas perintah Bapak Kapolres sudah membentuk tim gakum terkait penanggung hukum Pak Hukum. Tapi sekali lagi Mas Iko, mencari pelaku pembakaran lahan ini bukan hal yang mudah. Hukum ini melakukan kegiatannya itu di tempat-tempat yang sulit terdeteksi. Tetapi sekali lagi, ini bukan menjadi halangan, Pak. Kami dengan segala tim yang kami miliki menggunakan IT dan semuanya berusaha untuk melakukan dan mengungkap para pelaku ini. Minta doanya, minta supportnya, dan di forum ini, di proses ini kami mengimbau juga ada masyarakat yang memiliki informasi terkait pelaku-pelaku pembakaran lahan di hutan ini, silakan DM ke kami. Pastikan sumber itu akan kami rahasiakan untuk memberi efek jera kepada para pelaku-pelaku pembakaran lahan di hutan tersebut.
3: Baik, dan bagi masyarakat yang mengetahui, harap menghubungi pihak-pihak terkait ya Pak Ade ya.
2: Betul Mas Andri, betul Mas Andri.
3: Iya. Baik, dan kita harus bisa berantas nih Pak Ade ya, supaya dari tahun ke tahun tidak terjadi hal seperti ini ya Pak Ade ya.
2: Betul, nah gini Mas Andre, kalau boleh saya di forum ini menghimbau kepada seluruh masyarakat dari Kuburaya maupun sekitarnya, stop melakukan pembakaran. Jangan mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan korporasi, dan untuk merugikan kepentingan umum. Sekali lagi, jangan mengementingkan kepentingan pribadi. Kita hidup di masyarakat yang semuanya menggunakan oksigen yang sama, Mas Iko. Terus satu lagi, Mas Iko, boleh saya selipkan, kami dari Polres Kuburaya saat ini menghimbau kepada seluruh masyarakat, informasi hoax, ketersediaan bahan-bahan, pastikan saat ini di Polres Kuburaya, wilayah Kuburaya, tidak ada gangguan suplai. Semua SPBU terjamin dengan BBM-nya. Jangan mudah terprovokasi informasi itu betul. Silakan hubungi anggota-anggota kami di lapangan dari level Perbin Timnas dan level Polsek hingga ke Polres. Pastikan bahwa jangan terinformasi informasi yang tidak betul. Terima kasih Mas Andre.
3: Iya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ade atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu dan salam untuk teman-teman yang berjibaku di lapangan Pak Ade.
2: Terima kasih Mas Andre. Terus support kami untuk melakukan perputaran-perputaran yang membantu Mas
3: Andre. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ade dan sehat selalu untuk teman-teman di sana. Dan itu dia pendengar informasi yang disampaikan oleh Pak Ade di pagi hari ini. Dan beliau tadi sudah disampaikan juga untuk beberapa personil yang diturunkan di sana gitu ya, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya untuk memadamkan api. Dan sekali lagi dihimbau bagi masyarakat, tadi juga disampaikan bahwa untuk mengetahui adanya atau terkait informasi gitu ya, terkait dengan oknum pelaku gitu ya, segera sampaikan siapa yang di sana yang terlibat gitu ya. Dan yang pastinya informasi dari Anda dijaga kerahasiaannya tadi ya, dan tentunya ini untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pembakaran hutan dan lahan itu sendiri pendengar. Dan tadi sudah disampaikan oleh Kasubsi Penmas Humas Polres Kuburaya ya, untuk terkait dengan kondisi subsidi bahan bakar minyak juga yang dipastikan aman untuk di wilayah Kalimantan Barat, untuk wilayah kota dan juga Kabupaten Kuburaya tentunya. Tadi sudah disampaikan bahwa jangan termakan informasi hoax ya. Dan tentunya pendengar, di pagi hari ini nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya. Ini terkait dengan api yang membara di lahan gambut. Nanti kita masih akan berkomunikasi dengan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Wilayah Kalimantan Barat. Dan tentunya jangan kemana-mana pendengar, dan pastikan tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pontianak Menyapa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Masih di Prosatu RRI Pontianak dan masih di Pontianak Menyapa bersama saya Andri Widianto. Dan di pagi hari ini kita sudah terhubung juga bersama dengan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kalbar bersama dengan Bang Asrul Putrananda. Dan kita sapa Bang Asrul di pagi hari ini. Selamat pagi Bang Asrul.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Asrul.
1: Gak putus-putus ini Bang.
0: Terputus ya Bang Asrul ya?
1: Ya betul.
0: Oke, baik. Bang Asrul, mungkin bisa digambarkan kondisi terkini yang Bang Asrul hadapi bersama dengan teman-teman relawan ini Bang Asrul untuk menghadapi api yang membara di lahan gambut yang saat ini sedang diatasi.
1: Ya, terima kasih ya diberi kesempatan pada pagi ini untuk bisa berbagi kondisi kebakaran lahan yang saat ini terjadi beberapa wilayah, termasuklah yang concern kita ada di Pontianak maupun Kabupaten Kuburaya. Memang persoalan kebakaran ini berulang gitu ya, tahun menahun gitu. Ini bukan saja permasalahan permasalahan kebakaran saja, tapi persoalan kemanusiaan, lalu kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, ekonomi, bahkan depan generasi kita ya. Bahkan kalau dilihat apa yang dikatakan oleh salah satu dokter di Sudarso itu mengatakan bahwa dokter onkologi, dokter Eko mengatakan bahwa dampak terbesarnya adalah kanker paru. Ini menjadi concern kita bersama. Teman-teman di lapangan sudah berusaha semaksimal mungkin. Relawan hanya bisa mungkin yang kecil kita bisa padamkan, yang besar kita bisa minimalisir untuk di blocking agar bisa tidak menyebar lebih luas. Tapi secara menyeluruhnya ini bukan bekerja kita harus memadamkan kebakaran lahan, tapi concernnya adalah bagaimana caranya memitigasi kebakaran lahan ini agar tidak terjadi berulang, seperti itu.
0: Baik, tapi kalau yang dihadapi maksudnya terkait dengan masyarakat di sana, apakah sampai dengan sejauh ini sudah ada informasi terkait dengan
1: Saat ini beberapa wilayah itu terdampaknya bukan saja di lahan yang kosong, tapi di samping rumah warga, samping komplek dan lainnya. Dan kemarin kita sempat melakukan evakuasi, rupanya di dalam itu bukan saja orang tua yang ada, tapi anak-anak juga atau balita dan lainnya. Dan ini kondisinya sangat tidak memungkinkan ketika angin berada pada posisi asap menuju rumah warga. Beberapa kali kemarin malam kita juga evakuasi warga untuk kita bantu keluar dulu Pak. Keluar dulu Ibu, kita tidak bisa kondisi seperti ini. Cari tempat aman keluarga, maka tinggalkan rumah, bawa yang berharganya. Maka ada beberapa kali kita evakuasi dan ini sudah berdampak pada masyarakat sekitar.
0: Baik, tapi kalau berdasarkan data di lapangan juga Pak atau Bang Asrul, ini bagaimana? Maksudnya masyarakat yang menjadi korban dari hal ini berapa banyak yang ada di daerah sana?
1: Sini.
0: Ya, Bang Asrul.
1: Ya, baik, masih nyambung ya.
0: Ya, Bang Asrul, berdasarkan data di sana, gitu ya, itu berapa banyak warga yang terdampak dari hal ini yang dievakuasi?
1: Apa bisa didengar?
0: Ya, Bang Asrul, berapa banyak gitu ya untuk warga yang terdampak di sana?
1: Saya kurang mendengar di sini.
0: Putus-putus ya Bang Asrul ya. Oke, baik. Nanti kita akan coba berkomunikasi kembali dengan Bang Asrul di pagi hari ini, pendengar, selaku Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kalbar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik, pendengar Persatu RRI Pontianak, kami masih membahas terkait dengan api membara di lahan gambut, dan pagi hari ini masih kami coba komunikasikan bersama dengan Bang Asrul ya. Dan yang mana ini terkait dengan hal ini, beliau selaku Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kalimantan Barat. Kita coba sapa kembali, selamat pagi Bang Asrul.
1: Pagi, ya ini baru dengar ya, pagi.
0: Iya. Baik Bang Asrul, berdasarkan data gitu di lapangan, berapa banyak warga yang dievakuasi atau terdampak dari hal ini?
1: Ya, untuk kami saat ini sudah lebih dari 3 warga yang dievakuasi yang kondisinya memang langsung berhadapan dengan lahan yang berapi, lahan yang berasap, sehingga kita tidak menutup kemungkinan kita harus menghindari hal-hal yang mungkin jauh lebih besar.

0: apa namanya, menjadi kondisi yang saat ini yang kita hadapi beberapa wilayah.
1: Baik, tapi di sana masih ada warga yang tetap stay di sana gitu Bang Asrul? Atau sudah
0: kemarin,
1: disarankan ya, untuk dievakuasi semuanya gitu?
0: Sementara karena api mulai reda, tim juga sudah berupaya, baik BPBD, TNI, Polri, Manggalagni, KPH, PMI, relawan, Damkar Gabungan, dan lainnya, sudah memperlihatkan bahwa ada penurunan intensitas yang dulunya api menjadi asap, walaupun asapnya tidak besar. Tapi ada beberapa tadi laporan kemarin masuk, terlihat asapnya mulai mengepul di wilayah tersebut. Dan warga menginfokan ke kita, ada beberapa mungkin yang belum mau pergi atau misalkan masih mengkondisikan bahwa mereka masih bisa bertahan seperti itu.
1: Baik, Bang Asrul, berapa personil yang diturunkan dari PMI untuk ikut membantu berjibaku di sana?
0: Ya, kami menurunkan beberapa tim ya. Saat ini kami menurunkan 4 tim. Yang pertama tim pemadaman kebakaran lahan. Mereka langsung respon cepat ketika ada masuk dari call centernya, seperti itu. Yang kedua, kita buatkan tim patroli drone udara. Kita melihat langsung apa yang bisa kita efektivitaskan, baik itu mendekat di rumah warga, atau menyebar semakin meluas, atau lainnya. Kita juga buat tim evakuasi ambulans. Kita siagakan ambulans, biar bisa langsung segera mengevakuasi dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang terakhir, kita juga hari ini buat tim distribusi air bersih untuk wilayah yang terdampak, bisa menggunakan air bersih ini baik itu untuk sehari-hari maupun untuk minum. Kita langsung ambil ke wilayah pergunungan seperti itu.
1: Baik. Nah, Bang Asrul, apa kalau dari Bang Asrul dan tim gitu ya, apa langkah pertama yang bisa masyarakat lakukan seandainya ini, tapi kita berharap tidak terjadi gitu Bang Asrul ya, bukan berarti ya, antisipasi awal supaya masyarakat mungkin tidak terimbas langsung dengan asap yang terjadi di lapangan gitu Bang Asrul. Apa yang bisa dilakukan?
0: Yang pertama, saya minta bantu kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Barat, dimanapun wilayahnya, mohon jangan membakar apapun, dimanapun, kapanpun, sekecil apapun. Itu yang pertama. Artinya ini harus kita kerjasama, bukan saja kami, bukan saja tim yang tim gabungan, tapi masyarakat juga harus memahami bahwa kita harus tidak membakar dulu, apapun itu. Yang kedua, kita minta bantu kepada masyarakat, apapun lainnya, sekarang menggunakan masker. Kondisinya sedang tidak baik-baik saja, menggunakan masker saat keluar rumah. Yang ketiga, laporkan ke call center kami atau laporkan ke Pak Babinsa, Babin Kaptimnas dan lainnya, melihat asap sekecil apapun di lahan agar bisa diminimalisir secepat mungkin oleh tim yang gabungan. Seperti itu.
1: Iya. Tapi kalau sampai dengan sejauh ini apa kendala yang dihadapi Bang Asrul, dan diharapkan bisa dapat bantuan lebih lanjut dari pihak terkait juga mungkin?
0: Ya, karena memang ini lahan gambut ya. Jadi lahan gambut ini memiliki karakteristik yang cukup unik dan cukup sulit situ. Karena memang kalau misal kita lihat pandang mata udah hilang. Pandang mata asap sudah mulai hilang, tapi dalam kedalaman 50 cm, dalam 1 meter mereka masih hidup. Maka memang ini menjadi kendala besar ketika memadamkan lahan gambut. Beberapa tantangan yang harus kita hadapi adalah memang sulit dijangkau juga wilayahnya. Jadi ketika melihat titik api dengan sumber air itu sulit dijangkau. Kita perlu kurang lebih menebar kurang lebih 300 hingga 500 meter selang. Nah, itu juga menjadi kendala antara titik api dan sumber air. Yang ketiga, memang kendala terakhirnya adalah sumber airnya. Maka dari itu sumber air ini apabila pemerintah dan lainnya, parit kecil dan lainnya, minta bantu untuk digali saat ini, untuk digali, untuk diperdalam dan lainnya, agar bisa sumber airnya bisa dimanfaatkan oleh tim-tim karhutla ini, seperti itu. Ini yang menjadi karakteristik yang sangat sulit, lahan gambut.
1: Baik, terakhir Bang Asrul, apa yang mau disampaikan ke pendengar kita Bang?
0: Saya pastikan kepada masyarakat seluruhnya ya, ini bukan kerja lapangan oleh tim lapangan, ini kerja kita bersama. Seluruh masyarakat harus memahami kondisi lahan terbakar ini bukan kondisi kebakaran lahan saja, bukan kondisi terbakar saja. Ada dampak ekonomi, ada dampak kesehatan yang mungkin menjadi menjadi concern kita. Dampak kesehatan yang menjadi seriusan kita adalah kanker paru. Maka dari itu seluruh masyarakat harus benar-benar berkolaborasi, bersinergi, memberitahu kami apabila ada kebakaran lahan, memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan. Yang ketiga, seluruh sinergisitas BPBD, TNI, Polri, Damkar, Manggala Agni dan seluruhnya harus benar-benar mengkoordinikan satu

0: pintu untuk bisa kita bersama-sama memadamkan kebakaran lahan, seperti itu.
1: Baik, Bang Asrul, sekali lagi terima kasih banyak Bang Asrul, dan
0: terima kasih, ya.
1: Sampaikan juga terima kasih kami kepada tim yang ada di sana yang sedang berjibaku.
0: Terima kasih. Baik. Siap, saya sampaikan
1: ini. Sehat selalu Bang Asrul.
0: Ya. Ya.
1: Baik. Dan tentunya pendengar, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kalimantan Barat. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bang Asrul dan juga tim yang bekerja di lapangan. Sehat selalu untuk rekan-rekan yang ada di sana semuanya. Dan tentunya kita berharap supaya hal ini gitu pendengar ya, tidak terjadi lagi di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, nanti mungkin segera bisa Anda sampaikan informasinya jika Anda mengetahuinya gitu pendengar ya. Dan tadi juga sudah dipastikan bahwa informasi yang Anda sampaikan tentunya aman dan dijaga kerahasiaannya. Dan pendengar, tentunya ini kita harus jaga bersama untuk wilayah Kalimantan Barat dan juga sekitarnya terkait dengan api yang membara di lahan gambut. Dan tentunya pendengar, nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, di Pontianak Menyapa.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Serius amat dia, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa gak ada pita cukai ini nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah Bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi kami hadirkan terkait dengan pandangan mata dari CCTV yang kami coba sampaikan di ruang dengar Anda pendengar. Kali ini terkait dengan beberapa wilayah gitu ya yang terpantau untuk di pagi hari ini, seperti di wilayah atau di kawasan Tugu Digulis ya, yang bisa kami sampaikan informasinya. Kami kutip dari CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak ya pendengar ya. Kalau di sini masih terpantau untuk di pagi hari ini di tanggal 28 Juli 2026 tepat di jam 9 lebihnya 7 menit ya waktu Indonesia Barat, ini masih terpantau lancar untuk di pagi hari ini di sana. Dan kalau di sini yang terpantau di Simpang Pajak ya, kita coba sampaikan di ruang dengar Anda. Kami kutip juga dari laman CCTV-nya untuk gambarannya di pagi hari ini. Juga terpantau cukup padat ya untuk di pagi hari ini, karena sepertinya ada satu jalur yang biasanya dari arah Ayani gitu ya, untuk menuju ke jalan di seberangnya gitu pendengar ya, yang mana di sini ada saat penutupan satu jalur ya. Jadi mungkin ini dikarenakan terkait dengan antrian bahan bakar minyak gitu pendengar ya, yang ada di kawasan sana. Dan ini juga kalau kami informasikan juga di bundaran depan Kota Baru gitu pendengar ya, di SPBU-nya juga di sini terpantau melalui CCTV gitu pendengar ya, yang bisa kami hadirkan ini gambarannya untuk barisan antrian gitu ya, lumayan cukup panjang gitu pendengar ya. Tapi kembali lagi diinformasikan tadi seperti yang disampaikan bahwa untuk subsidi BBM gitu ya di wilayah Pontianak dan juga sekitarnya ini masih bisa dikatakan aman gitu pendengar ya. Dan masyarakat dihimbau juga untuk tidak panik buying gitu pendengar ya. Dan walaupun di sini tergambarkan terjadi antrian baik dari sisi kanan dan juga sisi kiri gitu ya, untuk pintu masuk di kawasan SPBU-nya gitu pendengar ya. Tapi masih terpantau kalau di sini cukup lancar gitu ya untuk lalu lintas di sana gitu pendengar ya. Dan di sini juga yang bisa kami hadirkan di CCTV lainnya gitu pendengar ya, untuk di pagi hari ini melalui laman CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Nah kalau untuk di daerah lainnya gitu ya, seperti di Simpang Tanjung Raya yang juga coba kami hadirkan informasinya di ruang dengar Anda, kalau di sini terpantau ramai lancar untuk aktivitas kendaraan yang ada di sana, melintas di sana gitu pendengar. Dan selain itu untuk di Simpang Tanjung Hulu yang bisa kami hadirkan juga informasinya di pagi hari ini di ruang dengar Anda pendengar, ini juga masih terpantau cukup lancar untuk di pagi hari ini ya, walaupun dengan kondisi cuaca yang digambarkan ini masih berkabut ya untuk wilayah Kota Pontianak dan juga Kalimantan Barat ini sebagiannya. Dan juga kalau di sini yang terpantau juga dari Simpang Garuda gitu ya, di sini juga terpantau cukup lancar gitu pendengar ya untuk di simpang tersebut. Dan memang dipadati dengan kendaraan roda 2 dan juga beberapa aktivitas kendaraan besar tentunya di wilayah sana pendengar. Dan itu dia beberapa gambaran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk pantauan lalu lintas. Kita sudah berkelana sana sini gitu ya melalui CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak gitu pendengar ya. Dan kita juga akan berkelana juga bersama dengan Tulus ya untuk di pagi hari ini untuk ruang dengar Anda dengan lagunya yang berjudul Kelana. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah, dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baru buka ke bang warungnya.
3: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
2: Enggak, mau beli rokok ya nih.
3: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
2: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
4: Oh no.
3: Alamak, iya ke? Dahlah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya, ada cukainya, asli.
2: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya 1 kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Nggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa nggak ada pita cukai ini nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar, terkait dengan Rumah Zakat Kalimantan Barat yang mengajak masyarakat berperan aktif untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan segera melaporkan setiap temuan titik api maupun kepulan asap. Dan partisipasi dari masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat penanganan kebakaran. Dan di sini menurut representatif manajer Rumah Zakat Kalimantan Barat, Asrul Putra Nanda juga, yang mengatakan bahwa laporan dini dari masyarakat itu dapat membantu tim gabungan mencegah meluasnya kebakaran hingga mengancam pemukiman warga. Dan selain mengajak masyarakat untuk melaporkan, Rumah Zakat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan relawan yang masih bertugas memadamkan api di kawasan Sepakat Dua Ujung juga. Dan di sini tim gabungan dari PBBD Kota Pontianak, PMI Kalimantan Barat, TNI, Polri, Damkar, relawan Rumah Zakat dan juga unsur lainnya terus berjibaku di tengah kondisi medan yang sulit dan juga asap yang tebal. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Dan sekaligus saya Andre Widianto pamit dari ruang dengar Anda, nanti selanjutnya akan ada rekan Budiman yang menemani Anda pendengar dari jam 10 pagi hingga nanti jam 3 sore dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
4: Serius Bu Ina?
3: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
4: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
3: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
4: Iya.
3: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
4: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
3: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
4: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
3: Ayo Bu, ayo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tiar, penyiaran Anda. Di kesempatan kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan rangkaian acara berikutnya, yakni moderasi beragama. Bagaimana moderasi beragama perspektif rahmatan lil alamin. Kami akan hadirkan untuk Anda bersama narasumber kita Haji Muhammad Nur Sahid SAG, Sekretaris FKUB Kalbar. Dan tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Budiman Tahir di pagi ini di rangkaian acara Moderasi Beragama edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dan alhamdulillah kita tentunya pagi ini bersama Sekretaris FKUP Kalbar Bapak Haji Muhammad Nur Said SHG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Said.
1: Waalaikumsalam berkatuh.
0: Gimana kabarnya Pak Nur Said?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan mendengar kita membahas Moderasi Beragama Perspektif Rahmatan Lil Alamin pada pagi ini. Dan mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin Pak Nur Said bisa menjelaskan kepada kami terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama dalam perspektif rahmatan lil alamin ini. Pak Nur Said, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witek Tung Tien, Salam Kebajikan, Adil Kak Talino, Bak Curabin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.
0: Harus.
1: Para pemirsa yang berbahagia, kembali kita berjumpa di RRI Pontianak. Kali ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan moderasi beragama perspektif rahmatan lil alamin. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang disebut ataupun dinamakan moderasi beragama. Karena banyak juga yang salah persepsi sebagian saudara-saudara kita yang di luaran sana bahwa wong agama sudah baku, agama sudah betul, kenapa harus dimoderasi, kenapa harus di apa namanya otak-atik dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahamkan terlebih dahulu terkait dengan moderasi beragama. Kita tahu bahwa moderasi beragama itu berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio ataupun moderatio, yang berarti adalah jalan tengah. Nah, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Nah, kalau kita tengok di bahasa agamanya atau di bahasa Arab itu yang dikenal dengan istilah wasatiyah, yang berarti di sana ada keadilan, ada keseimbangan, proporsional, kemudian tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri ataupun tidak berlebihan. Nah, tetapi secara istilah itu moderasi beragama adalah cara pandang kita atau sikap dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, menghindari dari sikap ekstrim, kemudian menghormati perbedaan, serta tetap teguh menjalankan ajaran agamanya tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Nah, ini yang penting di sana. Dan bahwa moderasi beragama itu bukan memoderasi agama, yang kita tadi sampaikan bahwa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang salah memahaminya. Tetapi memoderasi cara manusia ataupun cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama. Nah, itu yang terpenting. Nah, jadi bukan agama ini sudah baku di model-model dan sebagainya, itu yang tidak kita maksudkan di situ. Nah, oleh karenanya bahwa kita ini kan umat yang tengah-tengah atau wasatiyah tadi itu yang kita sebut. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang wasaton. Artinya umat yang pertengahan, yang tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Nah, itu harapan kita seperti itu. Apa maksudnya? Bahwa di sana ada bermakna bahwa umat Islam diperintahkan menjadi umat yang adil, seimbang, menjadi teladan bagi yang lainnya, membawa solusi bagi kehidupan, tidak memandang apakah itu agamanya, sukunya, ras dan sebagainya. Kita tengah-tengah. Nah, satu contoh misalkan, ketika kita menolong seseorang, tidak harus kita tengok dulu, oh ini agamanya Islam, kita tolong. Ketika ditengok, oh bukan agama Islam, nah, kita tidak jadi tolong. Nah, itu seperti itu salah satu yang mudah kita untuk mencernanya. Saya pikir sementara itu, Bang.
0: Oke. Lalu kalau kita bicara isu moderasi begitu, Pak, Pak Nur, kira-kira kita bicara Kalimantan Barat lah lingkupnya yang memiliki keberagaman suku dan agama. Kenapa moderasi beragama menjadi isu penting begitu?
1: Oh iya, kalau ini tidak hanya skop Kalimantan Barat saja, tapi moderasi beragama ini skupnya ya kalau bisa seluruh Indonesia, lebih umum adalah seluruh dunia. Artinya bahwa kita itu moderasi beragama tidak hanya cukup di satu lokasi, satu titik, satu daerah dan sebagainya, tapi untuk menyeluruh. Nah, maka itulah kita bahas hari ini tentang moderasi beragama versi rahmatan lil alamin. Artinya untuk kesemuanya, tidak di Kalimantan Barat saja. Nah, kita berharap di Kalimantan Barat ini lebih dari yang lainnya. Karena kita alhamdulillah kalau di versi setara institut ada kota namanya kota tertoleran seperti di Singkawang, kemudian FKUB Kalimantan Barat ada beberapa kali menjadi Harmony Award ataupun mendapatkan Harmony Award dari pemerintah setara nasional kan begitu. Artinya bahwa kita berharap di Kalimantan Barat tetap kondusif, rukun dan lain sebagainya, ya, saling kenal mengenal satu dengan yang lain, tidak membedakan suku, agama, ras dan lain sebagainya, karena itu juga perintah dari Al-Qur'an kan begitu. Nah, perintah dari Al-Qur'an agar kita satu dengan yang lain untuk saling ta'aruf, saling kenal mengenal. Artinya ya disitulah makna moderasi terwujud di sana. Kata Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arofu. Nah, di situ itulah. Jadi tidak membedakan nas di sini, anas ini manusia ini tidak apakah itu khusus muslim saja. Oh, tidak. Tapi semuanya ada di sana. Apakah itu muslim, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu sekaligus atau ada kepercayaan dan lain sebagainya, sama-sama kita untuk saling kenal mengenal, saling ta'aruf, saling bahu membahu dan lain sebagainya. Ini harapan kita seperti itu.
0: Begitu, siap. Pak Nur, kalau kita kaitkan dengan perbedaan keyakinan dan juga kehidupan berdampingan dengan pemeluk agama lain begitu, bagaimana Islam memandang ini begitu?
1: Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa Islam tidak memandang satu agama dengan agama yang lain kalau menurut konsep Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi itu bahwa kita harus satu dengan yang lain lita'arofu, untuk saling kenal mengenal, berinteraksi sosial, saling berhubungan, saling untuk bersilaturahmi. Nah, ini kalau memang itu sudah kita terapkan sesuai dengan konsep Al-Qur'an, saya yakin aman, kita tidak ada masalah di kemudian hari ataupun yang akan datang dan sebagainya, karena kita sudah saling memahami antara satu dengan yang lain di antara kita, bahwa kita tidak boleh saling bermusuhan, di antara kita tidak boleh saling berkelahi, bertengkar dan sebagainya, apalagi kaitannya dengan masalah agama. Kalau masalah agama kan itu hak asasi masing-masing di antara kita, ya, maka di sana itu konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Ketika kita menjalankan ajaran agama dan lain sebagainya, itu masing-masing diri kita. Tetapi ketika berinteraksi sosial sesama makhluk Tuhan, sesama orang yang beragama, tidak harus membedakan agama A, B, C dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita rajut, inilah yang harus kita jalin. Maka di situ konsep rahmatan lil alamin ini di sana tampil. Artinya bahwa kita tidak memilih dan memilah siapapun dia. Yang penting tidak menyalahi konsep dari agama kita masing-masing. Ayo kita rajut kebersamaan, artinya kita rajut kerukunan, perdamaian dan lain sebagainya. Itu seperti itu harapannya.
0: Oke. Ada juga sikap yang moderat dengan sikap liberal gitu, atau juga ekstrem begitu, Pak Nur, ya. Kira-kira perbedaannya apa sih, Pak Nur? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami biar kami lebih paham juga mungkin.
1: Iya. Memang banyak, ya, yang sekarang ini kita lihat ada, kita sebut ekstrem kanan, ekstrem kiri, ya, ada yang liberal, ada yang moderat, ada yang ekstrem dan lain sebagainya kan begitu. Nah, ini memang ada yang seperti itu dan memang kita harus hindari intoleran satu dengan yang lain, ya kan. Nah, itu harus kita hindari. Nah, kemudian ekstrem sih boleh, tetapi terlalu ekstrem sehingga mengesampingkan orang lain, sehingga apalagi sebagai kaum takfiri, ya, mengkafirkan saudara kita yang lain, dianggap mereka itu kafir, tidak beriman dan sebagainya. Nah, itu yang tidak dibenarkan dalam konsep ini, kan begitu. Nah, kemudian ada yang liberal, itu kan keras dan lain sebagainya, itu kan menurut dia, dialah yang paling benar. Nah, itu tidak kita inginkan sikap-sikap seperti itu. Nah, tapi maka kita mengambil jalan tengah yang tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri, tetapi kita berada di tengah-tengah. Kalau semuanya mengambil konsep yang seperti itu, insya Allah satu dengan yang lain tidak ada ketersinggungan, satu dengan yang lain tidak ada merasa dirugikan, satu dengan yang lain tidak merasa bahwa oh itu paling benar, ini salah dan sebagainya. Karena apa? Konsepnya kita adalah kebersamaan dan berada di tengah-tengah tadi itu. Ini harapan kita seperti itu. Maka hal-hal yang seperti tadi kita sebutkan, ada intoleran, ada kemudian ekstrim, ya radikal, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita hindarkan dan perlu juga kita waspadai. Lah, bagaimana untuk menarik mereka agar kita mau menuju konsep yang wasatiyah, yang di tengah-tengah tadi itu, tidak memihak kesana kemari dan sebagainya dalam kaitannya untuk berinteraksi sosial satu dengan yang lainnya. Ya, ayo sama-sama, ya, li ta'arofu itu kita kedepankan, saling kenal, saling menghormati, ya, satu dengan yang lain. Nah, saya pikir itulah yang menjadi salah satu konsep kita agar kita bisa bersama-sama merajut perdamaian dan kesatuan di sana.
0: Bisa kita lihat secara kasat mata tidak terkait dengan perbedaan tadi ekstrim, radikal dan lain sebagainya ini, Pak Nur?
1: Bisa
0: dengan mungkin dengan sikap mereka begitu,
1: ya kisah sikap yang frontal, ya yang ekstrim, yang radikal. Nah, salah satunya tadi itu mengkafirkan satu pemahaman yang tidak sepaham dengan dia. Wah, itu salah, kafir itu tidak benar dan sebagainya. Ini bisa kita lihat. Nah, bagaimana kita mensikapinya itu? Nah, kalau memang ada orang yang seperti itu, ya sudahlah. Ketika kita mau diingatkan, ya syukur. Misalkan tidak mau diingatkan, ya sudah, biarkan saja. Nah, kan begitu. Nah, itu bisa kita lihat dengan mata kasar kita, itu bisa kita lihat di situ. Itu.
0: Lalu sejauh mana nilai rahmatan lil alamin ini dapat kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita nih, Pak Nur?
1: Oh iya. Sebetulnya bisa kita terapkan, ya, karena konsep rahmatan lil alamin itu Islam sebagai agama yang membawa kasih sayang, kedamaian, ya kan, keadilan, kemaslahatan dan perlindungan bagi seluruh alam semesta. Alam semesta ini tidak hanya manusia saja, tetapi ada juga manusia, binatang atau hewan atau tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita terapkan di sana. Nah, jadi bukan hanya kepada umat Islam saja konsep rahmatan lil alamin ini, tetapi juga kepada manusia yang berbeda agama, ya, kemudian lingkungan hidup, nah, kemudian seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Itu bisa kita terapkan konsep ini kepada semua makhluk yang ada di maya pada ini. Nah, inilah yang harapan kita, bahwa konsep wasatiyah, konsep moderasi beragama, konsep pilih tengah-tengah, tidak keberpihakan ekstrim kanan ekstrim kiri, ini yang harus kita kedepankan. Agama apapun, tidak hanya Islam saja, saya pikir semuanya menginginkan kedamaian. Saya pikir menginginkan persatuan dan kesatuan, keramahan kita semuanya, saling hormat menghormati, menjauhi sikap intoleran dan lain sebagainya. Saya pikir semuanya menginginkan seperti itu. Keamanan ini, kenyamanan ini perlu kita terapkan untuk kebersamaan, bukan untuk salah satu kelompok ataupun golongan. Nah, saya pikir itu yang harus kita kedepankan. Dan yang jelas, rahmatan lil alamin ini tidak akan terwujud tanpa sikap moderasi kita atau moderat kita, ya, menjadi jalan agar ajaran Islam atau agama-agama yang lain benar-benar menghadirkan tali kasih sayang, kemudian keadilan, persaudaraan, perdamaian, untuk kemajuan peradaban. Ini harapannya ke sana.
0: Oke, siap. Pak Nur, kita break dulu ya sejenak. Siap. Dan pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Moderasi Beragama. Kami akan kembali untuk Anda beberapa saat lagi dan tentunya pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Selamat menikmati.
3: Radul Fel, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
12: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di rangkaian acara moderasi beragama. Masih bersama Haji Muhammad Nur Said SHG dari Sekretaris FKUB Kalimantan Barat. Dan kita masih membahas moderasi beragama perspektif rahmatan lil alamin. Pak Nur, kalau kita berbicara di ruang lingkup FKUB begitu, lalu seperti apa sih

0: juga tentang penyalahgunaan media sosial itu juga juga kita hadapi, selain daripada yang langsung dalam alam kita hadapi ya, hal-hal yang mungkin riak-riak mengganggu kerukunan dan lain sebagainya itu juga pernah terjadi di Kalimantan Barat, walaupun toh tidak begitu besar ya kan. Seperti salah satunya adalah mungkin penolakan pendirian rumah ibadah dan lain sebagainya, itu salah satu bumbu-bumbu ataupun riak-riak tantangan ketika kita memelihara kerukunan umat beragama.
1: Oke, tadi Pak Nur sampaikan ini ada penyebaran ujaran kebencian di media sosial begitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat memang tidak menutup mata pasti ada ya di media sosial itu, apalagi ada provokasi yang bernuansa mungkin agama di media sosial. Nah, cara menghadapinya atau bagaimana kita tidak ikut campur, memandang sebelah mata juga hal ini, seperti apa juga nih Pak Nur?
0: Iya. Maka ketika ada kita lihat ujaran kebencian yang disampaikan di media sosial dan sebagainya, kita juga harus melawannya. Dengan cara apa melawan kita? Ya, kita ikuti juga tren yang ada di media sosial itu dengan konten-konten yang baik, ya kan? Kemudian pesan-pesan moral yang baik, gitu kan? Untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin berlawanan arah dengan kita. Nah, ini salah satunya yang harus kita lakukan. Artinya konten-konten yang baik itulah juga kita harus kita tampilkan untuk mengimbangi itu, gitu kan? Nah, kalau enggak ya seolah-olah apa yang disampaikan oleh mereka itu, ketika kita buka, kan ada tidak semua orang suka, tidak semua juga orang tidak suka ya, karena mungkin cocok dengan apa yang menjadi bacaannya di medsos itu, oh ini cocok, kemudian main share sana dan sebagainya, belum tentu itu adalah ada kebenarannya. Maka kita harus imbangi, harus kita lawan dengan konten-konten yang positif di sana, itu salah satunya seperti itu. Yang kemudian kita juga perlu dengan penguatan literasi agama yang sifatnya moderat, dengan wawasan kebangsaan dan sebagainya. Nah, itu juga harus kita lakukan untuk mengkanter hal-hal yang di media sosial mungkin tidak sepaham ataupun tidak sealiran ataupun tidak nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, itu provokasi-provokasi yang merugikan, itu seperti itu.
1: Oke. Pak Nur, kalau kita bicara radikalisme dan juga intoleransi begitu, kalau di Kalimantan Barat ini juga seperti apa? Ada gak potensi yang mungkin bisa memunculkan paham ini begitu? Dan peran tokoh agama juga kalau kita kaitkan, seperti apa juga dalam mencegah berkembangnya radikalisme, intoleransi juga begitu?
0: Saya pikir tidak hanya di Kalimantan Barat saja ya, apalagi sekarang sudah.
1: Mohon maaf Pak Nur, mungkin agak maju sedikit, suaranya agak kecil begitu.
0: Saya pikir tidak hanya di Kalimantan Barat ya, kaitannya dengan radikalisme, kemudian provokasi-provokasi yang intoleran dan lain sebagainya ya kan. Nah, oleh karenanya sikap kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat tentunya ya harus arif dan bijaksana untuk mensikapinya. Salah satunya dengan mengingatkan mereka, kalau misalkan melalui media sosial ya kita lawan dengan media sosial, kalau misalkan kita berinteraksi langsung ya kita nasihatkan kepada mereka hal-hal yang positif, kan seperti itu oleh tokoh-tokoh agama dalam rangka pembinaan kepada umatnya masing-masing, ya kan? Ada dari mulai Muslim, ada yang non-Muslim dan sebagainya, kan mereka punya tokoh masing-masing, dan itu mereka tergabung juga dalam pengurus FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama. Kita sampaikanlah kepada mereka untuk menyampaikan hal-hal yang positif pembinaan kepada umatnya masing-masing. Ini salah satunya yang kita lakukan kepada mereka. Nah, apakah ada di Kalimantan Barat ini hal-hal yang seperti itu, gitu kan? Ya, walaupun toh tidak banyak, tetapi pernah juga terjadi. Misalkan ya, ketika penolakan pendirian rumah ibadah di Kuburaya pada waktu itu, nah, dengan tanggap sigap dari aparat, dari pemerintah, dari FKUB dan sebagainya, akhirnya itu bisa kita atasi. Nah, seperti itu. Kemudian Sintang terkait dengan Ahmadiyah dan sebagainya, ya kolaborasi kita bersama antara pemerintah, FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat juga kita selesaikan dengan sebaik-baiknya, kan seperti itu. Nah, riak-riak seperti itulah yang seharusnya tidak ada di Kalimantan Barat, khususnya dengan kebersamaan kita merajut

0: kerukunan, kedamaian, keharmonisan, kenyamanan itu yang kita jalin selama ini. Nah, ini harapan kita kedepannya juga tidak ada terjadi hal-hal seperti itu lagi, karena mungkin ada kesalahpahaman ya, menerima informasi baik melalui media sosial ataupun dari mulut ke mulut. Nah, ini harapan kita ke depan tidak ada lagi seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya. Kalau kita bicara Kalimantan Barat juga ini dikenal dengan multikultural begitu ya, Pak Nur ya. Betul. Nah, kira-kira apa modal yang mungkin bisa kita dan harus kita miliki untuk menjaga persatuan dan persatuan di masyarakat begitu?
0: Ya. Nah, tentunya karena masyarakat kita masyarakat multikultural ya, majemuk dan sebagainya dengan beragam bahasa, beragam pengetahuan, beragam budaya dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya misalkan dengan ya beragama tentunya harus dengan berilmu. Kalau kita berilmu insya Allah ya tidak akan menyalahkan satu dengan yang lain, satu pihak dengan satu pihak yang lain, agama satu dengan agama yang lain. Nah, ini penting bagi kita, literasi agama. Kemudian kita juga harus memiliki akhlak yang baik ya, beragama dengan akhlak, bahasanya kan seperti itu. Kemudian beragama dengan kasih sayang. Kalau itu kita munculkan, kasih sayang kita di antara satu dengan yang lainnya kepada siapapun, kita tidak akan berbuat semena-mena. Harusnya kan seperti itu. Nah, mungkin karena kekurangan kita di situ atau pemahaman kita kurang dari di situ sehingga kita berbuat semau kita ya, berbuat sekeinginan kita, berbuat apa yang kita maui, apa yang kita lakukan. Nah, akhirnya seperti itu kan. Tapi ketika kita ada tadi itu ya bersosialisasi dengan baik, hilangkan ujaran kebencian kita kan, kemudian kita juga saling sapa, saling sayang, berkasih sayang satu dengan yang lain, insya Allah tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Buang rasa kebencian walaupun toh kepada siapapun itu, tidak seakidah, tidak seagama dengan kita, tidak sesuku dengan kita ya kan. Makanya menjadi muslim yang kuat itu adalah harapan kita agar bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang harusnya dilakukannya. Nah, karena ya perbedaan itu suatu keniscayaan ya, bukan bukan aparnya pilihan ya kan. Kalau misalkan kita mau milih, kita kepinginnya ya jadi begini begini, tapi karena itu bukan pilihan, nah, karena itu sudah suatu takdir yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita tidak bisa memilih. Karena tidak bisa memilih itu, ayo kita rajut kebersamaan di antara kita, saling hormat menghormati satu dengan yang lainnya. Itu harapan kita seperti itu.
1: Dan pastinya semua itu dimulai dari juga keluarga begitu Ustaz. Pak Nur ya.
0: Iya, betul.
1: Lalu seperti apa juga mungkin peran keluarga dalam menanamkan nilai toleransi ya kepada anak-anak ya dari usia dini begitu.
0: Nah, jadi begini, ada memang moderasi ini tidak hanya pada tataran di komunitas, apakah itu pegawai negeri ataukah bukan pegawai negeri atau satu kelompok dan sebagainya, tapi bisa diterapkan di semua lane ya, misalkan di keluarga. Nah, ini bisa kita terapkan di sana ya, dengan cara bagaimana? Saling menghormati, tidak memaksakan kehendak, membangun kasih sayang.

0: masing-masing. Nah, itu bisa kita masukkan ke sana. Kemudian di dunia sekolah juga bisa.
1: Okay.
0: Nah, di dunia sekolah bagaimana misalkan menghargai teman yang berbeda agama, misalkan kan tidak melakukan perundungan, ya, kerjasama dalam kebaikan, ya, antara teman di sekolah, antara murid dengan guru, guru dengan murid, dengan pihak-pihak sekolah. Nah, itu bisa kita lakukan di situ. Memasukkan moderasi di sana gitu kan, untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Mohon maaf, jangan menematang, oh saya ini guru gitu kan, harus dituruti apa yang menjadi kemauan saya. Nah, sebaliknya murid pun akan berontak dan sebagainya. Nah, ini yang juga perlu kita luruskan, yang perlu kita persepsikan sama di sana itu. Kemudian juga moderasi beragama juga bisa kita terapkan di tataran lingkungan masyarakat. Nah, dengan jalan bagaimana? Bisa dengan menjaga kerukunan, memelihara kerukunan, dengan gotong royong, bisa jadikan satu di sana itu, ya kan? Nah,
1: okay. Pak Nur, kita break dulu, kita dengarkan kontributor kami yang tentunya pada kesempatan kali ini akan melaporkan terkait dengan antrian BBM yang masih panjang di SPBU Paris 2 hingga siang ini.
0: Siap.
1: Dan informasi ini kami silakan kepada kontributor kami Willy untuk menyampaikannya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Pendengar Pro 1 di mana saja berada, dapat kami laporkan bahwa memang masih terjadi antrian panjang di SPBU Paris 2 Ahmad Yani. Kami dapat laporkan antrian memang mengurai hingga ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, bahkan melewati dari kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dan peristiwa ini pendengar kami sudah pantau dari tadi malam. Memang sudah ada antrian, namun belum terlalu seperti mengular sepanjang pada siang hari ini. Dan momen ini memang masih berlangsung, bukan saja kendaraan roda 2 tapi juga roda 4. Dan ini cukup membuat jalanan Ahmad Yani ini agak tersendat, ya. Kami dapat laporkan juga memang yang kami sempat datangi tugas di SPBU Paris 2 memang belum bisa memberikan keterangan karena memang peristiwa ini memang masih berjalan dan perlu melakukan koordinasi lagi dengan pihak dari Pertamina. Kami juga sempat mewawancarai salah satu warga yang mengantri, yaitu Danang, yang mengaku baru saja tahu bahwa antrian panjang terjadi. Dirinya sendiri mengaku memang mengantri dengan modal satu balok saja di motornya untuk bahan bakar saat ini. Sedikit wawancara dengan Danang.

0: Willy?
1: Ya, maaf sedikit ada gangguan, Budi dan juga pendengar, kami sampaikan kami masih mengupdate informasi dari antrian di beberapa SPBU juga. Dan langsung dari SPBU Paris 2, Wilhelmus kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Willy, informasi laporan mata antrian BBM yang masih mengular ya di SPBU Paris 2. Kita lanjutkan bersama kita di rangkaian acara moderasi beragama pada pagi ini, masih bersama Haji Muhammad Nur Said di pagi ini. Pak Nur, kira-kira moderasi beragama ada tidak disalahartikan begitu?
2: Oh iya, kalau mensalahartikan terkait dengan moderasi beragama banyak ya. Ya artinya tadi itu sudah saya sampaikan bahwa kenapa agama harus dimoderasi, kenapa agama harus diperbaharui, kan itu sudah pasti, itu kan sudah made in Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Tuhan Yang Maha Esa. Agama sudah masing-masing begini begitu, itu tidak perlu adanya moderasi-moderasian, itu hanya politis saja dan sebagainya, banyak yang menyampaikan seperti itu gitu. Nah, tapi kita sampaikan bahwa sekali lagi bahwa yang dimoderasi itu bukan agamanya, tapi cara pandang kita, pola pikir kita tentang menjalankan ajaran agama itu sendiri. Artinya agar kita tidak memiliki sikap yang ekstrim, yang

0: radikal, ya kan, yang tidak benar gitu kan, yang negatif dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menjalankan agama ini, ajaran agama itu dengan sebaik-baiknya, sehingga hasilnya akan menjadi baik, kan begitu. Nah, tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, sementara ini kan ada di pihak sebelah, oh kafir itu, tak benar itu, begini, begini dan sebagainya. Ini yang tidak kita harapkan, ya. Salah dan benar itu yang menilai bukan kita, kan begitu. Masing-masing punya dasar, masing-masing punya ajaran, kan begitu. Tinggal tergantung kita bagaimana pelaksanaannya. Nah, kalau Islam ya sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhannya, oleh nabinya dan sebagainya, selesai. Maka di situ konsepnya tadi yang saya sampaikan adalah lakum dinukum waliyadin. Nah, ini selesai sebetulnya kalau misalkan mau menggunakan seperti itu. Perkara kita bergaul, interaksi sosial, walaupun toh berbeda agama dan sebagainya, itu enggak ada jadi masalah sebetulnya. Ya kan? Nah, Rasul Muhammad SAW saja, di nabinya umat Islam itu, ketika mereka menjalin kerjasama dengan non-muslim di Madinah, di Mekah dan sebagainya, enggak jadi masalah, kan dia. Nah, oleh karena itu harapan kita seperti itu. Nah, tidak ada hal-hal yang saling dirugikan satu dengan yang lain terkait dengan pemahaman tentang moderasi beragama. Saya pikir seperti itu.
1: Pak Nur, jika di masyarakat muncul gesekan begitu dan juga mungkin ada kesalahpahaman antar umat beragama, apa yang dilakukan FKUB begitu, Pak?
0: Nah, inilah tugas kita selaku tokoh agama, tokoh masyarakat. FKUB ini kan kumpulan orang-orang, mohon maaf ya, di sana ada ustadz, ada kiai, ada ulama. Kemudian kalau di agama yang lain itu ada pimpinan-pimpinan majelis agama, ya kan? Nah, disitulah tugas kita masing-masing agar untuk memahamkan kepada umatnya kita masing-masing. Nah, ini sebetulnya FKUB ini kalau menurut saya sangat luar biasa, ya kan. Ketika ada konflik dan sebagainya, kita duduk bersama bagaimana penyelesaiannya. Nah, dari tokoh-tokoh inilah yang akan bahasanya itu maju untuk bernegosiasi ketika ada masalah, ketika ada kasus dan sebagainya, sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Itu di sana yang kita lakukan selama ini seperti itu, gitu kan. Nah, maka tadi ketika ada bagaimana implementasinya dalam kehidupan, ya kan, maka ada saya bilang moderasi beragama ini bisa diterapkan di keluarga, di sekolah, di masyarakat, ya kan, di media sosial pun bisa. Bagaimana caranya, ya kan, kita harus saring informasi yang datang melalui medsos tadi itu, ya. Menghindari ujaran kebencian, tidak menyebarkan hoax, menggunakan media untuk menyebarkan dakwah yang santun, ya kan? Menghindari provokasi, konten-konten intoleran dan sebagainya harus kita juga lawan dengan konten yang baik. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau ini semua bisa kita lakukan dengan baik dan diterima dengan baik, saya pikir aman, gitu kan? Nah, jadi kita mau pergi kemana-mana itu tidak akan khawatir, takut begini, begitu dan sebagainya. Nah, seperti tadi yang kita dengar, ya, ada antrian BBM dan sebagainya, apakah itu bisa memicu hal yang tidak rukun? Bisa saja kalau memang ada orang yang berbuat hal yang kurang baik dalam artian untuk menimbulkan situasi yang tidak kondusif seperti ini, ya kan? Tapi kan karena mungkin ya penyebabnya tadi belum diketahui, kenapa kok sampai ngantri banyak? Saya tadi juga waktu mau kesini juga ngantri dulu gitu kan, untuk dapat bensin gitu kan. Nah, wah, ini yang tadinya acaranya harus cepat dan sebagainya terkendala dengan kaitannya seperti itu. Nanti kalau misalkan orang tidak sabar dan sebagainya, itu bisa juga memicu hal-hal yang tidak baik, artinya meresahkan, terjadi kerusuhan dan sebagainya, kan banyak yang terjadi itu kan, hal-hal seperti itu. Nah, itu yang tidak kita inginkan, tapi kita berharap mudah-mudahan ya sudah kita yang ngantri ya tetap diberikan kesabaran. Nanti yang ya mudah-mudahan tidak ada orang yang bermain di sanalah untuk menciptakan hal-hal yang tidak rukun. Itu harapan kita seperti itu.
1: Apalagi kalau udah siang kayak gini, gesekan ini.
0: Gesekan aduh, perut, urusan perut, iya, gesekan pikiran dan lain sebagainya, bensin begitu nak anu habis. Itu kan kadang-kadang susah, ya kan?
1: Siap. Pak Nur, kita berada di ujung kebersahabat. Pak Nur, jika boleh menyampaikan satu pesan kepada seluruh pendengar kita, begitu. Mungkin apa ajakan Pak Nur terkait mungkin kepada masyarakat agar mungkin semakin memperkuat toleransi dan juga persaudaraan. Silakan nih, Pak.
0: Baik, kepada seluruh saudara-saudara kita dimanapun saya berada, kami sampaikan lagi bahwa moderasi beragama bukanlah sikap mengurangi ajaran agama, melainkan cara terbaik menghadirkan nilai-nilai agama secara utuh dalam kehidupan. Islam rahmatalil alamin mengajarkan bahwa kekuatan iman harus melahirkan kelembutan akhlak, ya. Kemudian kecintaan kepada sesama dan tanggung jawab menjaga persatuan, kesatuan bangsa. Intinya bahwa jadilah pribadi yang tangguh dalam akidah, santun dalam dakwah, bijaksana dalam perbedaan, dan tulus dalam pengabdian. Mari kita jaga Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salam rukun untuk kita semuanya.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Haji Muhammad Nur Said SAG, Sekretaris FKUB Kalimantan Barat. Bagaimana kita membahas moderasi beragama perspektif rahmatan lil alamin di rangkaian acara kita moderasi beragama. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu Pak Nur.
0: Amin.
1: Dan lain waktu dan kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi ya.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih Pak Nur Said. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di moderasi beragama pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami segera menuju ke Pograma 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pograma 3. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu

menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2

7,5 juta pounds. Telah tampil dalam 25 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menuju sudah dilakukan. Mencari cuma apakah Sardi Was yang mencetak.
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun.

0: selama masa pemusatan latihan.
1: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
0: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta.

0: untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
1: Seperti
0: sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
2: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
0: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan memimpin dari apa namanya dari setiap dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus berikhtiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik list waktu kita libur di Maret sampai Falak. Lalu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada penulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau berubah posisi, mau coba offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya saya diperlukan ya, Mas Yen. Tapi kan di satu sisi nggak mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang gitu ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya sudah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tinggal anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga udah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada silakan bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Demikian warta berita sentral program A3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Dan tentunya Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Pro 1 ya. Di siang ini sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi, saya hadirkan dulu sebuah persembahan lagu yang tentunya saya hadirkan untuk Anda. Dan jangan lupa azan zuhur untuk Kota Pontianak kami akan kumandangkan pukul 11:53 waktu Indonesia Barat. Oke, sebuah lagu saya bingkiskan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di kesempatan kali ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini

0: memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan tentunya kami akan ajak Anda mendengarkan kami di rangkaian acara berikutnya. Nanti sebelumnya kita sesaat lagi akan jelang azan zuhur untuk Kota Pontianak dan Yas Waktu. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan masih bersama saya Beriman Taris. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi umat Islam di Kota Pontianak dan Yas Waktu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami, pendengar. Tentunya antrian kendaraan mengular di hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Pontianak selama dua hari terakhir hingga berita ini ditulis. Sepeda motor bahkan mobil ini tampak membadati area pengisian sejak pagi hingga malam hari. Bahkan antrian di sejumlah lokasi meluber ke badan jalan dan juga menyebabkan perlambatan arus lalu lintas. Fenomena ini tentunya terjadi di berbagai SPBU di Kota Pontianak, termasuk di Jalan Ahmad Yani dan lain sebagainya, ya, Jalan Tanjung Pura, ya, Komjen Sudarso, termasuk hingga kawasan Kota Baru. Cisantar pun sudah mulai terlihat, begitu pendengar, ya. Nah, ini panjangnya antrian membuat tentunya hal-hal yang tentunya resah, ya. Pengendara harus mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar, begitu pendengar. Nah, tentunya kami hadirkan informasinya dari laman website kami rri.co.id, di mana warga pun tampak, ya, mengantri meski harus menghabiskan banyak waktu, begitu pendengar. Dan tentunya karena mungkin persediaan bahan bakar di motor, ya, kendaraannya ini sisa sedikit atau menipis, begitu. Menurutnya masyarakat tentunya sebelum melakukan aktivitas sehari-hari tentunya harus mengantri untuk melakukan aktivitas. Nah, salah seorang konsumen di SPBU Jalan Ahmad Yani, Danang Pamukas, mengaku mengantri BBM karena persediaan bahan bakar miliknya ini menipis. Dikatakannya masyarakat sebaiknya tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Jadi kita juga ajak pendengar, ya, untuk tidak panik terkait dengan kondisi ini, ya. Jangan sampai ini memicu Anda ikut-ikutan antri juga, ya. Karena memang distribusi bahan bakar ini tentunya akan segera normal, ya, akan kembali normal, sehingga antrian panjang yang terurai ini yang terjadi dapat terurai dan tentunya tidak terjadi lagi begitu seperti kemarin. Dan kita juga harapkan kondisi ini segera dapat teratasi oleh pihak terkait. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih dengarkan dan nikmati dulu berbagai lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda di siang ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: kawan-kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
1: Alah, gak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
0: Iya sih, mahal.
1: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
0: Males, soalnya rame banget, pusing.
1: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
0: Apa tadi? Jajanan murah?
1: Hah?
0: Bener lah.
1: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
0: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
1: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
0: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
1: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
0: Makasih.
1: Udah, yuk,
0: ya.
1: Berangkat kita.
0: Ayo, gas.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pantai. Pendengar di mana pun Anda berada, kita masih dengarkan, dan nanti pukul 13 kami hadirkan warta berita siang. Pastikan terus bersama kami di Persatu.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
5: Sari Berita Penting.
6: Gubernur Kalimantan Barat tidak lanjuti keluhan sopir susahnya mendapatkan BBM bersubsidi.
7: SPJ tidak boleh menjual harga minyak subsidi di atas harga head yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
6: Satgas Pangan monitoring ketersediaan stok bahan pokok.
8: Barang-barangnya tersedia dan distribusinya relatif.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, Selasa 28 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Gubernur Kalimantan Barat Ria Nur menindaklanjuti keluhan asosiasi sopir terkait penyaluran BBM bersubsidi. Hasil pertemuan dengan Pertamina dan aparat penegak hukum pemerintah Provinsi Kalbar akan memperkuat pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi di SPBU, termasuk menindaklanjuti praktik penyalahgunaan barcode dan penjualan di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Keluhan terkait penyaluran BBM subsidi disampaikan Asosiasi Sopir Kalimantan Barat dalam pertemuan bersama Gubernur Kalbar, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, diantaranya dugaan penjualan BBM subsidi di SPBU dengan harga di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah, serta penyalahgunaan barcode yang digunakan berulang kali. Gubernur Ria Nursan menyebut pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
10: Nah, ternyata apa yang mereka sampaikan keluhan itu, ya, pertama masalah harga di atas head di SPBU yang dijual SPBU, nah ini sudah melanggar aturan, ya. SPBU tidak boleh menjual harga minyak subsidi di atas harga head yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu. Nah, dan ini terjadi katanya, dan juga dilakukan ya oleh SPBU yang oknum-oknum SPBU. Ya. Nah, kemudian juga tadi juga ada juga permasalahan pelansir yang menggunakan barcode berkali-kali, misalnya barcode-nya tuh mungkin barcode teman di scan ya, nah kemudian dibawa lagi di situ, nah sehingga pada saat teman itu ingin mengisi minyak, ternyata dia udah mengisi katanya itu.
9: Norsan menambahkan pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada masyarakat yang berhak, termasuk para pengguna solar subsidi dari kalangan sopir. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Kalimantan Barat Widi Tri Adi Hidayat menegaskan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan berkoordinasi bersama pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
11: Ranah kami ada di ranah operasional dan administrasi. Kami sudah mempunyai beberapa tool seperti subsidi tepat dan digitalisasi, itu yang kita terus lakukan evaluasi terkait penyaluran BBM subsidi khususnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu operator atau SPBU, itu juga kita selalu tindak tegas. Nah, untuk pengawasan kita juga berkoordinasi dengan Pemda, baik itu provinsi ataupun di kabupaten kota, dan beserta dengan aparat penegak hukum untuk kita sama-sama melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi ini.
9: Sementara itu, perwakilan Asosiasi Sopir Truk Kalimantan Barat, Ali, menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Para sopir kini menunggu implementasi keputusan di lapangan. Mereka berharap pengawasan dan penegakan hukum benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
12: Keputusan hari ini
5: tinggal kita real pelaksanaan di lapangan saja. Dan kami menginginkan apa yang menjadi keputusan dari Pemda, baik pun Pertamina ataupun dari aparat penegak hukum, itu betul-betul murni keterpihakannya kepada pengguna yang layak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pengguna solar subsidi.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wilhelmus melaporkan.
4: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat memberikan deadline sampai hari Sabtu kepada PKL yang masih berjualan di tepi parit depan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Jalan Parit Haji Muksin 2 untuk membongkar lapak dagangannya. Kita simak laporannya.
12: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kuburaya terus melakukan penertiban kepada PKL di sekitar parit Komplek Megamas depan STAKN Jalan Parit Haji Muksin 2 yang sampai saat ini masih belum membongkar lapak dagangannya. PLH Kasatpol PP Muhammad Yasir mengatakan pihaknya kembali melakukan patroli terhadap PKL di Jalan Parit Haji Husin 2 yang belum melakukan pembongkaran secara mandiri lapaknya. Menurutnya, mayoritas para PKL ini tidak keberatan membongkar lapak dagangannya, namun PKL ini meminta waktu agar mereka bisa membongkar sendiri lapaknya. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuburaya ini mengharapkan kepada PKL yang berada di atas parit untuk tertib dalam berjualan dan segera membongkar lapaknya. Langkah ini sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2023 tentang ketertiban umum dan juga selain itu penertiban ini juga sebagai langkah mengembalikan fungsi parit.
13: Jadi intinya pada hari ini kita lanjutkan penertiban di wilayah Parit Muksin. Ya. Intinya memang ada permintaan dari masyarakat hari Rabu dan hari Sabtu dibongkar secara mandiri. Nah, jadi nanti kita tetap monitor di lapangan, kita lihat dulu hari Rabunya. Kalau memang di hari Rabu itu kita sosialisasikan, kita himbau kepada masyarakat, khususnya pedagang tersebut, kalau memang bisa kita hari Rabu itu kita sekalian, ya kita sekalian. Kalau enggak, ya udah tadi.
12: Satu di antara PKL di depan Komplek Megamas, Marham, meminta waktu sampai hari Rabu untuk bisa membongkar sendiri lapaknya. Marham tidak keberatan adanya pembongkaran lapak PKL yang berada di atas parit termasuk juga lapaknya.
14: Bagus Pak, karena biar enggak semak jalan kan, enggak ganggu jalan orang lewat kan. Nanti kalau kita masih di jalan terus ada kecelakaan, kita juga yang salah.
15: Udah apa nama Bang jualan di sini?
14: Saya mungkin adalah kalau 4 tahun Bang.
15: Sini?
14: Ya.
15: Mungkin setelah ini dibongkar, apa mau jualan di mana lagi nih?
14: Di situ Pak. Ada tempatnya, Pak.
15: Udah diizin dari PRT?
14: Udah izin, Pak. Udah izin semua.
12: Marham menilai penertiban PKL yang berada di atas parit sangat baik bagi lingkungan di STKN karena meminimalisir terjadinya kecelakaan dan juga kemacetan. Selain itu, fungsi parit juga bisa maksimal sehingga tidak ada lagi sampah yang menumpuk di parit yang berdampak penyumbatan saluran parit. Selain di depan STKN, Satpol PP Kuburaya juga melakukan penertiban PKL di atas parit di sepanjang Jalan Parit Haji Muksin 2. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Pontianak memastikan ketersediaan stok dalam kondisi aman, begitu juga dengan distribusi berjalan lancar. Hal ini dilakukan setelah monitoring ketersediaan stok pangan di sejumlah titik pasar tradisional maupun gudang. Dan berikut laporannya.
12: Monitoring yang dilakukan oleh tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak menyasar pasar tradisional, agen telur, gudang penyimpanan daging beku, serta gudang penyimpanan ikan beku. Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan pangan di Kota Pontianak masih dalam kondisi aman dengan distribusi yang berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, Amirullah memastikan monitoring dilakukan secara rutin sebagai upaya memastikan kondisi ketahanan pangan tetap terjaga, sekaligus memantau berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan maupun stabilitas harga pangan.
8: Dapat terkendali pangannya, barang-barangnya tersedia, kemudian distribusinya relatif lancar, dan tidak ada hal-hal yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan peningkatan harga yang tinggi misalnya sementara ini belum ada. Kami kita berharap kondisi ini juga terus berlangsung baik. Jadi tidak.
12: Amirullah menambahkan pemantauan tidak hanya difokuskan pada ketersediaan barang, tetapi juga mencakup pemeriksaan standar alat ukur, perkembangan harga, hingga proses distribusi pangan. Tim juga membandingkan harga komoditas dengan periode sebelumnya sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi daerah. Dalam pelaksanaan monitoring, Satgas Ketahanan Pangan melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Di antaranya Kodim 1207 Pontianak, Polresta Pontianak, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan atau DKUMP, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan atau DPPP, serta BPOM. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga stabilitas pasok pangan di Kota Pontianak. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menekan pencemaran air yang didominasi limbah rumah tangga. Salah satunya melalui pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPLDT, maksud kami, di dua titik sebagai proyek percontohan dari pemerintah pusat. Dan kita simak laporannya.
12: SPALDT dibangun di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, dan Kelurahan Matapura, Kecamatan Pontianak Selatan. Melalui sistem ini, limbah rumah tangga, baik air bekas cucian maupun limbah dari toilet, akan dialirkan menuju jaringan perpipaan menuju instalasi pengelolaan sebelum dibuang ke lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, mengharapkan kehadiran SPALDT mampu mengurangi pencemaran di parit dan sungai yang selama ini dipicu oleh pembuangan limbah domestik secara langsung.
16: Adanya pilot project dari pemerintah pusat bahwa seluruh pembuangan dari rumah tangga ya itu semuanya dialirkan ke pusat menuju satu titik yang kita kenal dengan SPALDT. Nah, ini dengan harapan bahwa kita ketahui bahwa pencemaran badan air terbesar itu dari rumah tangga. Nah, kita harapkan rumah tangga ini mengalirkan dia punya aliran limbahnya itu, baik limbah pencucian dan sebagainya, baik grey water maupun black water, ya, itu ke pipanisasi itu dan nanti ngalir satu tempat. Nah, kita olah di satu tempat itu. Nah, ini akan semakin mengurangi tingkat pencemaran di badan air kita. Kita berharap dengan nanti selesainya pekerjaan ini, pencemaran air di badan air kita, terutama yang di parit-parit, sungai-sungai itu akan menjadi berkurang.
12: Selain membangun SPALDT, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak juga terus memantau kualitas air dan mengawasi kegiatan usaha agar memiliki instalasi pengelolaan air limbah. Masyarakat pun diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan pencemaran lingkungan agar dapat langsung ditindaklanjuti. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Sebanyak 11 lulusan angkatan pertama program pendidikan profesi arsitek atau PPAR di Kalimantan resmi menyelesaikan pendidikan profesinya. Lulusan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan arsitek profesional di Kalimantan yang hingga kini masih terbatas.
12: Sebanyak 11 lulusan angkatan pertama program pendidikan profesi arsitek atau PPAR Kalimantan resmi mengikuti prosesi penyerahan kepada Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI. Setelah menyelesaikan pendidikan profesi, para lulusan akan memasuki masa magang selama 1 tahun sebelum mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh lisensi sebagai arsitek profesional. Ketua Umum IAI Budi Yulianto mengatakan perlu untuk mendorong supaya PPR ini tetap lebih banyak di Kalimantan dan jumlah arsitek juga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah seperti di IKN.
17: Itu memang awalnya kan ada isu IKN ya, tapi menurut saya IKN itu tidak mungkin terjadi karena sudah menjadi undang-undang. Ketika memang stakeholder yang ada di situ tidak paham tentang pembangunan, yang itu yang kita takutkan Kalimantan jadi rusak kan. Ya, karena itu proses yang akan mungkin berjalan 10-20 tahun ke depannya harus dikawal betul oleh orang Kalimantan sendiri supaya tidak bertambah rusak seperti yang sudah-sudah.
12: Dari total 11 lulusan angkatan pertama, ada satu orang yang berasal dari Maluku Utara yang mengambil program PPAR di Kalimantan Barat. Menurut Ketua IAI Kalimantan Barat, Muhammad Rida Alhamdani, asal lulusan yang berbeda-beda inilah yang akan memberikan banyak gambaran kepada lulusan lainnya agar menjadi semakin kreatif.
18: Menurut saya itu satu challenge lah, ya. Sehingga kedepannya mereka menjadi sosok profesional yang punya integritas dan kompetensi yang baik.
12: Salah seorang lulusan profesi arsitek angkatan pertama, yaitu Ellen Erianti, berharap ilmu yang diperoleh olehnya selama ini di pendidikan profesi dapat menjadi bekal untuk berkontribusi bagi pembangunan khususnya di Kalimantan Barat. Ellen juga bercita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang magister serta membangun studio arsitektur yang bermanfaat bagi masyarakat.
19: Isu pembangunan ya sebenarnya banyak ya, apalagi khususnya untuk di Kalimantan Barat ya, di mana kekurangan arsitek, dan semoga lulusan-lulusan arsitek PPAR ini bisa menjadi arsitek yang berintegritas, bertanggung jawab, menjadi arsitek yang lebih baik lagi.
12: Proses ini bukan akhir dari proses pendidikan, melainkan awal perjalanan menjadi arsitek profesional. Program pendidikan profesi arsitek Universitas Tanjung Pura menjadi yang pertama di Kalimantan dan diharapkan terus melahirkan arsitek profesional yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Gulista Kisra melaporkan.
4: Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat menjadi momentum memperkuat kolaborasi berbagai pihak, mulai dari komunitas, pemerintah, jurnalis, kreator konten, hingga NGO dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai penyangga kehidupan masyarakat pesisir.
12: Mangrove bukanlah sekedar deretan pohon di tepian laut, tetapi menjadi benteng kehidupan, rumah bagi keanekaragaman hayati, pelindung pesisir sekaligus sumber penghidupan bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengannya. Namun menjaga mangrove bukanlah tugas satu pihak. Dibutuhkan manusia yang peduli, pengetahuan yang terintegrasi, dan aksi nyata yang dilakukan bersama. Dari hal itulah Yayasan Kolase dengan dukungan Yayasan Hutan Biru atau Blue Forest, Blue Ventures, Trend Asia, serta pemerintah Desa Medan Mas yang diikuti oleh puluhan warga, aparatur pemerintah, akademisi, hingga pegiat media, mensukseskan peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026. Dikemas dalam rangkaian kegiatan Kolase Jurnalis Camp di Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Manajer program Yayasan Hutan Biru, Novian Syahputra, mengungkapkan pihaknya sudah sejak tahun 2021 memberikan pendampingan kepada masyarakat Medan Mas terkait pengelolaan kawasan mangrove. Pendampingan ini diberikan merespons saat Indonesia menghadapi tantangan besar dengan penyusutan kawasan mangrove hingga sekitar 200 ribu hektar. Padahal sejumlah wilayah dunia mulai mencatat pemulihan tutupan mangrove. Oleh karena itu, tema tahun ini, Reconnecting People, Reconnecting Knowledge, and Reconnecting Collaboration menjadi kunci yang penting. Novian Shah mengatakan peringatan Hari Mangrove ini bukan sekedar agenda seremonial tahunan saja, tetapi menjadi momentum dalam mewujudkan kolaborasi menjaga ekosistem mangrove.
20: Jadi berbagai macam program yang coba kita upayakan, pertama terkait tata kelola pengelolaan mangrove dan perikanan, lalu kedua pengelolaan kawasan termasuk di sana patroli dan monitoring, dan mengaksikan dalam bentuk produk-produk yang sebenarnya niatannya adalah mendorong opsi-opsi penghidupan dari nilai mangrove itu sendiri. Jadi mangrove itu sekarang nilainya bukan hanya soal kayunya, tapi jasa ekosistem lainnya dan termasuk hasil hutan bukan kayu dan hasil perikanannya.
12: Menurut Novian Shah, cerita dan pengalaman masyarakat akar rumput dalam menjaga mangrove perlu didokumentasikan dengan baik, di mana media memiliki peran strategis untuk menjembatani hal tersebut. Inisiatif ini pun disambut baik oleh pemerintah daerah setempat. Kepala Desa Medan Mas, Darmawira, selama ini pihaknya bersama masyarakat telah berkomitmen menjaga kawasan mangrove seluas 182 hektar. Bahkan diperkuat secara hukum melalui Peraturan Desa atau Perdes Nomor 5 Tahun 2023 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Karena bagi warga setempat, mangrove merupakan sumber dan masa depan kehidupan. Bahkan pada tahun 2024 mampu memukau wisatawan mancanegara dari Afrika.
1: Bagaimana kawasan ini terjaga dengan baik, yang tidak dirusak dan tidak dipenebangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan alhamdulillah, kemarin kita dihadiri oleh teman dari Afrika. Kalau lokal ramai, dari Riau juga hadir di sini, yang mereka incar. Sama, pertama habitat yang ada di kawasan mangrove, ya salah satunya bekantan. Kemudian jenis-jenis satwa langka lainnya, dan melihat kondisi alam yang ada di kawasan kita, itu tujuan utamanya.
12: Selain diskusi dan penjelajahan ekosistem, perayaan Hari Mangrove Sedunia ini juga diramaikan dengan pameran produk lokal hasil kelompok masyarakat. Beragam karya dipamerkan, mulai dari kerajinan daur ulang sampah, teh jeruju mangrove, amplang khas pesisir, madu kelulut mangrove, hingga berbagai olahan hasil laut yang bernilai dan berekonomis tinggi. Ketua Yayasan Kolase Andi Fahrizal berharap kolaborasi yang terjalin antara masyarakat pesisir, jurnalis, konten kreator, dan pemerintah ini mampu melahirkan aksi nyata yang berkelanjutan dalam menjaga ekosistem mangrove.
21: Mereka punya inisiatif lokal, punya nilai-nilai tradisional yang sampai saat ini tetap bertahan. Khususnya untuk menjaga benteng terakhir di pesisir ini, mereka punya pendekatan-pendekatan secara tradisional. Nah, ini yang kita gali, pengetahuan lokal itu yang sedang kita gali. Ke depan kita akan berharap bahwa nilai-nilai ini harus dipertahankan karena dia teruji, terbukti selama berpuluh-puluh tahun. Hutan mangrove mereka tidak pernah rusak, sementara mereka dapat nilai ekonomi dari sana.
12: Dari upaya yang dilakukan, Andi Fahrizal menyatakan bahwa dari pesisir Kuburaya, gaung pelestarian mangrove dikumandangkan, menghubungkan manusia dengan alam, mempertemukan pengetahuan dengan pengalaman, demi masa depan, bumi, dan generasi mendatang. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Baik pendengar dimanapun Anda berada di siang ini, jangan lupa kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami akan hadirkan untuk Anda di siang ini, yakni 100% Indonesia ya. Untuk Anda di siang ini nanti akan ada bintang tamu yang tentunya akan hadir di siang ini. Tentunya nanti akan dipandu oleh host kita ya, ada Bung Judi Ismail dan juga Isan Tarore. Oke, kita menuju ke program 1 RRI Jakarta di siang ini, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarore. Dan hari ini partner aku ada Yudi.

0: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
1: Bisa
0: berjingga iya boleh. Oke. Okay. Eh, tapi jujur ya,
1: kenapa?
0: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
1: Bakat.
0: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
1: Iya loh.
0: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti apa namanya genre pop ini.
1: Merasa tersaingi pasti.
0: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
1: Oh gitu ya.
0: Makanya senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia nggak lupa sama akarnya, dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
1: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
0: Imut banget
1: ada ya. Mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
0: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh.
1: Selamat siang.
0: Yogi Nandes. Aduh ini.
2: Gimana dong Islam?
0: Gimana? Makin cakep loh ya.
1: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
0: bugar.
2: Makin
0: bugar.
2: Bugar.
1: Yeah. Makin menyala.
0: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
0: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
1: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
0: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
1: Apa tuh?
0: Siapa sih?
1: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Eh sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
0: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Kejulitnya.
0: Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan. Sehat.
0: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
0: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
0: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
0: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
0: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu, ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop Mayu dulu.
0: Oke.
2: Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan,
0: ke
2: jadi
0: pop,
2: pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang, dan dari 2019 kayaknya itu sudah benar-benar pop.
0: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
1: Oke.
0: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Jadi ketika ada yang nemenin temen dan temennya nggak lolos, dia yang lolos, itu juga kejadian di aku. Jadi aku tuh semacam nemenin temen dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Ketika nyanyi lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapet-rapetnya beda gitu. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ.

0: karena kan beberapa lagu gue tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
1: melupakan.
0: Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif, kemudian vibe-nya juga happy banget, tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
2: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
0: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
2: Medium up
0: lah kira-kira.

0: romantic ballad
1: betul,
0: lah ya.
1: Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, mm-hmm. harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja. Nah, makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana,
0: oh.
1: dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
0: Amin.
1: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
0: ngundang Yogi Nandes ya.
1: Ah, itu dia
0: nyanyikan lagunya.
1: Poinnya itu.
2: Tapi tau enggak nyari kata-kata menuala denganku ini susah banget loh di lagu ini.
0: Kenapa?
2: Karena ada di ujung banget ya.
1: Di ujung banget.
0: Aku jadi penasaran, jujur aku belum denger loh Yogi.
2: Nanti kita dengerin.
0: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah enggak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
2: Betul.
0: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih mau?
2: Ada gabung? Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
0: alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bihair.
0: Alhamdulillah.
2: Ada Yogi Nandes nih.
1: Selamat
2: langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum. Ya.

0: pastinya.
1: Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada gabung? Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
2: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik,
1: alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
2: Alhamdulillah, bihair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
1: Selamat langsung siang.
0: Langsung diajak ngobrol.
2: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Nandes.
2: Sehat ya, Bang Yudi? Bang Yogi ya?
0: Alhamdulillah, aku sehat.
1: Kok Yudi Nandes?
0: Yogi.
1: Ya. Yogi Nandes. Sorry, itu lupa ada ensign.
2: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya, Pak. Bung Benijo.
2: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genrenya genre musik pop juga ya. Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu jengkok, kan sangat sulit.
0: Betul.
2: Nah, jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
2: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu channel terbaru apa sudah ada beberapa channel lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Weman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo
0: Bang Albert.
1: Bang Albert di Bau-Bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau
1: sepertinya,
0: begitu
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena memang
0: dulu sebenarnya
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia,
0: akulah yang punya rezeki di situ.
1: Anda mengerti sekali tampaknya.
0: Iya, kan tadi mendengarkan.
1: Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Pertanyaan dari ini.
1: Bung Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah
0: pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi
0: itu masih lebih sulit mana?
1: Oh,
0: antara pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga nama.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
0: Dangdut.
1: Dangdut.
0: Oh, gitu ya.
1: Dangdut
0: sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
1: Aha.
0: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga juara dan kontes dangdut Asia loh, bukan main.
1: Okay.
0: Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
0: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
1: Oke.
0: Jadi jangan main-main sampai dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk creating itu susah ya.
0: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
1: Menualah
0: denganku ini single baru, rilis Jumat kemarin.
1: Mm-hmm.
0: Jumat kemarin,
1: betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
0: Baru banget.
1: Fresh from the oven. Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
0: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin saat masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah Dihukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku, itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
1: Oke.
0: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
3: Siap kalau begitu. Oke. Begitu ya.
1: Iya, banyak
3: Bung Benijo. Bung Benijo ya.
1: Berikutnya.
3: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
3: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
3: Siap, selamat sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
4: Samarinda ya. Indonesia.
1: Oh, oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori ini apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
3: Oh, Ori. Ori.
1: Benar.
3: Okay, orang okay. Namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
3: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
4: Original. Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamu Yogi.
3: Oh iya benar.
0: Halo Bang, selamat sore.
3: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
3: Iya, silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
0: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Benuala Denganku.
0: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop ini bisa mengembangkan lagunya dengan baik,
3: okay.
4: tanpa kurang satu apapun.
3: Tanpa kesulitan gitu kali ya?
0: Ya.
1: Oke.
3: Itu aja,
1: yeah.
3: Bang Ori.
4: Oke. Okay. Iya,
1: okay,
4: lagunya
1: okay.
4: Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
3: Siap, oke.
1: Oke.
3: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah.
3: Mm-hmm.
4: Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Siap. Terima kasih banyak Bang Ori.
3: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
3: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
3: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Buatnya udah Yogi
1: Nandes. Sama-sama ini, sama-sama.
0: Oh iya, orang awa.
1: Orang awa.
3: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
3: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Oke, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Oke.
5: Okay. Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
3: Oke.
5: Udah Yogi Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Oke.
3: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
0: Jadi aman tuh.
5: Oke. Okay.
1: Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh masih di.
3: Iya.
5: Ya, oke. Salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
3: Siap.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Survio Dila. Salam buatnya Kak Irsi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya deh.
3: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
3: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Silakan.
0: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah luar biasa.
1: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh, bahagia sekali.
3: Iya dong.
1: Aduh, Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
3: Ya, gimana bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi nih.
3: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. emang semua juga emang dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
3: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
1: Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
3: Gak ikut aku.
6: Menualah dengan
3: ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya. Iya, KD itu. Wah, ini mau orang warna pop ini.
3: Iya.
6: Benar, itu memang sulit, benar.
3: Betul, iya.
6: Emang benar. Jarang yang bisa untuk diimprovisasi dangdut itu. Cuman ya, karena basicnya itu rezeki beda-beda.
3: Iya, itu dia. Waktu itu
6: zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu.
3: Siap.
6: Tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
3: Iya.
6: Dari menua denganku.
3: Iya.
6: Pertanyaan saya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi akan datang.
3: Okay. Terus
6: satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana menua dengan ini?
3: Okay.
6: Terus, siap. Terus, kayaknya cakep banget ini.
3: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
3: Siap.
6: Khusus buat Bang Yogi ya.
3: Siap. Okay.
1: Terima kasih Bang. Terima kasih Hasanuddin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Hari. Saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isa, Mangsu, Hari.
3: Siap, terima kasih ya Bang.
1: Ya, apa-apa.
3: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk kita jawab yuk. Apa aja? Ari, nggak tahu.
1: Hari daging gue. Apa hari untung?
3: Hari tulang. Hari laso. Habis daging tulang loh.
1: Aduh, hari keriting deh.
3: Masih panjang.
1: Jadi ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
3: Oh, iya. Bang
1: dari Ori di Samarinda. Ddari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
3: Iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
0: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal tunggu itu aja. Tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
3: Oke.
0: Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru bang.
3: Happy-happy haru?
0: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek deh kayaknya gue.
3: Berarti Isan nggak ada dong di situ.
1: Nggak ada kan gue belum punya pasangan.
3: Nah,
1: jelasin dong.
3: Oke.
1: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
0: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti.
0: Single
1: ya?
0: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti.
3: Siap
0: tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
0: Betul.
1: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
0: Iya betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
0: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
0: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. kemudian di orang-orang di balik lagu ini tuh ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal, kemudian ada Mas Andre Lis, nah kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya, jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa ya? Vibe-nya beda-beda banget. Nah jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini,
1: orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
0: Alhamdulillah ya, Bang.
3: Kayak senapan ya kaliber.
1: Alhamdulillah ya, Bang. Karena memang ngeri-ngeri banget itu
3: iya sebenarnya
1: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
3: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Oke, alhamdulillah gitu ya.
3: Alhamdulillah. Udah selesai
1: semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
0: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
3: Oke.
0: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang, misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya menuallah denganku ini.
1: Iya, amin.
0: Dan mudah-mudahan lagu ini masuk.
3: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya, kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi. Like,
3: iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada menuallah denganku.
3: Oke, iya. Baik. Pengennya begitu.
0: Ya sudah.
3: Oke. Okay. Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: bapak. Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
0: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak, bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Aduh,
1: di pinggir
0: boleh
1: pantai.
0: Juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan. Enggak. Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya iya iya.
1: Jadi
0: ya,
1: begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaun, gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Bahasa apa seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah. Eh
0: ya. Udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Iya, Mas Yudi sama Isan Tarore ya.
0: Isan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya, apa kabar ya?
0: Baik, ya. Alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya, iya sih.
1: Juga ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Oke, baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya, Mas Yogi Nandes ya.
2: Iya, hai Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Farida kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
0: Dengerin kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita kan ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
0: Wow, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
0: Di cocok.
2: Terima kasih Mas, Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Monoila de
0: denganku
3: tadi?
0: Denganku.
3: Itulah, cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap, terima kasih Bu Farida.
3: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
0: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang dia di standby langsung. Iya.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Siguri di Jakarta, Ayu di masa istana. Terus sama semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo,
0: Cah.
4: San Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, betul ya.
2: Betul dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku itu yang tadi Bang Ihsan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan? Cocok kan?
4: Keren banget.
1: Cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Oh, Yogi, jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Okay. Yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay,
4: okay. Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap.
1: Okay.
0: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, terima kasih.
0: Okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia
0: ekspresi. Cengkoknya langsung yang... Minang lo dia lo.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal di Bogor.
5: Indonesia. Yudi Ismail, Iki Santar Lore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Iyo bana koha, Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Iyo bana koha.
2: Nah, nama siapa tadi?
0: Teh Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabadona nih. Biar orang-orang kena. Bahasa kira kalau kayak itu
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Teh Dinda.
2: Malu. Ah, nyesel lu. Enggak.
1: Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya, Teh ya. Cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandez? Nya Argentina.
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandez, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Apa pertanyaannya
2: gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, yeah. Semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
0: Ya, lebih bahagia benar-benar aja. Cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail, dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Linda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo, Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini. Suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh, masih anak-anak.
1: Iya, memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke, oke, oke. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh enggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik, Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu berpuasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kalau masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
0: Semangat.
1: Ica, ya. Mau tanya ya? Apa ini?
6: Oh, nanyain sama Mas Yogi.
0: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya?
0: Apa? Asli Minang.
2: Oh iya benar. Betul.
0: Dia mau asli Minang ya? Cepetan. Asli Minang ya, oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh, siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1.
0: Iya.
6: Mabuak, mabuaklah dan naik surang.
3: rumit menenggang perasaan, udah dilihat ditandang-pandang semakin gagah marupa.
0: Oke, kenapa?
3: Semakin dipandang semakin gagah, semakin gagah.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang semakin menantang.
3: Semakin, yeah. Semakin gagah, semakin jampang.
2: Oh, Ica, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Okay. Terima kasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
3: Iya. Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan?
1: Tahun 2015.
2: Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
3: Menuala
0: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
3: Kamu salam dong.
1: Boleh.
0: Siap, ya. Silakan.
1: Oke.
3: Okay. Salam buat Prosatu Makassar, Bone juga, Prosatu Bone, sama Prosatu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oh, okay, siap.
1: Siap.
3: Indonesia ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
0: Kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
1: Ciguria.
7: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget yang siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang. Insan Karore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi
1: Nanda. Ganteng ya Cikgu ya.
7: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Pak Kabah. Belajar ini kan, apa ya kan, memang belajar harus belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar ya? Oh iya, betul.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh, karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini, saya mau seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong.
0: Siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalang restu. Emang kan selalu tahalang restu kah? Oh, selalu di song 22 ya.
0: Oke.
2: Iya betul.
7: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kok pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
7: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Terima kasih.
7: Salam saya tadi kebalik buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Okay.
7: Terima kasih banyak selamat pesan Indonesia.
1: Terima kasih
0: sama-sama.
1: Juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul. Nyanyi. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan itu dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga. Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga?
2: Iya, gitu. jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
2: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Gitu.
2: Nah, ya, itu doang sih.
1: Itu ya. Kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih di, lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa.
2: Nanti benar-benar iseng. Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Enggak pakai ngantri.
2: Oh my god. Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
2: Dijokiin waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita enggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana. Betul, ya. Betul. Jadi tanda dari situ dulu.
0: Siap, ya, lanjut.
1: Ya. Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy Indah, cover akustik.
2: Cover lagu akustik. Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia Bang Isan sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi singleku, single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada Lewat Semesta itu kalau akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya pakai tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa?
0: Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amit-amit.
2: Jadi Dihukum Rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: tahun. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh, Dihukum Rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
1: Kenapa gitu?
2: Emang sulit aja lagunya bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Jadi
2: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Pagi gue gitu lah gue. Lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Okay. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Okay. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: Dihukum Rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi. Bukit jadi Tinggi, orang ya? Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi
2: Nanda.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan berikutnya apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menunjukkan datang ya.
1: Amin.
8: Buat salam juga buat Bang Mayudi, buat Bustan.
1: Terima kasih.
8: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
8: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia, masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
0: Lah, ada ya memang. Iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh, ya. Oke.
1: Jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Nyanyiin lagu bintang-bintang, gampang kan?
0: Ya. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh.
1: Boleh.
0: Ya
1: mau
0: kan?
1: Menuala denganku juga, boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman.
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah. Ada dalam pikiran
3: udah.
1: Menuala denganku, oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali bang.
0: Di switch langsung. Oke, silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu dan dah pusing.
1: Coba lagi.
3: Rekap aku dan jangan kalah.
1: Okay.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Baduokan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Nah, iya.
3: Oh.
1: Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba okay, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Nggak tahu lagunya ya. Okay. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Menuala denganku.

0: sampai ujung waktu, berjanji setia bersamamu.
1: Oh, so sweet sekali lagunya.
2: Ih, karakter vokalnya sih yang seru.
1: Wah,
2: sih.
1: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
2: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
1: Dan ya, yang hebatnya, yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu.

0: bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya, karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua.
1: Enak. Kita ke jalan, ya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo, selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang. Uh-uh. Ayam dikecapin sama goreng tempe. Parung Panjang
0: panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut. Ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan grup bintang tamu. Bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup, oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Oke. Berikutnya satu lagi.
1: Satu itu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano. Selesai
1: gitu. Ya.
0: Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ibu Dini. Ibu Dini, terima kasih.
0: Terima kasih, WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak.
1: Cuman karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Ya pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Musik, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Karena masalah ya?
2: Bukan.
0: Jangan
2: bilang masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti liriknya
2: dari betul. Ada lirik yang paling kena banget. Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Insight nggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: So sweet itu.
1: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru ya.
1: Identik dengan kisah patah hati.
0: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Positive vibes. Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Kalau IG ku ya, follow media sosial aku juga jangan lupa di @yogi_nandes, ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yoginandes14. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTubeku di Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah lirik videonya
2: ya. Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersamaku, ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya, di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Icama tadi Sulawesi. Okay.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Okay. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, okay, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Oh, Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggal Aku Sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang nih ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh. Ting-ting.

0: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang aja.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Ini tambo aci ya bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma
0: lagi?
1: Tadi? Enggak tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh
1: nyanyiin
0: lagu Minang loh.
1: Terima kasih loh Bang.
0: Gini begini. Itu tadi baru kebayangnya di sawah aku tadi. Tuh, kebayang
1: sambil
0: lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
1: Terima kasih banyak Bang.
0: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
1: Pasti. Siap. Okay. Sukses terus ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isan Talore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi kita telah simak bersama 100% Indonesia berjaringan nasional bersama Pro 1 Jakarta. Kali ini kembali lagi di Pontianak pendengar bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang kami siapkan untuk temani Selasa sore Anda, yaitu setelah ini nanti akan kami hadirkan kentongan sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah itu akan ada warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pukul 16. Setelah itu kami akan temani sore Anda dengan ragam musik dan informasi dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral, dan nanti kebersamaan kita akan diakhiri dengan mimbar agama Buddha dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kentongan edisi hari ini 28 Juli 2026.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kita tiba di Kentongan edisi hari ini 28 Juli 2026. Di mana hari ini pendengar kita akan membahas terkait karhutla di Kalimantan Barat yang masih berlanjut. Upaya dan penanggulangannya bagaimana? Bersama saya Cherry Lubis sore hari ini dan narasumber kita tentunya pendengar ada Pak Daniel selaku Kasatgas Informasi BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang juga sudah bergabung via Zoom. Selamat sore Pak Daniel.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya sore ini Pak? Sehat?
1: Puji Tuhan, agak kurang sehat.
0: Aduh, kenapa tuh Pak kurang sehatnya tuh?
1: Ya, karena memang intensitas kita cukup tinggi ya dalam beberapa bulan ini. Jadi mungkin waktunya kita harus istirahat dulu. Tetapi tidak berarti tidak beraktivitas. Istirahat fisik saja.
0: Oke, baik Pak Daniel, semoga lekas sembuh. Dan kami juga mengajak Anda pendengar untuk dapat bergabung apabila ada yang ingin ditanyakan. Bisa bergabung via line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-5701042. Dan acara ini juga kami tayangkan di YouTube Pro 1 RRI Pontianak, jadi Anda bisa bergabung via live chat di YouTube kami tentunya. Dan mengawali kebersamaan kita Pak Daniel untuk sore hari ini, mungkin kita akan mulai terlebih dahulu dengan kondisi terkini ya Pak. Bagaimana perkembangan situasi karhutla di Kalimantan Barat saat ini? Apakah masih banyak titik api yang aktif Pak?
1: Baik, kalau kita memperhatikan perakiraan BMKG pada tanggal 26 yang lalu, tanggal 26, 27, itu sebaran titik panas di Kalimantan Barat cukup banyak. Tetapi puji Tuhan pada hari ini berdasarkan update data tanggal 27 Juli pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, sebaran titik panas di Kalimantan Barat tersisa 200 titik dari 1.300 sekian. Jadi kalau kita lihat yang kemarin, kita mencapai titik panas itu sampai 1.300 sekian. Nah, hari ini turun menjadi 200. Nah, dari 200 titik panas ini, yang masuk dalam kategori rendah itu ada 5 titik, dan masuk kategori menengah itu 186 titik, masuk kategori tinggi, tingkat kepercayaan tinggi, 9 titik. Nah, 9 titik ini ada 2 titik di Ketapang, ada 1 titik di Bengkayang, 4 titik di Kayong Utara, dan 2 titik di Kuburaya. Tapi perlu diperhatikan bahwa titik panas itu belum tentu api. Nah, oleh karena itu, tim Satgas Darat Terpadu BPBD Provinsi Kabupaten dan Kota dengan lintas sektoral yang lainnya melakukan ground check terhadap wilayah-wilayah yang teridentifikasi ada titik panasnya untuk memastikan, untuk memverifikasi apakah titik panas ini merupakan api atau bukan.
0: Oke, baik Pak Daniel. Nah, untuk luasan sendiri Pak, yang sejauh ini yang terbakar baik itu hutan ataupun lahan kira-kira sudah berapa banyak Pak?
1: Nah, kalau kita berbicara luasan lahan terbakar, memang BPBD tentu mengeluarkan data luasan lahan terbakar yang sudah terverifikasi oleh Kementerian Kehutanan untuk periode Januari sampai Februari, Januari sampai Juni itu Kalimantan Barat sudah luas lahan yang terbakar itu 28.000 lebih.
0: Oke. Ya. Baik Pak. Nah Pak, kalau untuk ground check tadi Pak, itu seperti apa prosesnya Pak?
1: Prosesnya dimulai dari tim Satgas Darat ini mengunjungi daerah-daerah yang terindikasi ada sebaran titik panasnya. Nah, di situ dicek. Apabila dicek di situ memang ternyata api, maka dilakukan namanya kaji cepat oleh tim kita. Api ini sebesar apa, jenis lahannya apa, memerlukan tim berapa, alat apa, dan termasuk dia juga menggambarkan di lokasi tersebut apakah tersedia sumber air atau bagaimana akses jalannya seperti apa. Informasi awal itu diterima oleh Pusdalop, kemudian disebarkan kepada tim Satgas BPBD Kabupaten dan Kota untuk menurunkan tim sesuai dengan informasi awal.
0: Oke, baik Pak. Nah Pak, kalau sejauh ini Pak, di beberapa minggu belakangan, apakah ada kebakaran hutan dan lahan yang sudah mendekati pemukiman warga Pak?
1: Banyak
0: Oh,
1: ya,
0: banyak.
1: yang sekarang ini terjadi di wilayah Kubu Raya kan, kalau kita lihat justru berada di wilayah-wilayah pemukiman di ujung Korpri itu, kalau kita lihat ya. Nah, itu banyak area-area yang terbakar justru berada di wilayah dekat ya, dekat dengan wilayah pemukiman masyarakat.
0: Baik, Pak. Nah, Pak, berarti ketika kebakaran ini mulai mendekati pemukiman, nah, bagaimana langkah cepat yang dilakukan petugas untuk mencegah supaya api ini jangan sampai meluas nih, Pak, sampai ke pemukiman itu sendiri?
1: Yang pertama, tentu kita berharap ya, masyarakat di sekitar pemukiman itu ada kepekaan. Jadi tidak berharap menunggu kepada patroli yang disediakan oleh pemerintah tadi, patroli terpadu. Jadi ada kesiapan dan kesigapan serta kepedulian masyarakat setempat. Yang pertama, bentuk kepeduliannya melaporkan segera kepada BPBD setempat. Misalnya kalau itu terjadi di wilayah Kubu Raya, segera kepala desanya atau penanggung jawab lingkungannya lapor ke BPBD setempat atau kepada Babinkamtibmas supaya petugas tahu begitu ya, petugas tahu supaya kita kirim petugas kita untuk melakukan operasi pembasahan, pemblokiran, pemadaman, dan lain sebagainya begitu. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat itu sendiri ikut berpartisipasi begitu.
0: Baik, Pak. Nah, Pak, kalau tadi kan sudah ada patroli yang dilakukan. Nah, seberapa efektif, Pak, patroli ini bisa mengambil peran untuk bisa mencegah dan mengendalikan karhutla?
1: Ya, sebenarnya kalau kita bicara efektif, bukan hanya diserahkan kepada tim patroli ya. Tim patroli ini kita menyadari betul, tim patroli ini bukan Superman yang mampu segala-galanya, karena satu, dia tenaganya terbatas. Yang kedua, peralatannya juga mungkin terbatas. Oleh karena itu, kalau kita mau efektif dalam penanggulangan bencana, kalau itu terjadi di area-area pemukiman masyarakat, harus ada keterlibatan aktif masyarakat setempat. Begitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi di lahan-lahan kosong tanpa penghuni, ya memang itu mau tidak mau, tentu kami mempertimbangkan apakah personil yang diterjunkan ini cukup atau tidak gitu. Dan apakah perlu ditambah oleh Satgas Udara atau tidak begitu.
0: Baik, Pak. Nah, Pak, dari pemantauan sejauh ini, Pak, di lapangan, kira-kira yang menjadi tantangan terbesar nih, Pak, yang masih dihadapi petugas terutama dalam melaksanakan patroli atau dalam mengendalikan karhutla ini?
1: Kalau dalam pengendalian karhutla kita yang memiliki tantangan ya, kalau melakukan patroli ini sih tidak ada tantangan ya, tidak ada tantangan yang berarti lah begitu. Tapi dalam pengendalian karhutla, petugas kita di lapangan ada faktor alam yang kita alami sangat menjadi kendala. Misalnya pada saat operasi pemadaman itu terjadi angin kencang. Terjadi angin kencang sehingga asap itu bisa menyerang petugas, sehingga jarak pandang terhalang. Yang kedua, angin kencang ini juga justru membuat api yang ada di bawah permukaan gambut ini menyala. Karena sekarang ini yang terjadi kebakaran di wilayah Kubu Raya, Ketapang, itu pada umumnya di daerah-daerah gambut, bukan di tanah mineral. Nah, karena beda kalau karakteristik tanah mineral ini kan dia gambutnya dalam. 1-8 meter. Jadi kalau permukaannya padam, di bawah belum tentu padam. Berbeda dengan karakteristik lahan mineral. Kalau di permukaannya kita semprot atau dibom, water bombing, pasti padam karena api tidak mungkin ada di bawah permukaan begitu. Nah, itu. Kemudian tantangan yang berikut adalah ketika peralatan siap, anggota siap, tapi sumber air tidak ada. memang ada antisipasi kita, misalnya kita membawa sumber air air itu dengan menggunakan mobil tangki, ya, atau tosa misalnya. Tetapi kan jaraknya sangat jauh, jarak tempuh lokasi kejadian dengan sumber air sangat jauh, dan tangki air yang kita bawa mungkin bisa 5.000 liter, 6.000 liter, kalau punya kami mungkin sekitar 5.000 liter. Terbatas sekali, jadi kita harus berlomba dengan angin yang meniup api ini gitu. Ya, itu faktor-faktor alam ya yang tidak bisa kita hindari.
0: Baik, Pak Daniel. Berarti memang kalau tantangan terbesarnya terutama di musim kemarau saat ini ya tadi juga ya Pak ya, sumber air dan cuaca sendiri, angin berarti
1: Ya,
0: ya Pak ya.
1: betul, betul.
0: Oke, baik Pak kalau begitu. Pak, setelah ini kita akan rehat sejenak terlebih dahulu karena nanti juga akan berkumandang pendengar azan Asyar untuk wilayah Pontianak dan sekitarnya pada pukul 15 lebihnya 15 menit untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Jadi kita akan rehat sejenak dan bagi Anda yang umat muslim, selamat menyiapkan diri Anda pendengar untuk menunaikan ibadah salat Asyar. Nanti kita akan kembali lagi dan melanjutkan pembahasan kita terkait upaya penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat. Demikian pendengar untuk segmen pertama ini, selain nanti kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

الله أكبر الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar bagi Anda yang menjalankannya. Pendengar, kita tiba masih di Kentongan edisi hari ini, 28 Juli 2026. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait Karhutlah Kalbar masih berlanjut, upaya dan penanggulangannya bersama narasumber kita, Pak Daniel Kasatgas Informasi BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang bergabung bersama kami via Zoom. Pak Daniel, oke. Aman Pak ya?
1: Aman.
0: Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita sore hari ini. Dan tadi kan sempat disinggung juga Pak soal angin kencang kan Pak yang bisa menyebabkan api itu merambat dan juga tadi menjadi faktor bahwa kebakaran ini kadang makin meluas Pak. Nah dari tim BPBD sendiri dan tim yang turun untuk memadamkan api itu ketika angin kencang biasanya bagaimana Pak jadinya menanganinya Pak?
1: Yang pertama memang tim kita lengkapi dengan APD ya. APD bagaimana misalnya untuk berada di tengah-tengah kepulan asap. Tetapi sekali lagi bahwa APD yang dimiliki ini kan keterbatasan ya. Kalau misalnya kita menggunakan ya topi atau kacamata yang memang untuk melindungi mata, sekali lagi itu terbatas. Nah, namun demikian, kita tetap melakukan, tim kita tetap melakukan tugas tersebut meskipun tertatih-tatih. Jadi memang ini persoalannya panggilan jiwa ya. Jadi bukan bukan karena satu kewajiban. Sebab kalau satu kewajiban bisa saja tantangan yang seperti itu ya sudah kita berhenti sampai di situ. Tetapi tim ini memang selain dia memang tugasnya dan dia juga mempunyai panggilan jiwa. Jadi tidak semua orang yang bisa terlibat dalam tim penanggulangan ini gitu.
0: Oke, baik Pak. Nah Pak, kalau tadi juga kan kita sempat bahas nih Pak soal lahan gambut yang memang ini bikin api jadi lebih sulit padam Pak. Nah sebenarnya yang membedakan karakteristiknya nih apa sih Pak antara lahan gambut ini sama tanah mineral Pak? Karena kan kadang bagi kita masyarakat awam sama-sama tanah kok gitu kan. Silakan Pak.
1: Iya, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau karakteristik lahan gambut itu kan tanahnya padat. Nah, dia tidak menyimpan, kalau dia terbakar, apinya tidak di bawah permukaan, tetapi di atas permukaan. Jadi kalau dia dipadamkan atas permukaannya, sudah pasti padam, karena di tanah mineral ini, tanah keras ini, dia tidak ada potensi api bisa menyala di bawah, karena kan padat. Ya. Nah, yang kedua, api umumnya hanya di permukaan vegetasi saja, tidak di dalam. Dan lebih mudah dipadamkan dengan air. Tapi kalau lahan gambut, itu tanah organik yang sangat tebal. Dia mudah terbakar di bawah, karena di bawah permukaan itu banyak sekali serabut-serabut yang sudah kering, mudah terbakar. Nah, kemudian kalau di permukaan tanahnya di permukaan api sudah tidak ada lagi. Tapi kenapa kita lihat asapnya? Karena api ada di bawah begitu. Makanya kalau kita lakukan pemadaman itu tidak bisa menggunakan selang semata, semprot semata, namanya suntik gambut. Suntik gambut itu ada yang panjangnya 1 sampai 10 meter. Jadi suntik gambut itu dialirkan ke selang yang berisi air, mengalirkan air, itu ditancapkan ke tanahnya begitu. Supaya ada pembasahan di dalam. Nah itu sistem memadamkan di lahan gambut. Tetapi persoalannya tidak semua damkar, tidak semua BPBD memiliki alat itu. Sekelas BPBD provinsi saja mungkin suntik gambutnya hanya ada 10 batang begitu.
0: Berarti memang ini dibutuhkan lebih banyak lagi suntik gambut ya Pak supaya bisa mempercepat itu ya Pak ya berarti untuk pemadamannya ya.
1: Iya, jadi suntik gambut itu ditancapkan ke tanah itu sampai sedalam mana gambut itu itulah dimasukkan. Jadi air itu dialirkan begitu.
0: Oke, Pak. Berarti kalau misalnya perbandingannya nih Pak, kalau dipadamkan hanya selang aja atau dengan suntik gambut ini, berarti lebih cepat kalau pakai suntik gambut kah atau pakai selang biasa Pak?
1: Lebih cepat padam itu pakai suntik gambut karena air sampai ke bawah permukaan begitu. Tapi kalau selang itu hanya di permukaan, kecuali ada teknik sendiri yang dimiliki oleh Manggala Agni, oleh petugas-petugas terlatih seperti BPBD Manggala Agni, ada cara dia mengarahkan selang itu ke bawah begitu, bukan datar dia begitu. Ada caranya. Tetapi tentu kalau kita bicara efektif masuk atau tidak, sebetulnya yang lebih efektif suntik gambut begitu.
0: Baik Pak, berarti memang kita doakan semoga lebih banyak lagi ya Pak alat suntik gambutnya supaya ini bisa lebih cepat lagi juga penanganannya. Nah Pak, tadi terkait Manggala Agni dan juga pemadam kebakaran lainnya, ini Pak, seperti apa koordinasi BPBD bersama yang lainnya Pak dalam menangani karhutla?
1: Kita dalam penanggulangan bencana apapun ya, karena fungsi dari BPBD itu kan sebagai komando, kemudian sebagai koordinator, komando, dan pelaksana. Jadi dalam penanggulangan bencana apapun, kita selalu berkoordinasi dengan semua instansi, apakah itu instansi pemerintah, swasta, dunia usaha, TNI, dan Polri. Selama ini koordinasi kita berjalan dengan baik ya, bahkan di BPBD provinsi ini setiap pagi dan malam dilakukan namanya briefing. Jadi kalau malam ini misalnya jam 7 sampai jam 8 malam, kita briefing melakukan evaluasi yang sudah dilakukan oleh Satgas Darat, Satgas Udara di seluruh Kalimantan Barat, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum dilakukan, kendala apa yang dihadapi, itu dibahas dalam briefing pagi. Dalam briefing malam begitu. Kemudian dalam briefing pagi juga kita ada pertemuan di Pusdalop PB BPBD provinsi ini, ada pertemuan briefing pagi namanya. Di situ kita memfinalkan sebuah perencanaan gitu. Nah, karena fungsi BPBD itu kan menurut undang-undang itu ada tiga. Jadi sebagai koordinator, sebagai komando, dan sebagai pelaksana.
0: Oke, baik, siap Pak. Pak, ini sudah ada masuk pertanyaan juga via WhatsApp. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Kedepannya sudah mendesakkah apabila rekayasa cuaca ini dilakukan untuk memadamkan api karhutla? Silakan dijawab, Pak.
1: Baik, kalau kita bicara modifikasi cuaca atau bahasa umumnya orang bilang hujan buatan, sebenarnya ini bukan persoalan. Sudah saatnya, sejak April kemarin menjelang ada informasi peringatan dini dari BMKG, BPBD dibantu oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan BMKG pusat sudah melakukan modifikasi cuaca di bulan April. Karena tujuannya modifikasi cuaca itu bukan memadamkan api, tetapi membasahi area-area gambut yang kering. Itu sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita juga akan mengupayakan, sudah mengajukan usulan kepada pemerintah pusat melalui BNPB, jadi pemerintah provinsi sudah mengajukan usulan supaya dilakukan OMC lagi, modifikasi. Nah, tetapi persoalannya memang OMC ini hanya sebuah upaya, sebuah ikhtiar. Kalau OMC itu dilakukan tanpa ada potensi awan yang bisa ditaburi untuk bisa menjadi hujan, percuma. Jadi ini juga harus dianalisa oleh lembaga yang terkait begitu. Jangan sampai garam yang kita taburkan itu sia-sia begitu. Jadi ada saatnya, pasti kita lakukan begitu.
0: Berarti kalau dalam waktu belakangan ini sudah ada kah Pak? Atau belum ada gitu Pak?
1: Kita sudah mengajukan usul, tetapi mereka kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau sudah saatnya pasti dilakukan begitu. Karena benih-benih hujan, awan-awan yang bisa berpotensi menimbulkan hujan itu juga menjadi satu pertimbangan.
0: Betul.
1: Kalau terlalu kering, misalnya kan mubazir. Dengan biaya yang cukup besar kita harus melakukan OMC tapi tidak berhasil misalnya.
0: Iya, baik Pak Daniel, terima
1: kasih. Tetapi jelas itu sudah masuk dalam agenda.
0: Oke, baik Pak, berarti sudah diagendakan juga, tinggal menunggu ya Pak ya.
1: Tinggal tunggu saatnya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak. Nah Pak, Kan selain pemadaman nih Pak, langkah pencegahan apa saja yang dilakukan BPBD supaya kebakaran ini tidak semakin meluas?
1: Kalau kalau kita bicara kebakaran ini ya, kan kita melihat kalau riwayat kejadiannya, kebakaran ini kan terjadi berulang-ulang.
0: Iya, betul.
1: Di tempat yang sama, lokasi yang sama, terjadi berulang-ulang. Sebenarnya mitigasi apapun dilakukan oleh BPBD itu, oleh instansi terkait, percuma saja ketika kesadaran tidak ada gitu. Kesadaran bersama lah begitu. Saya tidak mau menyebut masyarakat, nanti ada yang tersinggung begitu kan. Tapi kesadaran kita bersama,
0: betul,
1: ya,
0: Pak.
1: Karena mitigasi ini harus disertai dengan kesadaran. Nah, kalau kami BPBD misalnya, salah satu mitigasi sebelum terjadi bencana, ada edukasi namanya. Edukasi itu di Kalimantan Barat ini kan sudah kita petakan 300 lebih desa kelurahan berpotensi karhutla. Itu sudah disebarkan melalui pemerintah kecamatan, melalui BPBD setempat, sampai ke akar rumput di tingkat desa. Sudah disebarluaskan, ini loh daerah Anda ini berpotensi terbakar, hindari ini dan lain sebagainya. Tetapi kenapa itu terjadi lagi? Nah, ini kan artinya bukan salah di edukasinya, tetapi mungkin edukasi yang disampaikan ini tidak dipahami atau tidak mau memahami. Begitu. Maka itu yang saya katakan, kata kuncinya kesadaran bersama. Contoh sekarang di wilayah Kuburaya kan, daerah-daerah yang terbakar itu sebetulnya daerah-daerah yang boleh katakan dekat dengan pemukiman. Tapi kenapa itu terjadi? Mestinya kan orang-orang yang berada di daerah pemukiman itu ikut terlibat dalam menjaga begitu.
0: Ya, betul Pak, berarti memang butuh kesadaran bersama ya Pak, bukan
1: kesadaran
0: cuma
1: bersama.
0: Percuma juga kalau BPBD
1: ya,
0: misalnya bolak-balik mademin, tapi kalau belum ada kesadaran ya tidak akan.
1: Jadi penanggulangan bencana itu pendekatan penanggulangannya itu ada lima. Jadi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, media. Lima komponen ini harus punya persepsi yang sama. Kalau lima komponen ini bergerak secara masif, punya pandangan yang sama, persepsi yang sama, saya yakin Kalimantan Barat ini bisa aman dari karhutla.
0: Baik Pak. Nah Pak, sejauh ini Pak, bagaimana respon masyarakat terhadap imbauan kemudian upaya pencegahan karhutla yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri?
1: Sebenarnya kalau kalau itu kan harus dibarengi dengan sebuah penelitian ya. Nah saya Perda nomor 1 tahun 2022 misalnya tentang tata cara membakar ladang berbasis kearifan lokal, itu kan sudah ada aturan. Tetapi aturan itu tidak berlaku di lahan gambut, hanya berlaku di tanah mineral, karena karakteristik tanah mineral tadi seperti yang saya sampaikan. Tetapi sekarang ini kan yang terjadi kebakaran bukan di tanah mineral, di tanah gambut. Artinya ini dapat dikatakan himbauan kita gagal. Kan itu. Walaupun ini bukan melalui proses penelitian ya, saya mengatakan ini gagal, artinya himbauan kita gagal. Kalau saya bicara kita ini bukan hanya BPBD,
0: betul,
1: artinya yang gagal ya. Ya semua stakeholder yang melakukan edukasi. Nah inilah dibutuhkan sebuah kesadaran masyarakat. Karena sebaik apapun mitigasi yang dibuat oleh TNI Polri, oleh pemerintah, selama masyarakat itu mengabaikan, orang mengabaikan ya, masyarakat ini saya bicara bukan hanya petani ya, jadi masyarakat itu termasuk saya ini juga masyarakat gitu ya. Nah, mengabaikan percuma begitu.
0: Oke, baik Pak. Setelah ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ya Pak. Tadi karena memang peran masyarakat ini juga penting, bukan cuma sekadar dari pemerintah saja. Setelah ini kita akan bahas terkait bagaimana peran masyarakat dan antisipasi ke depannya supaya karhutla ini tidak berulang lagi. Jadi pendengar, baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Kentongan Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Kentongan, pendengar ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Pak Daniel sore ini. Kali ini kita akan beralih, Pak, ke peran masyarakat ya, Pak. Kira-kira, Pak, ketika cuaca seperti sekarang ini ya, Pak, kita tahu panas, kemarau, sungai juga surut, kira-kira apa imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat nih, Pak? Silakan.
1: Ini himbauan ya.
0: Ya, imbauan, Pak.
1: Jadi kalau himbauan, saya memberikan satu pernyataan dulu. Jadi bahwa penanggulangan bencana

0: Masyarakat, Pak, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang memang rawan kebakaran hutan dan lahannya. Silakan.
1: Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, itu kan ada peran sebenarnya, ada peran masyarakat. Peran masyarakat itu ada di Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Satu, masyarakat itu pertama dia harus mengenali resiko bencana di lingkungan sekitar. Itu dia harus kenal dulu. Apalagi ini sudah dipetakan, tidak perlu dia kenal, mau lihat saja dulu. Kan sudah dikenalkan. Nah, yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa melakukan tindakan pencegahan secara mandiri. Secara mandiri ini artinya tidak menunggu instruksi dari pemerintah. Karena dia sudah sadar gitu bahwa kita ini hidup di wilayah berpotensi bencana karhutlah. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan kesiapsiagaan. Misalnya dan tergabung dalam relawan ya, atau apa misalnya namanya di desa tersebut. Dan yang berikut adalah bekerja sama dalam tanggap darurat dan pemulihan. Tidak boleh kemudian karena ini ada petugas pemadam dari pemerintah, dari TNI Polri, dari relawan, kemudian kita menonton. Padahal api itu menyala di sekitar pemukiman kita. Ya, itu jangan-jangan lalu menjadi wisata bencana begitu. Nah, yang terjadi di lapangan kan banyak. Selfie dengan petugas dan lain sebagainya, ya kan? Nanti ditulisnya di status. Nah, hal-hal yang seperti itu kita hindari, lebih baik kita berperan aktif. Tidak bisa tenaga, mungkin ada yang bisa kita bantu. Kalau petugas di lapangan itu, saya sendiri menyadari, dikasih segelas air aqua saja, sudah alhamdulillah, sudah bersyukur, bisa melegakan tenggorokan mereka begitu. Itu salah satu contoh kecil. Walaupun kita tidak meminta kepada masyarakat harus disiapkan makanan, minuman, syukur kalau ada, tapi paling tidak jangan menonton. Gitu.
0: Betul, Pak. Paling tidak jangan sampai menghalangi lah ya, Pak, untuk petugas yang
1: menghalangi,
0: mau
1: karena kalau menonton
0: bertugas.
1: itu menghalangi petugas dalam mobilisasi peralatan begitu.
0: Oke, siap, Pak, kalau begitu. Nah, Pak, untuk BPBD Kalimantan Barat sendiri nih, Pak, dalam beberapa waktu ke depan, kira-kira apa yang menjadi fokus utamanya?
1: Kita untuk pemadaman kita masih konsentrasi di wilayah Kuburaya. Ya, misalnya di hari ini di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Di sana kita tidak hanya melibatkan Satgas Darat, tapi juga Satgas Udara. Mengapa? Karena ini dekat dengan bandara. Kita berupaya Bandara Supadio ini dan pelabuhan-pelabuhan kita ini tidak tertutup oleh kabut. Karena kalau ini tertutup oleh kabut, maka penerbangan akan terganggu. Masuknya kapal ke Pontianak akan terganggu. Dampaknya banyak. Belum lagi kita bicara misalnya dari sisi kesehatan gitu. Nah, kemudian sekarang juga waterbombing kita, pesawat di Satgas Udara juga melakukan operasi pemadaman di daerah Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara begitu. Membantu BPBD di Kabupaten Kayong Utara.
0: Oke, baik Pak Daniel. Pak, terakhir Pak, kira-kira apa pesan Bapak kepada masyarakat Kalimantan Barat supaya bisa bersama-sama menjaga lingkungan dan bisa mencegah karhutla ini terus terjadi? Silakan Pak.
1: Ya, jadi mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita ini ya, agar terhindar dari asap. Nah, tentu upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah percuma kalau kita semua tidak memberikan dukungan ya. Dukungan yang terbesar itu, semangat yang terbesar itu adalah masyarakat. Kalau masyarakat punya semangat yang tinggi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, percayalah pemerintah pasti punya semangat juga. Jadi jaga alam, maka alam pasti menjaga kita.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel. Tapi sebelum itu Pak, nggak jadi terakhir, ini ada yang nanya, kira-kira kalau mau melaporkan kebakaran itu kemana aja Pak bisanya? Silakan
1: Nah,
0: dijawab Pak.
1: untuk tingkat provinsi itu ada call center kami yang aktif 24 jam, 0812-6667-666 ya, 666-79-555. Jadi 012-666-79-555. Silakan dihubungi ya, kalau bisa itu di WhatsApp. Ya, di WhatsApp.
0: Baik.
1: supaya terbaca begitu.

0: Siap, Pak Daniel. Terima kasih, Pak Daniel, untuk perbincangan kita sore hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak. Tetap jaga kesehatan, semoga lekas
1: Baik.
0: pulih juga, Pak.
1: Terima
0: Semangat
1: kasih.
0: juga untuk teman-teman yang bertugas di lapangan. Semoga sehat selalu dan semoga segera dapat dikendalikan semuanya, ya, Pak.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin. Baik, demikian pendengar untuk perbincangan kita sore hari ini bersama Pak Daniel, yaitu dari BPBD Kalimantan Barat. Atas informasinya sore hari ini, terima kasih dan sampai jumpa pendengar di Kentongan edisi berikutnya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi juga telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kentongan edisi hari ini ya. Jadi memang kalau untuk mencegah karhutla ini terus-menerus terjadi, itu bukan hanya tugas pemerintah atau swasta atau pemadam saja, tapi tugas kita semua juga sebagai masyarakat. Bahkan dengan melakukan hal sekecil melaporkan apa yang terjadi di sekitar Anda, itu juga sudah akan sangat membantu, terutama bagi para pengendalinya, pendengar ya, bagi BPBD, bagi Manggala Agni, itu sudah menjadi hal yang membantu, terutama ketika api itu sendiri masih kecil ya. Jadi pendengar, tadi sudah disampaikan Pak Daniel juga, Anda bisa menghubungi 0812 kemudian 6667 79555. Jadi pendengar, Anda bisa melaporkan ke BPBD apabila memang terjadi kebakaran, terutama kebakaran lahan atau hutan di sekitar Anda, pendengar, apalagi kalau tanahnya tanah gambut ya. Jangan sampai api itu membesar dulu baru Anda laporkan, tapi ketika api itu masih kecil, segera laporkan, pendengar ya, demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Setelah ini pendengar, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda warta berita produksi Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pontianak.
3: Intinya nggak usah panik lah kalau ada info-info kalau bensin itu susah.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar bersama Satgas Terpadu masifkan patroli penanganan karhutlah.
4: Ada yang pulang pagi hari baru pulang dan lain sebagainya ya. Ini satu keseringan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 28 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama Satuan Tugas Darat dan Udara masifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
5: Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar Daniel mengatakan saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar terus memastikan patroli terpadu dengan melibatkan Satgas Darat dan Udara untuk mengidentifikasi titik panas dalam penanganan karhutlah di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Selain Satgas Darat dan Udara, penanganan karhutlah ini juga melibatkan bersama tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, Manggala Agni TNI Polri, BMKG, serta relawan damkar swasta dan instansi terkait. Yang mana saat ini, tim gabungan telah melakukan pemadaman karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, seperti di Kabupaten Kuburaya, Ketapang, Sanggau, Sambas, Kayung Utara, dan Kota Pontianak.
4: Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Terpadu gabungan ini memang maksimal ya. Ada yang pulang pagi hari baru pulang dan lain sebagainya ya. Ini satu keseriusan pemerintah lah dalam menangani asap ini, sehingga kita tidak ingin bandara ikut terdampak, pelabuhan ikut terdampak, dunia pendidikan ikut terdampak, dunia kesehatan juga ikut terdampak. Ini yang kita hindari.
5: Menurut Daniel, penanganan karhutlah oleh Satgas Terpadu ini bertujuan agar bandara, pelabuhan, dunia pendidikan, dan kesehatan tidak ikut terdampak akibat karhutlah. Kondisi inilah yang sangat diutamakan dan dihindari. Daniel menuturkan penanganan karhutlah ini tidak hanya dilakukan saat terjadi karhutlah, namun penanganannya sudah dilakukan sejak Januari 2026 yang dimulai dengan melakukan pencegahan yang di dalamnya terdapat mitigasi yang harus dilakukan. Yusranto melaporkan.
0: Pendengar, kualitas udara di Kota Pontianak per 27 Juli 2026 ini sempat mengalami penurunan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mulai menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Berikut kita simak laporannya.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mencatat kualitas udara di Ibu Kota Kalimantan Barat per 27 Juli 2026 sempat berada pada kategori tidak sehat berdasarkan pemantauan Air Quality Monitoring System atau AQMS di kawasan Pontianak Tenggara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usbuliono mengatakan penurunan kualitas udara mulai terpantau sejak sore hingga malam hari dan kembali terjadi pada pagi hari. Data tersebut terus diperbarui setiap 8 jam dan dilaporkan kepada Wali Kota Pontianak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
7: Nah, kami dari pemerintah Kota Pontianak selalu melaporkan kepada Bapak Wali Kota per 8 jam, Pak. Saya lah Bapak Wali itu per 8 jam, itu kondisi kualitas udara itu saya harus laporkan dalam rangka mungkin untuk Bapak Wali Kota sebagai pengambil kebijakan dan sebagainya, apa yang dilakukan dengan kondisi itu.
6: Menurut Usmulyono, pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Satgas Pencegahan Kebakaran Lahan di sejumlah wilayah rawan. Meski terdapat kebakaran lahan berskala kecil di Pontianak Selatan dan Tenggara, kejadian tersebut belum masuk kategori hotspot dan berhasil segera dipadamkan. DLH juga mengimbau masyarakat mulai menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, memperbanyak minum air putih, serta menjaga anak-anak dan kelompok rentan agar tidak terpapar asap dalam waktu lama. Sementara itu, informasi kualitas udara secara real-time dapat diakses masyarakat melalui aplikasi ISPUNET, di mana data terkini per 28 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat mencatat indeks standar pencemaran udara ISPU Kota Pontianak pada PM2,5 mencapai 88 atau masih dalam kategori sedang. Syarosani melaporkan.
0: Antrian kendaraan mengular di hampir seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Pontianak selama dua hari terakhir hingga berita ini ditulis. Berikut laporannya.
5: Sepeda motor maupun mobil tampak memadati area pengisian sejak pagi hingga malam hari. Bahkan antrian di sejumlah lokasi meluber ke badan jalan dan menyebabkan perlambatan arus lalu lintas. Fenomena tersebut terjadi di berbagai SPBU di Kota Pontianak, termasuk di Jalan Ahmad Yani, Jalan Tanjung Pura, Jalan Komyos Sudarso, hingga kawasan Kota Baru. Panjangnya antrian membuat sebagian pengendara harus menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Salah seorang konsumen di SPBU Jalan Ahmad Yani, Danang Pamungkas, mengatakan telah mengantri selama sekitar 2 jam. Menurutnya, masyarakat sebaiknya tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebih-lebihan.
8: Capek ngantri ya?
9: Capek ya.
8: Berarti bulan lalu sempat ngantri juga yang pas lebaran?
9: Pernah antri juga.
8: Berapa jam waktu itu?
9: Itu 2 jam lah ngantri di sini. Intinya nggak usah panik lah kalau ada info-info kalau bensin itu susah, janganlah panik datang buru-buru bensin nih.
5: Kondisi antrian panjang tersebut menjadi perhatian masyarakat karena terjadi secara merata di berbagai SPBU di Kota Pontianak. Kendaraan tampak bergerak perlahan menuju dispenser pengisian, sementara petugas SPBU terus mengatur arus kendaraan agar antrian tetap tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Masyarakat berharap distribusi bahan bakar segera kembali normal sehingga antrian panjang dapat terurai dan aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu. Warga juga diimbau tetap membeli bahan bakar sesuai kebutuhan serta menjaga ketertiban selama mengantri agar pelayanan di SPBU dapat berlangsung dengan lancar. Justiranto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak bersama Kementerian Agama Kota Pontianak memperkuat kolaborasi perlindungan anak melalui optimalisasi peran penyuluh agama. Langkah ini dilakukan untuk membangun fondasi keluarga yang kuat sebagai upaya mencegah berbagai persoalan anak sejak dini. Berikut laporannya.
6: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Pontianak menggandeng Kementerian Agama Kota Pontianak dalam forum konsolidasi bertema optimalisasi peran penyuluh agama sebagai agen perlindungan anak dan pembina generasi muda melalui revitalisasi remaja di lingkungan rumah ibadah yang moderat, inklusif, dan ramah anak. Ketua KPAD Kota Pontianak Nia Nurniati mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Menurutnya, selama ini berbagai persoalan anak lebih banyak ditangani ketika sudah terjadi. Karena itu, KPAD mengajak penyuluh agama dari seluruh agama untuk memperkuat upaya pencegahan dari lingkungan keluarga melalui penanaman nilai-nilai agama dan moral.
10: Keterlibatan penyuluh agama, semua agama ini penting karena secara kelembagaan, penyuluh agama punya tupoksi, punya anggaran, punya jabatan ya, yang di dalamnya berisi tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dan moral di semua agama kepada salah satunya kepada anak-anak kita.
6: Dia menambahkan penyuluh agama memiliki tugas kewenangan dan jaringan pembinaan masyarakat yang dapat dioptimalkan dalam mendampingi keluarga. Bahkan KPAD merekomendasikan agar isu perlindungan anak dan pembinaan remaja menjadi salah satu fokus tugas penyuluh agama di Kota Pontianak. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak Ruslan menyatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, penyuluh agama tidak hanya bertugas membina orang dewasa, tetapi mendampingi masyarakat sejak lahir hingga akhir kehidupan.
11: Kita berharap nanti hilirnya, outputnya akan menjadi baik. Kalau hulunya baik, insya Allah hilirnya baik. Hulu ini keluarga terkecil,
12: apa masyarakat lingkungan masyarakat terkecil sudah kita bina, insya Allah akan menjadi baik.
6: Ruslan menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak di Kota Pontianak. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Gelombang cuaca panas yang melanda Kecamatan Kelam Permai hingga hari ini mengancam hasil panen petani di Kabupaten Sintang. Berikut laporannya.
13: Petani di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang keluhkan kesulitan air untuk mengaliri sawah dalam beberapa pekan ini menyebabkan petani terancam gagal panen. Salah seorang petani di Desa Kebong, Agustinus Kenyali, mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram, hanya mengharapkan hujan meskipun sangat minim dan jarang terjadi hujan.
14: Air, terutama air. Apalagi musim gado ini kan air tuh saja kurang benar. Nggak ada air. Musim kering, pakai nyiram pun nggak ada airnya, nggak ada. Padi aja, setar. Nggak ada siram. Ambulan-ambulan ini sudah kering benar.
15: Terancam gagal
14: panen. Sebagian sih udah keluar, udah menguning. Bagian kan belum lama tanam.
13: Hal yang sama disampaikan petani desa Merpak, Lipang, mengatakan untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen, kemudian pemberian pupuk.
16: Bulan ini kan, atau sekarang ini cuaca sekarang ini kan mangkuat panas. Untuk irigasi atau penyiraman airnya tuh memang sulit, ya? Sulit sekali. Itulah salah satu kendalanya buat padi itu, dia pertumbuhannya nggak bagus karena memang kekurangan air kan. Jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, dia terurainya lama prosesnya. Karena tanahnya itu kan keras, tanahnya itu merkah, retak, tebelah gitu pak. Dia parit sebenarnya itu kan ada jalur irigasi di pada parit besar. Cuma kan memang dengan kondisi sekarang ini kan airnya nggak ada di parit itu gitu lah.
13: Menanggapi kondisi ini, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menghadirkan Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Sintang dan BMKG Sintang menggelar kegiatan sekolah lapang iklim tematik Kalimantan Barat dengan melibatkan para petani dan pemateri berkompeten dengan tujuan penguatan iklim untuk mendukung ketahanan pangan daerah di Kalimantan Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, Daniel Kusumo, mengatakan peserta diberikan pemahaman terkait cuaca dan iklim, mencegah dan mengatasi hama tanaman oleh dinas instansi terkait.
17: Dengan tujuan ingin meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap informasi klimatologi guna menunjang kegiatan dan tentunya ikut membantu meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
13: Tahun ini, lanjut Daniel, dijadwalkan 4 kali kegiatan sekolah lapang iklim tematik dilaksanakan di 4 kabupaten kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
18: Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony, mengingatkan seluruh pengunjung, peserta, dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku selama pelaksanaan Gawai Dayak yang berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Peringatan tersebut menjadi instruksi resmi panitia yang wajib dipatuhi seluruh pihak demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Panitia menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang mengganggu ketertiban akan dikenakan sanksi adat. Dalam instruksi tersebut, panitia melarang pengunjung membawa, mengkonsumsi maupun menjual arak serta minuman sejenis di area Pekan Gawai Dayak. Minuman yang diperbolehkan hanya berupa tuak atau bram sebagai minuman tradisional, serta bir yang menjadi bagian dari sponsorship kegiatan. Selain itu, Panitia juga melarang segala bentuk keributan, perkelahian, ataupun tindakan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Pelanggar akan dikenakan sanksi adat berupa denda maksimal Rp25 juta tanpa melalui gelar perkara.
15: Saya dengan Pak Sekrai sudah menandatangani aturan tata tertib sama seperti tahun lalu. Terkhusus kepada pengunjung yang mengganggu ketertiban kegiatan gawai di area gawai layan yang sudah ditentukan akan dikenakan sanksi tanpa gelar perkara Rp25 juta.
18: Aturan lainnya juga melarang pedagang asongan berjualan di dalam area gawai Dayak. Setiap stan maupun lapak juga tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara untuk memutar musik agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Panitia turut mengingatkan bahwa kehilangan atau kerusakan kendaraan, helm maupun aksesoris lainnya di area kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik dan bukan menjadi tanggung jawab panitia. Instruksi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward, bersama Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony. Dan diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat yang akan menghadiri perayaan budaya terbesar masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang tersebut. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, itu dia tadi informasi terkait Panitia Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang yang mengingatkan kepada pengunjung terkait adanya sanksi adat apabila membuat keributan selama acara Gawai Dayak berlangsung.
19: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perkirawan BMKG dan rekan saya yaitu Noven. Silakan laporan Anda.
20: Baik, terima kasih rekan Cherry di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum dominan berawan, akan tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah, Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak, serta di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi. Untuk perkiraan cuaca esok hari Rabu 29 Juli 2026, diperkirakan cuaca masih dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, Sanggau, Landak, dan Sintang. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga hari ini, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi sebanyak 103 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan, kami perkirakan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Noven. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya antrean panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pontianak. BPBD Kalbar bersama Satgas Terpadu masifkan patroli penanganan karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email kami, redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Produksi RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini pendengar, nanti kami masih akan temani Anda tentunya dalam ragam musik dan informasi sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk temani sore hari Anda. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pendengar, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan jangan alihkan frekuensi Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah? Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, bolehlah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Sebuah lagu pendengar dari Bunga Citra Lestari, Pernah Muda, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, sore hari ini di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 7 Pontianak, di kawasan Jenderal Sudirman dan sekitarnya, sudah turun hujan, pendengar ya, puji Tuhan. Ini sudah turun hujannya, semoga hujannya merata ya, pendengar ya. Dan walaupun hujan, pendengar, ini saya lagi buka CCTV di SUP Pontianak di depan SPBU Kota Baru ya, di Bundaran. Ini ternyata antrian untuk BBM masih panjang ya, pendengar. Jadi bagi Anda yang mau mengantri BBM ya, mungkin bisa agak nantian, pendengar, karena ini antriannya sangat panjang, bahkan sampai dipasang pagar pembatas gitu, pendengar ya, supaya antriannya ini tetap rapi dan tidak menghalangi jalan. Jadi bagi Anda yang mungkin mau isi bensin di Kota Baru ya, boleh cari SPBU lain yang mungkin sedikit lebih sepi antriannya. Karena tadi siang juga ketika saya berangkat ke kantor sekitar pukul 13 itu di SPBU Paris 2, antriannya cukup panjang memang, tapi masih masuk akal ya. Tadi siang, nggak tahu kalau sekarang, pendengar ya. Kemudian saya juga melintasi lewat di dekat Simpang Pajak ya, itu SPBU-nya juga antrian mobil yang panjang sekali tadi siang. Kalau motor masih masuk akal, pendengar ya. Dan begitu pula di SPBU di Jalan Merdeka, itu tadi cukup ramai memang antrian, tapi masih belum seramai dulu yang sempat antri sepanjang-panjangnya sampai SMP Negeri 1. Kalau tadi masih cukup terkendali ya. Kalau sekarang saya kurang tahu nih, pendengar ya, karena tidak ada di CCTV juga. Jadi bagi Anda mungkin yang sedang dekat atau melintasi SPBU, baru-baru saja boleh menginformasikan, pendengar ya, ke WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan ada informasi juga, pendengar, terkait BBM ini ya, dari PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan. Ini juga bergerak cepat, pendengar, untuk mengurai antrean pengisian BBM di sejumlah SPBU Kota Pontianak dan Kuburaya, di mana Pertamina memastikan stok BBM ini dalam kondisi aman, sementara distribusinya juga terus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai langkah percepatan layanan, sejumlah SPBU juga kini beroperasi hingga tengah malam. Selain itu, Pertamina juga menyalurkan tambahan pasokan BBM sebanyak 176 kiloliter secara bertahap sejak Senin malam, di mana prioritasnya ini ada pada SPBU yang memang mengalami lonjakan permintaan. Area Manager Communication Relation dan CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, ini mengatakan, langkah ini juga merupakan upaya mitigasi untuk memperkuat pasokan dan mempercepat pemulihan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, Pertamina juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum guna mendukung pengamanan dan pengaturan arus kendaraan di SPBU. Masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan agar pelayanan juga bisa berlangsung tertib dan merata. Pertamina juga menegaskan akan terus memantau kondisi di lapangan dan memperkuat distribusi sampai situasi nantinya bisa kembali normal. Itu dia tadi, pendengar, informasinya. Jadi untuk BBM sendiri, pendengar ya, ini sudah ditambah pasokannya sebanyak 176 kiloliter secara bertahap dari hari Senin kemarin. Kita doakan semoga bisa segera membaik, pendengar ya, supaya kita tidak perlu lagi mengantri BBM panjang-panjang. Jadi bagi Anda yang mungkin masih mengantri, semangat, pendengar ya, semoga mendapatkan BBM-nya. Dan tetap berhati-hati dalam berkendara bagi Anda yang sedang berkendara saat ini, karena juga di luar sedang hujan, jalanan licin, jadi jangan lupa untuk perlambat laju kendaraan Anda, lihat kanan kiri dan tetap hati-hati di jalan. Itu dia tadi informasinya, pendengar. Setelah ini masih ada informasi lainnya tentunya yang akan kami hadirkan, dan kami akan temani Anda terlebih dahulu dengan koleksi lagu dari Pro 1 Pontianak.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Dahlah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada hoax yang beredar, pendengar, di media sosial ini ada tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026. Jadi informasi ini diunggah pada 21 Juli 2026 dan faktanya klaim ini adalah tidak benar atau hoax, pendengar ya. Dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS ini hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan, pendengar, poster yang beredar ini menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan. Mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah, sampai ke penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast, ataupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Itu dia tadi, pendengar, informasinya ya. Jadi kalau Anda menemukan tautan terkait pendaftaran CPNS dan P3K 2026, tapi bukan mengarahkan ke halaman resmi SSCASN, itu adalah berita hoax, pendengar ya, atau berita yang salah. Jadi jangan sampai Anda klik, apalagi Anda daftarkan, karena itu juga bisa mengancam privasi Anda. Demikian, pendengar, untuk cek fakta hari ini. Jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Sebuah lagu pendengar dari Viera yang ku mau. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim gabungan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla ini memasuki hari ke-13 operasi pemadaman di Kabupaten Kuburaya. Personel Polres Kuburaya bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, relawan dan unsur terkait terus melakukan pendinginan pada lahan gambut yang memang masih menyimpan bara api. Pendengar, pemadaman difokuskan di sejumlah kawasan rawan, diantaranya sekitar SMA Negeri 4, Perumahan Fajar Asri 6, Sungai Raya Dalam Ujung, serta wilayah Rasau Jaya, Ambawang, dan Sungai Kakap. Tim mengungkap bahwa mereka menggunakan selang sepanjang ratusan meter untuk menyemprotkan air sekaligus membuat sekat guna mencegah api meluas. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya, Aibtu Ade, mengatakan pendinginan dan penyekatan ini dilakukan secara intensif untuk memastikan bara api di lapisan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menyala akibat tiupan angin. Pendengar, Polres Kuburaya juga mengimbau masyarakat segera melaporkan tiap munculnya titik api atau kepulan asap melalui layanan call center Polri, maksud kami, di 110. Warga juga diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat dikenai sanksi hukum. Tim gabungan juga nantinya akan terus melakukan pemadaman hingga seluruh titik api dipastikan padam demi melindungi masyarakat dan lingkungan.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar gak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sebuah lagu pendengar dari Judika, Apakah Ini Cinta? Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, di tengah fluktuasi harga dan antrean bahan bakar minyak, ini pengendara sepeda motor diimbau untuk bisa menerapkan kebiasaan berkendara yang hemat BBM ya. Jadi selain mengurangi pengeluaran, pendengar, ini juga bisa membantu Anda untuk menjaga performa kendaraan supaya tetap optimal. Pakar Otomotif Institut Teknologi Bandung, Yanes Martinus Pasaribu, menyebut gaya berkendara agresif seperti menarik gas secara tiba-tiba sehingga putaran mesin tinggi ini bisa meningkatkan konsumsi BBM sampai 20%. Nah, jadi pengendara ini disarankan, pendengar ya, untuk bisa melakukan akselerasi secara bertahap dan menjaga putaran mesin ini tetap pada rentang yang ekonomis. Jadi pendengar, selain gaya berkendara, perawatan rutin juga berperan penting. Terutama filter udara yang bersih, busi dan oli mesin yang terawat, serta tekanan angin ban yang sesuai standar, ini akan memproses pembakarannya ini jadinya lebih efisien. Jadi penggunaan bahan bakar juga lebih hemat. Nah, pendengar, Anda juga dianjurkan nih untuk bisa menggunakan BBM sesuai spesifikasi mesin. Kemudian menghindari membawa beban berlebihan, serta memilih rute yang lebih lancar untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Dengan kebiasaan berkendara yang baik, pendengar, kemudian perawatannya juga dilakukan secara rutin dan berkala, ini pengeluaran untuk BBM tentunya bisa Anda tekan dan bisa memperpanjang usia mesin dan juga mengurangi emisi.

Penamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Sebuah lagu penyiar dari Adele, Someone Like You, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Ini rasanya pendengar kalau sore-sore gini, sendu-sendu ya, habis hujan, udara adem, terus dengernya lagu Adele, itu biasanya bawaannya mau tidur pendengar ya, ngantuk jadinya nih. Semoga Anda yang sedang dalam perjalanan tidak mengantuk ya pendengar ya, supaya bisa sampai di tujuan juga dengan selamat. Nah, pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana tiap tanggal 28 Juli, dunia ini memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Nah, pendengar, peringatan ini menjadi pengingat bahwa hepatitis ini masih jadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena memang sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Hari Hepatitis Sedunia ini sendiri pendengar diperingati tiap 28 Juli untuk menghormati ilmuwan peraih Nobel Dr. Baruch Samuel Bloomberg ini ya, yang berhasil menemukan virus hepatitis B dan mengembangkan vaksin pertama untuk mencegah penyakit tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli terutama terhadap pencegahan hepatitis melalui vaksinasi. Jadi Anda juga bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, pendengar, untuk bisa terhindar dari hepatitis ini sendiri, deteksi dini ya, ini juga dinilai sangat penting supaya bisa ditangani sebelum berkembang menjadi gangguan hati yang lebih serius. Pendengar, melalui peringatan Hari Hepatitis Sedunia, WHO juga menargetkan hepatitis ini tidak lagi jadi ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030. Maka dari itu pendengar, mari kita tingkatkan kesadaran ya, untuk bisa menjaga kesehatan hati, melindungi diri, dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk melakukan langkah pencegahan sejak dini.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Gak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi gak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat nih.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 104,2 MHz Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana masih terkait BBM ya pendengar. Jadi karena antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Pontianak dan Kuburaya, nah ternyata ini juga mulai berdampak ya sama pengemudi ojek online. Salah seorang pengemudi ojek online, pendengar, Kintil Sandora Sagita, ini mengatakan antrean BBM ini membuat waktu operasional jadinya tidak efisien. Nah, akibatnya proses penjemputan dan pengantaran penumpang sering mengalami keterlambatan karena pengemudi harus mengantri terlebih dahulu untuk mengisi bahan bakar. Benar, pendengar ya, karena memang dari tadi yang seperti saya informasikan ya, tadi siang aja itu walaupun panas-panas di SPBU yang saya lewati, di Paris 2, di Simpang Pajak, kemudian di Merdeka, itu ramai semua memang antriannya ya. Dan tidak hanya itu, pendengar,

Jadi tadi pendengar informasinya selengkapnya bisa Anda akses di laman kami yaitu di rri.co.id. Memang kalau kita bicara antrian BBM ini pendengar cukup menguras waktu ya, kalau apalagi kalau sudah mau berangkat kerja gitu kan, urgent, BBM-nya masih ternyata sisa kedip-kedip gitu kan. Nah, itu agak cemas gitu. Jadi memang kita doakan semoga bisa kembali stabil dan antriannya tidak perlu sepanjang-panjang sekarang lagi pendengar ya. Dan pendengar bagi Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini ya, jangan lupa untuk hati-hati di jalan juga ya. Perhatikan kanan kiri, jaga keselamatan Anda di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nanti pendengar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha

menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla lagi. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas gitu.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG sekarang.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih. Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa, jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Rintis.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perakiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaludin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
22: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana, Pak?
23: Dari Kementerian
22: Kesehatan ya kan.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Saranyi Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
1: yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap.
21: Ya,
1: nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
21: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
3: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian IMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif yang menurut saya. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, promosi. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi menangani seseorang yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Kevin sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana eksekutif sepak bola kita bisa maksimal.
2: Nah, dan berdasarkan kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Loli Plotiki RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini pendengar kembali lagi ke Pontianak bersama saya Cherry Lubis. Dan setelah ini pendengar, pada pukul 19 lebihnya 30 menit, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026, dengan tema Hadirkan Cinta bersama Sujono SAG. Sekaligus pendengar, saya Cherry Lubis akan pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti setelah ini akan ada rekan saya, Fatih, yang menemani dalam rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 sampai jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan setelah ini juga nanti pendengar akan ada ngobras, ngobrol bareng komunitas yang akan dipandu oleh Fatih, yang akan membahas di balik layar seorang content creator bersama dengan nanti ada menghadirkan Muhammad Hambali, Eva Murti Sentanu, dan Muhammad Rijal Fauzi. Jadi pendengar, bagi Anda yang mau menyimak dialognya ya, di balik layar seorang content creator, nanti Anda bisa bergabung di Ngobras dari pukul 20 lebihnya 10 menit sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan demikian pendengar untuk kebersamaan kita pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang masih setia, ya masih setia mendengarkan Pro 1 Pontianak sampai saat ini, atau yang sudah menemani saya dari tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai jelang pukul, sampai sekarang pukul 19.30 pendengar ya. Dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha dengan tema Hadirkan Cinta bersama Sujono SAG. Dan saya Cherry Lubis pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat petang, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada petang kali ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian dhamma di radio kesayangan kita RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik dhamma pada kesempatan petang kali ini yaitu hadirkan cinta. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang pembahasan yang kita bahas pada petang kali ini, saya ingin mengutip sebuah ayat Dhammapada bab Kodawaga 223. Di dalam bahasa Pali disebutkan, aku dena jine kodang asadung saduna jine jine kadariang danena sacena alikawa dinang. Artinya, kalahkan amarah dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, tidak sedikit manusia yang bingung dengan arah langkah hidupnya sendiri. Apabila hal ini ditanyakan kepada mereka, apa tujuan kita hidup? Jawaban yang didapat adalah bervariasi. Ada yang mengatakan tidak tahu. Ada juga yang mengatakan hidup cari banyak uang, senang-senang, dan lain sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa itulah batas pengertian mereka terhadap hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Orang yang terhimpit dengan masalah hidup seperti pandangan terhadap agama didasari oleh kepentingan politik, pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, ekonomi. Mereka cenderung emosi pada saat yang diharapkan tidak tercapai. Emosi yang tidak terkendali merupakan kerugian yang terbesar dalam diri orang tersebut. Pada saat seseorang tidak memiliki kesabaran, faktor di luar diri menyerang, seperti kondisi tidak suka dengan yang berbeda pada keyakinan, atasan tidak suka dengan karyawan. Pada saat seseorang tidak pandai dalam menempatkan masalah, maka ia akan memicu suatu konflik yang baru. Sikap amarah yang muncul merupakan akibat dari pikiran, ucapan, dan perilaku sikap yang tidak terkendali. Indria yang tidak terkendali terbakar oleh kondisi objek yang kontak dengannya. Para pendengar setia RRI dimanapun berada,
faktor penyebab lemahnya cinta dikarenakan memiliki landasan pamrih. Cinta secara umum selalu berlandasan pamrih. Tidak sedikit orang memahami arti cinta secara kerdil. Cinta kerdil adalah mencintai hanya satu arah, yaitu pada suatu keyakinan yang sama. Pada saat ditanya, apa agamamu? Saat ia tahu berbeda, tampak paras wajah, perilaku yang awalnya lembut dan baik, seketika itu berubah 180 derajat menjadi kasar dan tidak suka. Demikian pula cinta terhadap pasangan, tanpa memperdulikan cintanya pada makhluk lain. Cinta kerdil pun dapat terjadi secara kelompok. Selama cinta kerdil ini dijalankan, maka makna cinta akan menjadi lemah. Cinta kerdil tersebut memiliki dasar ego, sehingga tidak semua orang dapat merasakan cinta yang tulus dan universal dari kita sebagai pelakunya. Cinta apabila masih dituntut untuk dipuaskan, berarti itu disebut sebagai cinta pamrih. Cinta yang pamrih berarti cinta yang menuntut agar setelah apa yang dilakukan selalu diperhatikan, disayangi. Orang tersebut harus membalasnya dengan hal yang serupa, bahkan lebih dari itu. Apabila hal ini tidak terjadi, maka penderitaan, ketakutan, dan kekhawatiran akan menerpa kita. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, cinta kasih merupakan dasar kekuatan atau potensi diri yang belum terekspos keluar. Cinta kasih di sini merupakan cinta kasih yang universal, yang kita sebut dengan istilah meta cinta kasih tanpa membandingkan. Cinta kasih berlandaskan kerelaan tanpa paksaan. Menebarkan cinta kasih agar bahagia terjadi, dibutuhkan kesadaran diri yang diasah dari pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih pula. Pikiran tidak terlatih selalu membenci, yang akan menyebabkan kejengkelan, sakit hati, dan putus asa. Pikiran cinta kasih dapat muncul kalau kesadaran yang dikembangkan dengan melakukan meditasi. Pikiran yang berkesadaran pada cinta kasih akan membawa kekuatan untuk selalu saling mengasihi, baik kepada sesama maupun kepada semua makhluk secara universal. Pikiran yang dipenuhi cinta kasih akan membawa pada ucapan yang didasari dengan cinta kasih. Hal tersebut juga dibutuhkan keterampilan dalam mengasah pikiran yang dipenuhi oleh cinta kasih. Pada saat ucapan kasar terlontar oleh pikiran pembenci, maka ucapan itu akan melukai perasaan sendiri dan juga orang lain. Ucapan yang mampu melukai bahkan membunuh karakter orang lain akan menjadi bencana terhadap orang tersebut. Sehingga pada saat ucapan diarahkan dengan baik, maka ucapan itu akan dipenuhi dengan cinta kasih dan kasih sayang. Ucapan yang dipenuhi dengan cinta kasih telah terlaksana dengan baik,
maka perilaku kehidupan pun akan menjadi baik. Seandainya seseorang tidak terkendali, pikiran membenci, ucapan kasar, secara otomatis ledakan emosinya akan tersalurkan melalui tindakan fisik seperti melukai bahkan sampai membunuh makhluk lain. Sikap cinta kasih dapat ditunjukkan dengan cara menghargai setiap kehidupan dari semua makhluk, baik sesama manusia maupun kepada makhluk lain. Cinta sebagai penguat, penguat untuk selalu terkondisi, menjaga diri dari amarah. Buddha menjelaskan sumber penderitaan pada saat mereka yang tidak menjaga pikiran, ucapan dan perilakunya. Hadirkan cinta di dunia agar semua berseri menyambut indahnya dunia ini. Selain daripada itu, cinta kasih yang dikembangkan akan membawa pada kecintaan pada makhluk lain, seperti mungkin makhluk yang kita tidak lihat atau para dewa sekalipun. Lebih daripada itu, kekuatan cinta kasih dapat menangkal hal-hal yang tidak baik yang datang kepada diri kita. Kembangkan cinta kasih sebagai wujud

akibat dari perbuatan jahat tersebut. Kalau kita mengembangkan dua hal yang bisa menjaga diri kita, maka kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Karena ada di dalam diri kita ada rasa malu untuk berbuat jahat. Kalau kita memiliki rasa malu berbuat jahat, maka kita tidak akan melakukan kejahatan. Dan kalau kita merasa takut akan akibat dari perbuatan itu, maka perbuatan jahat pun itu tidak kita lakukan. Dan itulah yang menjaga diri kita, supaya kita tetap berjalan di jalan dhamma, di jalan kebenaran, sehingga kebenaran itu akan melindungi diri kita. Jadi pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama untuk menghadirkan cinta yang universal kepada dunia ini. Karena dunia ini membutuhkan cinta kasih. Dan itu datang dari diri kita masing-masing sebagai umat manusia yang melindungi dunia ini dari kehancuran. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan petang kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pemahaman bagi kita untuk selalu memiliki cinta di dalam diri kita, sehingga dunia ini akan menjadi tentram, damai, dan bahagia. Dan itu menjadi harapan bagi setiap orang. Mudah-mudahan lagi sekali memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dalam kondisi yang sehat, segar, bugar semuanya di hari apa nih? Hari Selasa. Selasa 28. Betul ya, 28 Juli 2026. Kembali kami sapa Anda pendengar, kali ini dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Hingga nanti jam pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bikin seru siaran malam hari ini ya. Dan akan kita mulai dengan mini drama produksi dari RRI Ambon, episode hari ini 28 Juli dengan tema Teman Takkan Mati. Kemudian kami hadirkan juga kembali pendengar di ruang dengar Anda, Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan komunitas dari konten creator kembali. Nah, nanti ini rencananya akan ada 3 tamu, 3 narasumber kami yang hebat di bidangnya masing-masing. Ada yang jago makan. Beneran, ada yang jago makan, ada yang jago masak, dan ada yang jago editing videonya. Jadi lengkap nanti nih ya, kita bisa ulik dari berbagai sisi, mau dari bagaimana makan itu enggak gampang ya pendengarnya di depan kamera, terus kita harus review makanannya rasanya seperti apa, teksturnya, aromanya, menggambarkan kepada pemirsa dan penonton begitu. Itu juga susah loh, apalagi editing, apalagi masak, susah itu semuanya ya. Nanti akan kita bahas di balik layar seorang content creator. Kemudian Ruang Rindu kami hadirkan untuk dengarkan koleksi lagu-lagu nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak, musik dan informasi, renungan, dan hingga nanti tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terus hina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Son. Sony. Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.

0: Tiara. Juga kamu, Siska. Aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
1: Astaga, Jos. Ternyata kamu...
0: Sony, kawanku. Aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
1: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
2: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
3: Setuju.
0: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
1: Tentu saja, Jos.
3: Jelaslah. Sony saja sudah oke. Apalagi kita.
0: Baiklah, teman-teman. Ternyata, teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
2: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
3: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
1: Ayo, Jos. Kita ngamen di mana?
0: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
2: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
2: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
1: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
2: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
1: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
2: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
1: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
3: Ekonomi digital, peluang untuk semua.
4: Prosatu Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
5: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
6: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
4: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Spesial Ngobras hari ini kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Edisi Selasa 28 Juli 2026 hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan teman-teman keren ya yang ada di Kota Pontianak. Kali ini spesial pendengar, kami kehadiran beberapa content creator dan lengkap ya malam ini. Ada yang jago makan, ada yang jago masak, dan juga ada yang jago editing. Nah tentunya ini juga sebuah kesinambungan artinya ya. Nah jangan dikira makan itu keahlian yang gampang, tapi itu susah juga bagaimana menggambarkan tekstur, rasa, aroma masakan sampai bikin kita tuh benar-benar tertarik untuk mencoba begitu, apalagi masak, apalagi editing. Nah itu akan kita bahas di malam hari ini dengan tema di balik layar seorang content creator. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak malam ini ada Murti Hambali dan juga Rizal. Halo teman-teman. Halo. Apa kabar?
1: Puji Tuhan.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat. Boleh nanti mendekat ke mic-nya ya biar suaranya lebih enak gitu ya. Oke. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak malam ini pendengar ya, Muhammad Hambali, kemudian ada Eva Murti Sentanu dan juga Muhammad Rijal Fauzi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 7349 87, serta melalui live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Aku happy banget kehadiran teman-teman. Selamat datang di Pro 1. Dan kayak dadakan kemarin ya, Murti ya.
1: Asli, jujur li, aku tiba-tiba di DM.
0: Karena Murti, aku kira Murti itu lagi ulang tahun.
1: Iya, aku tuh lagi ngepost ini loh, apa tuh, story teman aku ulang tahun kan.
0: Iya.
1: Murti HBD. Hah, tiba-tiba HBD.
0: Ternyata bukan Murti ya.
1: Iya, bukan aku.
0: Jadi ya sebagai ganti ya kita ajak siaran aja lah sekalian. Di segmen pertama kali ini ya, kita mau ngebahas soal dunia content creator, dari hobi yang akhirnya jadi profesi. Siapa yang ada kemarin sempat berpikir profesi akan menjadi content creator, ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Benar-benar kecebur semua teman-teman. Kecebur semua nih ya. Sebagai pembuka mungkin boleh diceritain kali ya, gimana sih awal mulanya masing-masing teman-teman ini bisa jadi content creator yang akhirnya dikenal sekarang ya di Pontianak. Gimana nih, siapa dulu cerita nih?
1: Murti.
0: Ladies first, ya benar. Silakan.
1: Oke, aku pertama kali tuh ikut agensi sih sebenarnya di Pontianak dulu tahun 2021 tuh. Aku pernah ditawarin agensi, dia nge-DM aku, mau join gak agensi di Pontianak. Aku masih mikir-mikir sih pertama awalnya gimana kan. Setelah ku lihat-lihat kayaknya di masa masih COVID kan kemarin kan.
0: Iya,
1: jadi itu gak ada kegiatan.
0: Betul.
1: Gak ada kegiatan. Daripada gak kegiatan, bagus aku ngikut ya kan. Jadi tuh kegiatan di situ tuh agensi tuh buat konten. Dan aku nggak punya pertama, nggak punya basic edit, nggak tahu yang apa itu buat konten, itu nggak tahu pertama kalinya. Jadi tuh di situ agensi tuh ngajar, ngajar bagaimana cara buat konten yang menarik apa segala macam. Jadi tuh aku kan nggak tahu apa-apa, diajarin terus, disuruh visit. Yeah. Visit apa visit? Ya aku nggak tahu kan visit itu apa. Jadi aku ngikut lah, ngikut angsur-angsur. Dulu nggak punya ini nih, nggak punya iPhone apa segala macam, itu nggak punya. Aku tahu nge-shootnya pakai apa? Itu pakai Android Vivo Y71.
0: Bagus itu di tahun itu ya. Untuk pemula ya berarti.
1: Iya
0: ya.
1: Untuk pemula.
0: Benar-benar.
1: Jadi tuh dari situ aku mulai ikut berangsur-angsur. Terus tuh kata teman aku, kamu nih orang Pontianak katanya kan gitu kan. Ngapalah ngonten pakai bahasa Indonesia, cobalah pakai bahasa daerah. Terus kan zaman dulu kan orang kalau mulai ngonten tuh kan pakai hi guys gitu kan. Jadi tuh ada yang bilang, apa sih kalian ngonten pakai hi guys, terlalu banyak yang pakai itu. Jadi tuh kalau bisa tuh kembangkan, cari identitas diri sendiri. Itu aku mulai mikir, aku ngonten pakai apa ya. Pertama yang identik dengan budaya Pontianak kan. Terus panggilan untuk awalan. Aku mikir. Setelah visit yang selanjutnya, aku pakai kata woi Buddha.
0: Iya, itu nah, jadi khasnya Murti
1: iya,
0: sampai sekarang
1: benar,
0: ya kan.
1: Itu aku berpikir panjang banget bang. Mulai dari ketua dari agensi itu nyuruh identitas berbeda dari hi guys. Terus aku mikir teman aku identitas dengan Pontianaknya apa itu benar-benar mikir ke beberapa hari. Tahu-tahu pas pagi kata woi budak tuh langsung boom di tahun itu. Kayak
0: jadi wow. Identitasnya Murti sampai sekarang iya, begitu ya. Tapi awal memang benar-benar enggak ada sama sekali basic skill editing ataupun videografi gitu. Murti.
1: Jujur Ling gak punya.
0: Mungkin modal utamanya Murti waktu itu PD aja dulu kali ya.
1: Bener banget PD. Iya kita tuh gak bisa berkembang kalau kita gak mulai. Betul. Harus mulai dulu gitu.
0: Setuju, itu juga udah modal bagus itu sebenarnya Murti. Kan sampai akhirnya dari 2021 sampai sekarang udah jalan 5 tahun tuh gak kerasa tuh.
1: Iya gak kerasa, benar jujur Ling gak kerasa banget Bang.
0: Kalau teman-teman yang di sebelah nih ya, ada Bang Hambali dulu nih. Bang Hambali awalnya gimana tuh bisa kecebur jadi content creator? Apakah juga karena COVID gak ngapa-ngapain atau justru jauh sebelumnya Bang Hambali?
2: Kalau saya jauh sebelum COVID, sesudah COVID.
0: Sesudah COVID juga sebenarnya.
2: Jadi awalnya saya punya hobi memasak juga.
0: Yeah.
2: Nah hobi memasak, jadi saya pikir kayaknya aku mau coba ngonten masak nih. Gitu kan.
0: Tapi suka masaknya udah lama?
2: Udah.
0: Ngontennya baru?
2: Ngontennya baru.
0: Oke. Okay.
2: Kayaknya kalau aku cuman masak di rumah,
0: kayak ditunjukin.
2: Ya ditunjukin gitu, sayang rasanya.
0: Betul.
2: Jadi teman-teman tuh bilang, kau kan bisa masak, cobalah ngonten, gitu kan. Jadi saya cobalah ngonten pertama kali itu masak mie.
0: Masak mie.
2: Nah, masak mie. Saya upload, banyak reaksinya dari teman.
0: Wow.
2: Jadi dia bilang, oh harus sering-sering nih katanya, harus sering ngonten kayak gini. Terus ngonten lagi, terpikir kayaknya aku harus angkat masakan khas Melayu nih.
0: Iya.
2: Jadi untuk pertama kali itu masaklah ikan tongkol, ikan tongkol masak sarden.
0: Masak sarden.
2: Jadi udah saya masak, gitu kan? Diedit, itu pun editnya ala kadarnya, karena
0: edit sendiri.
2: Ya, edit sendiri. Karena benar-benar nol, nggak tahu ngedit. Jadi hanya mengandalkan potong-potong, tambahkan sound, udah upload. Ternyata yang komen banyak. Jadi tuh orang merasa, yang merantau itu merasa kayak, kangen nih Pontianak nih.
0: Iya, betul. Kan?
2: Kangen nih makan apa tongkol sarden nih, udah lama nih dirat di tanah rantau gitu kan. Nah dari situ mulai apa kayaknya aku harus sering-sering nih.
0: Jadinya lebih sering masak yang lokal sekarang ya, artinya.
2: Lokal dan saya punya target. Kalau pengikut saya udah 20.000, saya akan masak, akan ngonten masakan Nusantara.
0: Wow.
2: Nah jadi udah sikit-sikit. Minggu pertama masakan khas Kalbar, nanti masakan Melayu Sumatera, nanti makanan yang viral-viral. Sampailah sekarang dikenal orang tuh dengan anak Makna, karena namanya kan anak Makna kan, jadi orang Melayu nih, jadi tuh orang kenalin tuh saya tuh orang Melayu nih, masakannya masakan Melayu.
0: Oke, dari situ ya awalnya. Sekarang memang sengaja lebih banyak masak masakan Melayu artinya ya. Oke, itu nama Instagramnya anak Makna. Sekarang 21.000 followers, luar biasa. Dari awal memulai tadi kan belum waktu itu masih berapa followers Bang Hambali?
2: Baru 500.
0: 500-an loh.
2: 500-an.
0: Udah beranak pinak ya sekarang ya pendengarnya banyak sekali. Barusan ada yang telepon, silakan pendengar. Baik. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu ya. Untuk siapa nih pertanyaan kira-kira? Selamat malam.
3: Mana Bang
0: Wardi? Iya, selamat malam Bang Wardi.
3: Ya, apa kabar?
0: Kabar baik. Ini Bang Wardi di Sungai Rengas ya. Iya. Bang Wardi ada pertanyaan enggak nih buat salah satu narasumber kita malam ini?
3: Mau nanya, soalnya apa narasumnya ada itu ya? Senior yang apa nih ya?
0: Senior. Siapa tuh Bang Wardi?
3: Nampaknya ketiganya nih sudah semua nampaknya Bang Wardi, aduh.
0: Iya dong.
3: Mau nanya sama Bang Hambali aja ya?
0: Iya boleh, pertanyaannya apa tuh?
3: Bagian apa tadi Bang Wardi? Itu ga?
0: Ini Bang Hambali yang jago masak nih, konten-kontennya banyak masak nih ya.
3: Wih, saya mau nanya yang bagian content creator tadi, no, Iga tuh Bang Fatih sama Bang siapa tadi?
0: Bang Bang Rizal artinya.
3: Bang Rizal.
0: Iya.
3: Susah nggak sih jadi content creator? Soalnya pelajari ini, pelajari itu. Kami kan pengen nggak nih bang, rencana.
0: Mm-hmm.
3: Tapi saya telepon HP belum ada.
0: Oke.
3: Okay. cuman kekurangan saya ini difabel bang, jadi kayak Bang Rizal tuh gitu bang. Mm-hmm. Gitu, bang.
0: Oke.
3: Okay. Difabel tunanetra, bisa enggak? Soalnya teman-teman kami itu bang ada gak tunanetra terlacer juga bang.
0: Hmm, baik.
3: Jadi itu ya kali Bang Fatih ya.
0: Itu yang mau ditanyain ya.
3: Itu sama Bang Rizal.
0: Oke.
3: Salam buat semuanya situ Bang.
0: Iya.
2: Halo Wardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini excited ya ada Bang Wardi barusan nanya gimana katanya biar bisa memanfaatkan apa peluang ya untuk bisa menjadi content creator Bang Rizal.
4: Ya. Sebelumnya terima kasih Bang Wardi. Salam kenal dulu dari kita bertiga buat Bang Mawardi. Ini salah satu niatan bagus sekali buat Bang Mawardi ya. Meskipun ada sedikit keterbatasan dari Bang Mawardi, tapi justru ini bisa jadi niche. Jadi kalau misalkan kita ngonten ini kan kita perlu cari ya niche-nya ini apa sih. Kalau misalkan kita mau brandingkan diri kita ini seperti apa. Nah yeah. Ternyata dari obrolan perkenalan aja Bang Wardi itu udah ketemu nisnya. Oh bisa nih kalau misalkan paling ringan aja misalnya Bang Wardi bisa buat kayak daily vlog, kayak hari-hari misalnya kan mohon maaf ya, misalkan kayak sehari-hari ketika ketika menjadi difabel itu buat teman-teman itu gimana sih kesehariannya seperti itu.
0: Yeah.
4: Nah, itu pasti buat kita-kita ini sangat-sangat menarik. Nah gitu, gimana Bang, tapi belum ada HP yang bagus gitu ya. Pakai HP seperti tadi Kak Murti cerita, yeah. Kan dulu pakai Vivo kayak Kak Murti ya. Nah itu nggak apa-apa banget gitu, nggak apa-apa banget karena sekarang ternyata bahkan sekarang itu kita sebagai audiens ini lebih senang dengan storytelling gimana dibanding kualitas gitu ya. Jadi memang gimana cerita dibalik konten tersebut itu sekarang lebih gampang naik dibanding kayak oh kualitasnya harus pakai kamera yang profesional seperti apa. Tapi kalau storytellingnya nggak kena itu justru kayaknya sekarang lebih agak kurang.
0: Setuju.
4: Gitu seperti itu ya sih sebenarnya. Yeah. Jadi Bang Marty semangat banget
0: ya. Yeah, itu dia karena udah ada ciri khas tadi. Yeah, ya
4: benar.
0: Ada sesuatu yang mungkin nggak dimiliki orang lain. Betul, itu betul. Membuat orang interest gitu ya. Yeah, untuk melihat benar-benar. Mm-hmm. Ya benar sih soal yang tadi soal kualitas video, bahkan sekarang banyak ya video-video yang mungkin yeah. agak buruk tapi yeah, viewsnya banyak loh.
4: Iya yeah, benar,
0: karena sekarang orang-orang pada ngelihat kualitas ya. Yeah. Daripada kualitas isinya ya, begitu bener, ya kan. Iya,
4: storytellingnya seperti itu.
0: Boleh tuh dimulai dulu Bang Wardi.
4: Betul, ya. Semangat banget.
0: Semangat pokoknya Bang Wardi ya. Baik. Jadi kita udah masuk di segmen 1 pendengar, nanti kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Kita break terlebih dahulu. Nanti aku punya beberapa mini games nih yang bisa men-challenge teman-teman kreator. Nanti dijawab cepat aja, ada sekitar 1500 pertanyaan. Mau TBK kita di sini enggak dong. Ada 5 aja pertanyaan nanti dijawab cepat yang nanti bisa kita breakdown satu persatu pertanyaannya. Dan untuk pendengar nanti dapat bergabung kembali bersama kami setelah ini, tetap bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
8: Samo-samo.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
6: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
6: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam ini kita masih bersama dengan teman-teman konten kreator nih. Ada Hambali, Eva Murti, dan juga Rijal pendengar ya. Kami punya satu mini games, ini dijawab cepat aja teman-teman, nanti boleh jawab bareng-bareng. Nanti setelah jawabannya di keep, kita nanti ulik lebih dalam setelah selesai gitu ya. Siap teman-teman?
1: Siap
0: dong ya. Siap. Harus siap ya, berarti ya. Baik, yang pertama, satu aplikasi yang paling sering digunakan masing-masing.
2: CapCut
0: ya. Emang CapCut sih ya zaman sekarang ya. Oke, keep dulu. Yang kedua, lebih suka buat konten sendiri atau bareng-bareng tim?
3: Bareng-bareng.
0: Oke, ada yang bareng, ada yang sendiri ya. Oke, kita keep dulu. Pernah gagal upload gak di hari penting?
1: Pernah.
2: Gagal upload.
0: Oh, enggak. Gagal upload pas di hari penting, pas hari H gitu?
2: Enggak, belum sih.
0: Murti belum ya. Kalau Bang Hambali pernah. Oke. Okay. Lebih milih video yang viral atau video yang berdampak?
2: Berdampak
0: bareng. Kemudian yang terakhir, kalau enggak jadi content creator, profesi apa yang akan dipilih?
2: Videoker.
3: Banker.
0: Kredit di bank. Kalau Bang Hambali?
1: Perawat.
2: Guru.
0: Baik, itu dia tadi ya. Kelima jawaban yang akan kita ulik satu persatu. CapCut, kenapa CapCut teman-teman?
3: Pertama Rijal.
0: Nah ya, Rijal nih sebagai content creator.
2: Kemudahan pastinya.
0: Kemudahan ya.
2: Karena udah sangat-sangat membantu sekali CapCut ini.
0: CapCut ini apakah jadi tools utama gitu, dan nanti akan dikembangkan lagi lewat aplikasi lain atau gimana Rijal?
2: Tools utama.
0: Semuanya udah bisa langsung di situ ya?
2: Benar.
0: Kalau dulu kan gratis, tapi kan CapCut sekarang ada banyak berbayarnya ya, kayak dipalakin rasanya. Terus gimana tuh Bang Rijal?
2: Mau gak mau ya, karena tuntutan pekerjaan juga, jadi berlangganan gitu. Kita berlangganan. Ada cara ngakalinnya sih sebenarnya, maksudnya kayak kita bisa sharing bareng sama teman-teman kan.
0: Oh, iya,
2: patungan lah istilahnya kayak gitu. Supaya lebih dapat lebih murah kayak gitu.
0: Iya, ide yang bagus. Satu akun misalnya kan dipakai beberapa device, benar gitu. Juga. Kalau Murti gimana Murti? Kan tadi kan sempat cerita kalau gak pernah punya ada punya pengalaman buat editing, dengan adanya CapCut kamu kebantu banget
3: untuk aku yang masih pemula, emang ya itu sangat-sangat ngebantu dalam proses editing, karena di situ lengkap, ada template-nya juga.
0: Betul, ada template ya.
3: Iya, benar. Yang kok apa ada yang ngedit juga bisa ngedit pakai itu ya.
0: Betul, tinggal cari aja lagu apa nih yang lagi viral misalnya gitu ya.
3: Benar banget.
0: Kebantu banget artinya dengan adanya CapCut. Kalau Bang Abali gimana dengan adanya CapCut tadi?
1: Ya sama, terbantu juga karena kalau konten masak kan simple, nggak perlu pakai efek. Hanya sekitar dipotong, potong-potong, tambahkan sound sedikit, cerahan, udah. Menurut saya itu yang paling gampang lah.
0: Betul. Jadi satu aplikasi aja dipakai di situ
1: satu
0: ya.
1: Aja.
0: Karena kan kalau kita masakan tuh kan ada yang harus di-highlight kan, kayak entah warnanya atau apa. Kalau Murti kan kontennya banyak yang nge-VO ya Murti ya?
3: Iya.
0: Langsung di situ juga?
3: Enggak.
0: Oh, langsung.
3: Itu rekam dulu.
0: Direkam dulu.
3: Kalau dari situ tuh kualitasnya enggak oke, Bang.
0: Gitu.
3: Jadi rekamnya terpisah bagusnya gitu.
0: Wah, udah jago artinya Murti ya. Dia 5 tahun ya Murti ya. Lebih suka buat konten sendiri atau bareng tim? Tadi yang bareng tim ada Rijal dan juga Murti. Gimana? Kenapa lebih suka bareng tim?
3: Karena kita bisa ngulik ide kan.
2: Iya, kita sharing-sharing idenya hari ini mau konten apa kayak gitu. Lebih gampang dan lebih pede sih sebenarnya.
0: Iya. Tapi kalau Bang Rijal sendiri depan kamera juga enggak? Atau lebih banyak main belakang kamera?
2: Sebenarnya baru-baru ini sih belajar di depan kamera. Kalau dari dulu itu dari zaman COVID itu di belakang kamera terus, di balik layar terus gitu. Sekarang udah mulai belajar juga dari Murti gitu kan, belajar langsung ngomong di depan kamera kayak gini. Memang ya perlu proses lah gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kayak, oh udah kalau content creator udah pasti pede, belum tentu. Belajar sih sebenarnya sambil masih lah masih.
0: Betul sih ya, learning by doing ya kan. Sambil aja daripada gak ngapa-ngapain. Nunggu sempurna yang gak jadi-jadi ya Murti ya.
2: Setuju.
0: lebih seneng brainstormingnya artinya kalau bareng-bareng. Kalau Bang Hambali lebih happy sendiri, kenapa tuh?
1: Ya karena kalau saya masak tuh memang sukanya sendiri.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Mama saya aja kalau mau bantu saya gak bolehin. Karena dia suka merubah. Jadi yang udah kita setting, yang udah kita pikirkan nih, oh ini nih seharusnya kasih ini gitu kan. Nah jadi tuh saya, kalau bahasa orang Melayu itu bilang jadi risau.
0: Iya, betul.
1: Jadi tiba-tiba jadi bisa blank jadinya. Jadi memang fokusnya saya sendiri gitu, saya yang apa mas motongnya, saya masuknya, saya yang gerakin kameranya gitu.
0: Iya.
1: Jadi memang semuanya sendiri.
0: Benar sih. Karena emang tuntutan masakan ya seperti itulah gitu kan. Ya kita masak tanpa ngonten aja kalau diganggu kan beda rasa kan jadinya kan ya. Apalagi ini dikontenin gitu ya.
1: Kecuali konten itu ada ceritanya, ada dramanya, nah, baru sama teman-teman, sama Eva juga biasa.
0: Gitu. Emang Eva sih jago ya drama emang. Ups ya. Pernah gagal upload di hari penting nggak? Aduh, ini kan sebenarnya harusnya kita hindari gitu ya. Tapi Bang Ambali tadi pernah.
1: Pernah.
0: Kapan dan bagaimana ceritanya tuh Bang Ambali?
1: Jadi seharusnya tuh di hari Jumat saya upload di jam 2, di jam 1 siang, dan posisi saya lagi kerja.
0: Ya.
1: Tapi saya lupa untuk menyalin di
0: perangkat,
1: saya perangkat, sedangkan itu ada di iPad,
0: di perangkat lainnya.
1: Jadi saya mau upload lagi udahlah kayaknya gue nggak usah diupload lah,
0: jadi nggak diupload sama sekali. Wah, tapi udah diedit, udah diproses. Wah, sayang banget ya.
1: Jadi itu udahlah, nggak salah gitu.
0: Iya, gara-gara tadi lupa upload ya. Oke. Tapi setelah itu diganti kah kontennya atau gimana? Ya, kontennya diganti yang lain. Kalau Murti dan juga Bang Rijal nggak pernah. Apa tuh tipsnya biar tepat waktu terus tuh?
3: Jujurly, aku nggak apa tuh. Misalnya waktu tuh tidak berpatokan pada waktu. Gimana gitu. Aku mau upload ya upload gitu.
0: Oke, nggak ada yang kayak terpaku pada waktu tertentu gitu ya.
3: Iya.
0: Jadinya kontennya juga fleksibel artinya.
3: Fleksibel, kecuali konten dari klien. Nah, itu harus tepat waktu.
0: Betul. Itu udah tuntutan itu ya. Gak bisa tuh telat-telat tuh. Kalau Bang Rijal gimana?
2: Sejauh ini sih aman ya, alhamdulillah. Mungkin kalau tips and triknya supaya bisa on time gitu ya, terutama kalau misalnya kita take content untuk yang acara-acara grand opening, itu biasanya kita harus cepat gitu. H plus jam itu udah mulai edit, selesai, pokoknya selesai kita langsung singgah dulu kah kemana untuk buat scripting segala macam, langsung face over, karena bawa mic. Kita langsung edit, pokoknya mentok-mentok misalkan acara dari pagi, sore itu kita udah selesai.
0: Kejar tayang banget ya, Pak.
2: Kejar tayang sekali. Oh, jadi same day edit gitu istilahnya.
0: Wah, bener-bener disuruh mikir cepet juga artinya ya. Aduh. Itu salah satu tipsnya begitu ya. Apalagi itu tadi tuh karena emang kejar tayang begitu ya.
2: Betul.
0: Kalau buat yang santai-santai mungkin bisa gunakan fitur yang post nanti itu loh.
2: Iya
0: kan, biar nggak telat ya kan. Ah iya, dijadwalkan ya Murti ya.
3: Dijadwalkan.
0: Iya, karena konten mungkin udah jadi, kalau kayak tadi khawatir nggak dibawa lagi filenya kan, ternyata bisa dijadwalkan sekarang, lebih enaknya begitu. Lebih enak. Pendengar ya, diaman lah semuanya ya. Lebih milih video viral atau berdampak, semuanya kompak yang berdampak gitu ya. Kenapa tuh Murti?
3: Oh ya, kenapa berdampak? Kita nih hidup di dunia yang modern ya Bang ya.
0: Iya.
3: Aku tuh melihat konten-konten orang tuh kayak memotivasi tuh kayak wah.
0: Iya. Ikutan termotivasi.
3: Ikutan termotivasi. Yeah. Jadi gitu, kenapa aku milih yang berdampak, biar aku termotivasi lagi, ya kan?
0: Ya, betul. Dan orang lain juga ikut termotivasi ya dari konten yang kita buat begitu.
3: Yang kita
0: ya.
3: Buat,
0: kalau dari Rijal gimana? Kenapa berdampak?
2: Kenapa lebih milih yang berdampak? Pasti kita kan sebagai konten kreator juga sering kita brainstorming ya. Kita cari-cari ide. Nah, artinya apa yang kita konsumsi sehari-hari itu ya konten yang berdampak itu juga kita serap juga, nanti mungkin ke depan bisa jadi bahan konten kayak gitu. Nah, jadi siklusnya kurang lebih kayak gitu, jadi nggak habis-habis untuk ide kontennya.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Syukur-syukur viral gitu ya.
2: Syukur-syukur viral ya.
0: Ya sebenarnya viral atau berdampak dua-duanya penting, tapi berdampak nih jauh lebih penting begitu ya. Kalau Bang Ambali gimana? Kan kalau viral enak Bang, banyak yang nonton.
1: Jadi kan kalau bisa dilihat konten memasak saya itu bukan hanya sekedar memasak, tapi di situ ada kita belajar budaya, belajar Melayu. Contoh kayak air serbat, kalau bahasa orang bilangnya air pengusir tamu. Nah, di situ kan saya jelaskan kenapa bisa disebut air pengusir tamu, karena apa? Tandanya acara udah selesai, gitu kan? Bukan berarti orang minum disuruh pulang, kita usir, bukan? Jadi yang apa? Konten itu yang mendidik gitu. Saya nggak suka konten itu yang hanya viral, yang isinya cuman apa, apalagi kalau ada pembodohan di situ, ya kan? Jadi tidak sesuai lah dengan apa yang udah kita jalani selama ini. Kita memberikan apa namanya pembelajaran tentang budaya Melayu. Kalau kita mau ikutin yang viral-viral tuh jadinya kayak gak cocok lah. Kadang betul. Eva juga bilang, "Bang, apa konten abang tuh tentang Melayu, jangan melenceng, yeah. gunakan bahasa Melayu." Mm-mm. Nah jadi dari situ udahlah, viral kita boleh tapi yang mendidik gitu.
0: Betul. Hmm. Kadang kan ngerti juga banyak tuh hook-hooknya tuh kan ya, yang salto lah. Saya masih ingat banget yang Murti salto itu ya, nggak bakal dilupakan itu. Oh
1: itu masih wajar lah.
0: Masih wajar. Akhirnya kalian juga akhirnya sering memberi insight masing-masing begitu ya. Betul. Tadi Murti juga bilang, "Bang, pakai bahasa Melayu gitu ya Murti ya, artinya ya."
1: Yeah.
0: Oh, oke, baik baik baik. Memang sih kita sebagai apa ya, masyarakat yang berbudaya begitu ya, tentunya kita juga mengedepankan video-video yang lebih berdampak begitu
1: edukasi
0: pendengar. Edukasi setuju. Seperti setuju. Itu terakhir, jika tidak menjadi content creator, profesi apa yang akan dipilih? Guru tadi siapa? Oh Bang Rijal.
2: Yeah.
0: Yakin guru?
2: Karena tanggal 22 Juli ini baru selesai sidang.
0: Oh.
2: Jadi baru selesai dapat, alhamdulillah dapat gelar SP.

0: Emang juga backgroundnya emang di perbankan atau gimana?
1: Aku lulusan akuntansi, Bang.
0: Akuntansi,
1: ya, baik. Jadi tuh keinginan aku pengennya di bank atau enggak di credit union gitu.
0: Okay. Tapi sekarang udah kecebur nih jadi content creator. Akankah nanti bisa kayak dikolepin isinya tentang informasi tentang akuntansi begitu, Murti?
1: Bisa.
0: Bisa-bisa aja sih sebenarnya.
1: Cuman background aku udah di makanan kuliner ya, Bang, ya. Jadi itu agak melenceng sih sebenarnya. Betul. Sesuai yang berjalan ya sih sekarang.
0: Tapi ilmunya mah tetap bermanfaat ya, tentunya tetap berguna tentunya. Apalagi kalau misalnya ngonten sendiri, budgeting sendiri nih kan, ya kan. Kepake ya berarti ya.
1: Ilmu-ilmu budgeting.
0: Betul. Dan tadi Bang Hambali, aku kira dia bakal jawab bakal jadi chef gitu. Ternyata enggak.
1: Iya. Aku juga kan.
0: Iya kan? Karena kan kontennya kan emang udah masak nih, enggak jadi content creator ya udah jadi chef. Enggak ternyata. Tadi apa, Bang?
2: Jadi perawat.
0: Oh iya, perawat ya. Apakah memang background-nya perawat?
2: Enggak. Jadi memang dari dulu waktu lulus sekolah saya memang pengen jadi perawat.
0: Oke.
2: Okay. Tapi itu bukannya ada cita-cita.
0: Iya. Yeah.
2: Cita-cita saya memang dari SD itu saya jadi chef.
0: Mm-mm.
2: Dan sebenarnya sekarang pun udah
0: kecapean kan?
2: Udah kecape sebenarnya.
0: Iya. Coba beda ya, ini chef yang di depan kamera gitu ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat ketiga narasumber kita, keren-keren banget ya. Ada yang pengen jadi guru, ada yang banker, ada yang pengen jadi perawat gitu ya. Tapi akhirnya ya inilah ya, akhirnya emang kita di dunia digital ini membawa kita untuk dihadapkan pada ya udah memang akhirnya serba digital begitu. Yang tadinya mau masaknya di depan kamera sekarang begitu ya. Ada pesan gak nih buat teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi mau mencoba nih? Okay, kita bacain pertanyaan kali ya. Nah, ada yang nanya nih soal gimana dengan hadirnya AI, apakah AI ini bakalan jadi tantangan atau justru bagi peluang bakalan jadi peluang bagi para content creator? AI, teman-teman pakai AI gak kadang buat scripting mungkin atau nyari ide mungkin atau gimana?
1: Pakai.
0: Murti, gimana Murti?
1: Aku kalau cari scripting tuh sebelum ngonten kan kita nge-script dulu ya,
0: yeah.
1: Brainstorming dulu. Pakai AI.
0: Mm-hmm.
1: Nah, terus kayak apa tuh yang zaman sekarang tuh yang foto beda baju, kita cuma foto doang bajunya beda-beda, itu kan editing pakai AI.
0: Okay.
1: Kayak video-video tron yang animasi kan.
3: Oh, yeah.
1: Lebih mudah pakai AI.
0: Oke. Okay. Tapi bukan keseluruhan kontennya AI semua.
1: Enggak,
0: gitu ya.
1: Enggak dong, Bang.
0: Bagian-bagian tertentu aja yang kita butuh bantuan AI gitu ya.
1: Bantuan sedikit-sedikit sih, brainstorming tetap.
0: Ya, buat cari ide gitu kan. Cari hook apalagi nih, salto di mana lagi nih, Murti. Kalau Rijal, kamu karena kan sebagai content creator apa dan lebih ke editing ya artinya kan. Gimana penggunaan AI yang selama ini kau pakai yang di batas wajar lah?
3: Oh, oke. Okay. Kalau untuk AI ini sangat membantu, sangat-sangat membantu. Simpelnya itu subtitle otomatis sekarang itu termasuk AI.
0: Betul.
3: Yang ada di CapCut itu yang sehari-hari kita pakai itu AI.
0: Mm-hmm.
3: Nah, bayangkan kalau misalnya itu belum ada ya, anggaplah itu belum ada, kita harus masukin satu-satu caption
0: manual.
3: orang ngomong apa kita harus masukin secara manual itu susah, lama, terus butuh proses lah kan. Jadi memang sangat-sangat membantu auto caption seperti itu. Yang penting memang tadi sebenarnya kata Murti ya, memang ciri khas walaupun kita pakai AI, ciri khasnya jangan sampai hilang, jangan sampai kegeser. Jadi memang jangan full AI juga gitu.
0: Betul. iya seperti tetap kepake lah ya.
3: Okay,
0: jadi emang lebih memunculkan peluang artinya baik buat content creator begitu ya.
3: Sangat-sangat.
0: Kalau Bang Ambali, apakah nyari resep di AI?
2: Enggak.
0: Resep dapat dari mana biasanya Bang Ambali?
2: Resep keluarga, terus referensi juga biasanya. Kalau masakan Melayu kan kita udah tahu resepnya, kecuali masakan luar daerah itu kita harus cari.
0: Okay.
2: Kadang pakai juga AI tapi enggak sedikit lah makainya.
0: Sedikit lah ya. Tetap masih dengan ciri khas masing-masing ya, anak mangah ya. Kalau udah pakai AI nanti udah bukan anak mangah lagi ya. Baik, terakhir kita udah berada di penghujung sesi padahal masih seru nih kayaknya. Boleh enggak siarannya 2 jam? Pesan mungkin ya, atau harapannya gimana sih dengan dunia digital yang serba cepat? Mungkin di Pontianak nih perlu apa nih yang perlu ditambah lagi? Karena kan sebenarnya komunitasnya banyak ya, teman-teman content creator tuh banyak. Kemarin aja kita ketemu sama Murti itu karena kita satu project ya Murti ya.
1: Iya.
0: Itu kan juga artinya udah suatu apa ya, udah mulai terbuka nih Pontianak untuk yang namanya content creator. Apa sih harapan teman-teman kedepannya dan

0: pesannya mungkin untuk anak muda atau untuk pemerintah mungkin kedepannya gimana, atau untuk sesama para content creator nih gimana? Ke Bang Hambali dulu nih kayaknya.
1: Kalau dari saya, untuk anak muda Pontianak khususnya yang orang Melayu, mm-hmm. Enggak sih, harus apa, anak Pontianak,
0: yeah.
1: Jadi gunakanlah teknologi ini untuk apa namanya, pendidikan tadi,
0: yeah.
1: Ya kan, edukasi, mm-hmm. Bagaimana untuk belajar budaya itu enggak harus kita pergi ke keraton gitu, yeah. Tapi dengan memasak tadi kita bisa belajar sejarah di situ.
0: Mm-hmm.
1: Jadi hanya dengan makanan itu kita bisa belajar sejarah.
0: Yeah.
1: Jadi bukan hanya apa namanya, kita pergi ke tempat bersejarah gitu. Dengan makanan kita bisa mengulik, oh ini makanan ini siapa sih yang menciptakan?
0: Mm-hmm.
1: Gimana sih bisa jadi air serbat? Yeah. Kenapa sih bisa jadi sambal wakdola? Kenapa namanya sambal wakdola?
0: Mm-hmm.
1: Ya kan?
0: Yeah.
1: Sampai ini orang nggak tahu kenapa namanya sambal wakdola.
0: Kenapa tuh bang?
1: Ya, karena yang pertama kali mempopulerkannya itu namanya Haji Dola.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi sampai sekarang.
0: Iya. Jadilah anak muda yang berbudaya,
1: ya.
0: Begitu ya.
1: Jadi gunakanlah media sosial tadi untuk apa namanya, edukasi, ya kan? Boleh yang viral-viral, tapi viralnya itu mengedukasi.
0: Setuju.
1: Nah, kalau dari konten saya konten memasak, jadi buatlah orang tuh bukan hanya untuk memasak melihat video kita, tapi untuk menonton juga jadinya. Betul. Di situ ada edukasinya.
0: Iya, itu dia yang penting pendengar ya. Dan disesuaikan aja nih dengan ketertarikannya teman-teman begitu ya. Suka masak-masak. Kan sekarang juga ada konten yang berbahasa Melayu, misalnya kayak apa nih bahasa Melayunya ini misalnya itu.
1: Yeah.
0: Disesuaikan aja nih sama kegemaran teman-teman begitu. Itu dia dari Bang Hambali. Murti, ada enggak nih pesan atau yang ingin disampaikan? Silakan Murti.
2: Gini ya Bunda,
0: mm-hmm.
2: Jangan mulai karena sempurna. Mulailah dulu apa yang kita bisa,
0: mm-hmm.
2: Dan konsisten. Itu sih pesan dari aku.
0: Oke, itu dia ya. Mulai dulu dan konsisten. Itu dia dari Murti. Dari Rijal ada yang mau disampaikan, silakan.
3: Oke, beberapa sih. Jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai konten ataupun yang sedang berjalan, mungkin kita bisa ubah sedikit mindset tentang konten ini. Lebih, kalau misalkan selama ini kita ketika mulai ngerekam, mulai nge-shoot ini, kita lebih fokus kepada semoga nanti ini viral, semoga nanti videoku banyak dipuji orang.
0: Yeah.
3: Usahakan jangan seperti itu. Kenapa? Karena kita akan lebih gampang kecewa.
0: Mm.
3: Gitu. Jadi jangan sampai hal-hal kecil seperti ini tuh ngedistract kita nanti, yang dimana nanti ini kan jadi bahan apa ya, tenaga kita untuk lanjut konsisten selama mengonten kayak gitu.
0: Setuju.
3: Jadi memang fokuslah kepada prosesnya kayak gitu. Memang maksimalkan buat video, maksimalkan sebisa mungkin, buat seberdampak mungkin. Ketika buat diri sendiri juga seperti itu, buat klien juga sama seperti itu. Jadi nanti hasilnya ini pasti akan ngikut lah gitu, pasti akan maksimal juga kayak gitu.
0: Setuju, itu dia. Jadi kita nggak ngejar viral dulu ya, nggak ngejar engagement yang tinggi, mungkin yang likesnya, tapi enjoy-nya dulu dalam prosesnya. Coy, begitu
3: bener,
0: ya.
3: Benar, gitu. Maksimal.
0: Biar enggak kecewa tadi bener. Ya. Sekali yang nonton cuman 15 misalnya kan jadi kecewa, jadi malas lagi nonton lagi ya.
3: Kan, Bang.
0: Aduh. Nah, iya benar. Itu
1: kan media sosial tuh sebagai album kita.
0: Iya benar tuh. Jadi portofolio ya berarti ya. Oke, itu dia. Terima kasih teman-teman udah hadir di studio Pro 1 Pontianak. Sukses terus pokoknya. Dan untuk teman-teman yang mau follow Instagram atau kontennya di mana, jadi TikTok juga mungkin?
1: TikTok ada.
0: Boleh sebutin masing-masing. Siapa dulu nih? Murti, ladies first. Silakan Murti.
2: Hai teman-teman, untuk kalian yang mau tanya-tanya tentang konten, kak, aku pengen visit, aku bingung, red card macam mana, gini.
0: Iya, tuh, sekalian tuh.
2: Ya, DM aja, atau DM di TikTok juga bisa, sama sih, namanya Murti underscore Mo.
0: Oke, itu dia. Bukan siapanya Agnes Mo nih? Kirain sepupunya gitu kan ya.
3: Iya kan.
0: Bisa tanya-tanya di situ ya, kalau ada red card atau apapun ya, Murti ya. Nih aku liatin dulu, wah ada banyak nih followersnya juga nih. Dan juga ini artinya emang kebanyakan viewersnya Murti orang Pontianak artinya.
2: Iya, kayaknya ya.
0: Iya.
2: Kadang mereka tuh nanya, "Kak, kau ngapa jarang konten sekarang?"
0: Gitu. Kenapa? Kenapa? Saya juga salah satu yang nungguin, mana nih konten-kontennya Murti lagi? Kenapa nih Murti?
2: Sorry ya, guys. Kemarin tuh setahun jarang ngonten.
0: Ditunggu nanti ya gebrakan selanjutnya ya. Makin collab lagi nanti nih tentunya. Oke. Dari Bang Hambali, kalau mau follow Bang Hambali di mana aja silakan.
1: Jadi untuk budak Pontianak yang di rantauan yang rindu dengan masakan Kalbar, nah boleh lihat di IG atau di TikTok namanya Anak Mak Ngah.
0: Anak Mak Ngah.
1: Anak Mak Ngah.
0: Anak underscore mak underscore ngah. Itu dia pokoknya pendengar ya. Itu isinya nanti banyak tentang masak. Masak. Salah satunya juga ini lapis belacan nih. Wow. Ini viewsnya banyak banget bang.
1: Yang rindu balik kampung baliklah.
0: Cobain langsung ya makanannya ya. Oke.
2: Asam pedas.
0: Mana asam pedas?
2: Asam pedas beliau enak.
0: Ngapa enggak bawa tadi? Oh, apaan? Kita lupa pesan pula tuh.
1: Lupa pesan tadi.
0: Iya kan? Mendadak sih ternyata ya. Buat yang rindu dengan masakan rumahan gitu ya, mungkin boleh lihat konten-kontennya di Anak Mak Ngah punya ya Bang Muhammad Hambali. Oke. Kalau dari Rijal di mana nih kalau mau follow?
3: Buat teman-teman yang mau sharing-sharing tentang editing, mau tanya-tanya, boleh banget tanya-tanya. Karena biasanya juga teman-teman kita saling sharing ya. Misalkan, bang ini gimana sih cara buat kayak gini, ngeditnya kayak mana, keyframe segala macam, tanya aja. Boleh cek di Instagram Rijal, A-nya 2,
0: Rijal
3: titik Fauzi.
0: Oke, Rijal Fauzi.
3: Iya,
0: Rijal Fauzi
3: 0.
0: Iya, benar-benar. Rijal Fauzi 0.
3: Susah, maaf.
0: Jadi di sini lebih ke editing dan pokoknya videographer di belakang layar begitu ya. Sharing boleh banget di sana banget. Pendengar ya. Oke, itu dia. Nanti pendengar juga dapat menyimak kembali tayangan ini di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih teman-teman sudah hadir di studio Pro 1 dan membawa keceriaan ya malam ini ya. Happy terus pokoknya. Kita tunggu konten-konten selanjutnya. Amin. Kolaborasi lainnya juga kita tunggu dan nanti boleh on air lagi bareng gitu ya.
1: Insyaallah.
0: Oke deh, saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat malam pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita angkat telepon pertama, selamat malam.
1: Malam, Mengkuati yang lawa, yang ganteng, yang baik hati.
0: Iya, selamat malam dengan Bang Hendran ya.
1: Kenal ya.
0: Iya dong, Bang Hendran di Mempawah, apa kabar Bang?
1: Baik ya nih.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Kita lagu-lagunya ada dari playlist nih Bang, penyanyi pria atau wanita?
1: Saya minta yang wanita ya lah.
0: Penyanyi wanita, kita punya Nika Ardila, Matahariku, Utopia.
1: Nah, ah
0: boleh.
1: Itulah dia, memang hobi saya memang tuh. Nika Ardila tuh.
0: Iya. Sapa salam buat siapa nih Bang Hendra?
1: Nah, kita salam-salam lah ya. Nah, untuk yang pertama kali untuk Patila ya, semoga saya selalu ya.
0: Amin, makasih Bang.
1: Nah, untuk Bang Wardi, untuk Bang Wardi lah. Di Sungai Rengas. Nah, untuk Julaiha sama Bang Hamdan Hananya. Mbak Cendol di Bacau, buat Bang Yahya, Bang Awi di Kobar, Bang Jafar sama Kak Nilanya, buat Mak Anjang Siti yang di Olala Kubu, buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat Mak Kam, buat Koko Ali, Mbah Kakung, buat Wan Naci di Sambas, buat Ayu Greva, buat Jaka Suara, buat Anista di Uka, terus buat Bang Bahtiar, buat Bang Zek, buat apa lagi ya? Ayah untuk semua-semua lah.
0: Untuk semuanya boleh.
1: Untuk Aura Pak Mo.
0: Iya.
1: Untuk Pati saya ucapkan banyak terima kasih lah ya.
0: Terima kasih Bang Hendra.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, baik. Ke penelpon selanjutnya di WhatsApp. Selamat malam Bang Jafar.
2: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Bumi,
0: Ruang. Iya, selamat malam. Iya. Apa kabar Bang Jafar, sehat-sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Pati, gimana Pati, sehat ya?
0: Sehat luar biasa malam ini. Penyanyi pria atau wanita nih Bang malam ini?
2: Kalau yang cowok ada apa berarti lagunya?
0: Ada KLA Project dengan Yogyakarta, kemudian Naf Bunga, Kahitna Merenda Kasih, Gigi Ku Ingin, The Mercies dengan Hidupku Sunyi, Sheila on Seven, dan iya.
2: Hidupku Sunyi.
0: Hidupku Sunyi dari The Mercy ya. Oke, sapa salam buat siapa nih Bang?
2: Salamnya
0: Jafar.
2: Pertama buat Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Manis Manila, Aura Pak Moknya, buat Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, buat Cek Nur, buat Kak Juleha, buat Kak Emma Selpa sama Bang Junanya, buat Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Imel, Manjang Siti, buat Kak Elni, Wan Ucu, Wan Haci, buat Indra, Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, buat Bang Dino, Pak Usul Busri, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Rosi sama Nurjana, Putera Tanful sama Kak Sri-nya, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Dabela, buat Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Hamin Saintaya, Kak Ina di Pungkas, Bang Batiar, buat semuanya Pati salam sehat selalu.
0: Iya, buat
2: Pati, terima kasih, selamat bertugas.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi hari ini pendengar ya, dengan beragam lagu-lagu nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ntar nih, Kak Juleha kayak ini. Kak Anista. Kak Anista.
1: Mama Mukmin.
0: Jauhnya. Jauh semua tebakan batin nih Mama Mukmin nih rupanya. Apa kabar Mama Mukmin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah gitu dong. Malam ini kita ada beberapa koleksi lagu. Mau diputarkan penyanyi pria atau wanita nih Mama Mukmin?
1: Yang cowok bang.
0: Penyanyi prianya ya, ada KLA Project dengan Yogyakarta. Kemudian ada Bunga dari Naf, Merenda Kasih dari Kahitna, Ku Ingin dari Gigi. Terakhir ada Sheila on Seven dengan Dan.
1: Ku Ingin aja bang.
0: Ku Ingin dari Gigi tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, sapa salam buat siapa nih Mama Mukmin?
1: Salamnya buat abang, selamat bertugas, semoga
0: berhasil. Iya, amin.
1: Cek Nur, Mama Reni, Kak Aura, Kak Juleha, Bu Ana, Kak Ayu, Kak Siti, Mama Nurul, terus Mbak Ima Selpa, Eka Suara, Bang Darul, Bang Yahya, Ismail, Bang Jakbar, Bang Subusri, Bang Gendra, buat abang, makasih bang.
0: Iya, terima kasih.
1: Berkatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Mukmin ya sudah bergabung bersama kami dengan lagu dari Gigi dengan judul Ku Ingin. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Enjang.
2: Malam juga Al-Fatihi, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagu dari penyanyi pria atau wanita, Mbak Enjang?
2: Kalau Bunda pula.
0: Iya.
2: Kalau Anda minta sendiri boleh enggak?
0: Coba kalau ada nanti pasti puterin.
2: Kapan-kapan?
0: Kapan-kapan dari siapa tuh Manjang?
2: Manjang enggak tahu penyanyinya.
0: Nanti pada coba cari ya.
2: Kapan-kapan? Kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi?
0: Iya.
2: Mungkin lusa.
0: Kus plus ya.
2: Atau di lain hari.
0: Kus plus dengan judul lagunya Kapan-kapan. Enggak ketemu nih Manjang. Coba nanti kita coba carilah ya.
2: Masalahnya pasti.
0: Iya, silakan.
2: Adik ngirain Manjang yang itu yang diangkat.
0: Oh.
2: Kali suara Manjang lain pula masuk dalam radio.
0: Iya,
2: rupanya Mak Momen.
0: Diantrikan dulu tadi kan. Iya, siapa salam buat siapa Manjang?
2: Lah, Al-Fatih yang baik hati ya. Yang nyenangin hati itu Cik No. Ya, salam-salamnya buat Al-Fatih, sehat selalu keluarga ayah bundanya.
0: Amin.
2: Terus selamat beraktivitas lancar, mudah Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya. Dan dicepatkan dapat jodohnya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
2: Tapi rasa jarni perdana anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah dibiarkan Al-Fatih sendiri. Berilah jodoh perwaris yang paling baik. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
2: Juga tadi Mak Mukmin, terus Mak Nurul, Pak Nurul, Mak Ririn, Mak Erin kerja di malam ini. Terus Abang Syukur Kak Tina, Bang Junai Mas Serta, Bang Rosi Nurjana, Bang Jafar Kak Nina, terus dengan Nak Andreopa, Nak Akam Hajarbia, Koko Ali, Koko Andim. Terus Bang Yahya Bastia, Awi Wardi, terus Jaka Suara, terus Ayah Hindra, terus sebagai yang, terus Bang Jack ke Ani, Wak Mandi Wak Jenah, terus Bang Minson Jaya ke Ayangnya, terus Elni cantik banget, terus Bang Dino ke Murninya, terus Ajireha Hamdan Hanyanya, Arafamu, terus Anis tadi buka, Junita di Landa, terus yang disambas ya Al-Fatih ya.
0: Silakan.
2: Terus Anaci Wanucu, Bang Teh, terus Nia Ilah Tia, Bang Alimin, terus Bang Lenius, terus mana Bang Deddy nih hilang nih. Itulah. Bye-bye Bang Deddy. Awak asyik bye-bye dia lalu hilang dia. Terus siapa tuh ya Al-Fatih ya? Terus email juga kerja Fati. Terus siapa gini ya? Ah udah lalu lupa dah manjang nih.
0: Iya manjang.
2: Semuanya lah dari Sabang sampai Merauke tak menyebutkan satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I miss you.
0: Iya.
2: Agaklah. Makasih Al-Fatih.
0: Terima kasih Manjang Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Manjang Siti ada siapa lagi di sini ya? Selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus sepertinya. Silakan pendengar bergabung kembali 7349887. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat
0: lagu. Oke. Dengan Pak Kanda Yahya nih ya.
3: Iya.
0: Kanda Yahya apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat, alhamdulillah luar biasa. Malam ini kita putarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita nih. Kanda Yahya. Penyanyi wanita.
3: Iya.
0: Kita pilih-pilih dulu ada Utopia Mencintaimu Sampai Mati, kemudian ada Inka Kristi Puisi Cinta, Rita Effendi Lagu Tentang Cinta, Yuni Sara Senja di Batas Kota, Memes Lepaskan Rindu.
3: Yang itu Mencintaimu Sampai Mati.
0: Mencintaimu Sampai Mati ada di Utopia ya.
3: Iya.
0: Oke deh, sapa salam buat siapa nih Kanda Yahya?
3: Buat Al-Fatih. Iya. Selalu keluarga.
0: Amin.
3: Buat Panjang Siti tadi, makam Bang Hendra, jaga suara. Terus buat Wardi, Aura Pak Mo, Mama Mukmin. Terus buat Mama Ririn, Mama Nurul. Terus buat Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Herman, Bang Badol, Bang Deden, terus buat Deona di Kupang,
0: iya.
3: Viola di Makassar, Ayu di Maluku, Ayu Greva juga, terus buat Pak Subuh Sri di Sambas, semua warga Sambas lah tanpa terkecuali.
0: Semua warga Sambas, oke.
3: Terus buat Bang Jafar, Kak Mila, Amoy. Buat Mei juga kalau dengar, Ferry, Anwar. Terus buat Rina juga yang ada di Padang Tikar. Semoga sehat selalu. Semua-semua tanpa terkecuali.
0: Semua-semua boleh.
3: Buat Al-Fatih yang bertugas,
0: iya.
3: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Tetap semangat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Yahya ya. Ke WhatsApp. Bentar, Fatih baca WhatsApp dulu kayaknya pendengar ya. Bentar mana nih. Nah, belum ada ternyata yang bergabung. Boleh kita ke telepon di 7349887 lagi ya. Selamat malam. Oke, belum. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, Kak Aura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura apa kabar?
4: Baik, sehat.
0: Kabar baik dan sehat. Dengan Pak Mu juga kabar baik.
4: Ada nih, tegule-gule.
0: Tegule-gule.
5: Halo Hormati.
0: Halo Pak Mu.
5: Spesial Hormati sukaga selalu.
0: Amin.
5: Panjangkan umur rezeki
0: Hormati. Amin. Pak Mu juga ya, sehat-sehat ya.
4: Lantai lagu.
0: Lagu Nika Ardila udah terputar lagi tadi tuh ke Aura.
4: Aneh itu. Lagu apa tadi ya?
0: Inka Kristi, Rita Effendi, Yuni Sara sama Memes.
4: Inka Kristi.
0: Inka Kristi, puisi cinta ya.
4: Iyalah.
0: Apa deh. Sapa salam buat siapa? Sapa salam
4: tadi ada Bang Yaiwanyo, buat Wardi, Bang Awi, Bang Enra, terus ada tadi email sama Jan Siti, Makam. Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nok Bakau. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini. Juleha, Pak Amdananya, Kak Al sama Bang Ardiantonya, Juleha. Mama Nukul dengan Papa Nukulnya, Mama Mukmin, buat Mama Esti, buat Cece, terus buat siapa dia, Kak Emma Bang Junai, Kak Tina Bang Suko, Koko Ali, Koko Wandi, Siamoy, Kak Nila Bang Japak, terus buat Bang Amin, Bang Imran, Kak Nia, Kak Ella, Kak Tia, Bang Pawadi, Bang Naci, Bang Yusuf, Bang Aliman, Bang Alimin, buat Pak Karim, buat Mawi. Mawi, saya adik Mawi. Bang Rosi, Kak Nurjana, Mbak Kakom, Bang Deden, Bang Supian, Abang Kapal, lah siapa dia. Mbak Yanti CR dengan Bang Sulainya.
0: Iya.
4: Yang tak disapa mohon maaf, hilang danya.
0: Iya.
4: Sinyal Pak ya, Bang Sinyal Bang, karena ada kata tadi kami tuh putus.
0: Terputus ya tadi ya.
4: Nah, itu
0: untung masih bisa.
4: Untung masih lagi kan.
0: Iya dong.
4: Kira Abang Abbas, buat Abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Terbaik.
0: Amin.
4: Makasih banyak.
0: Terima kasih.
4: Berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Aura dan Pak Mu ya sudah bergabung. Di WhatsApp ada Bang Deden. Abang Deden tadi dapat salam ya dari siapa tadi ya? Banyak nih yang udah salam-salam buat Bang Deden di Pekanbaru ya, katanya mau request lagu Kus Plus judulnya Why Do You Love Me. Salam buat sahabat Pro 1 yang lagi monitor. Atur nuhun Fatih Widujeng Wengi. Oke, Bang Deden makasih udah gabung ya. Tadi lagu Kus Plus sudah diwakilkan lagunya Kapan-Kapan ya dari Mak Jang Siti ya. Boleh lah kita satuin ya buat Bang Deden juga sekalian yang ada di Pekanbaru. Setelah ini pendengar, kami masih akan lanjut lagi temani Anda dengan berbagai lagu-lagu nostalgia dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kali ini pendengar, kita masih angkat telepon dulu ya di 7349887. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat
0: pagi
1: Bang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Bang Wardi, apa kabar?
1: Baik, ya.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Wardi, ngeh gak tadi tuh ada yang siaran sama kita tuh?
1: Siapa tuh Bang?
0: Bang Hambali.
1: Oh, Bang Hambali, iya deh.
0: Katanya dia, ini kenal sama Bang Wardi tadi tuh, menyapa.
1: Lupa gak kami cerita kami, kami nyanyi kok di rumah karaoke Bang, ya hobi saya tadi tuh. Cerita dengan beliau.
0: Iya kan, tadi ada Bang Hambali ceritain Bang Wardi tuh bagus loh, dia pandai main piano katanya, main keyboard ya.
1: Aku tahu.
0: Itu Bang, ternyata masih saudara katanya tadi.
1: Oh iya,
0: Alhamdulillah. Tadi menyapa katanya salam-salam buat Bang Wardi katanya.
1: Terima kasih Bang Hambali.
0: Iya. Bang Wardi, malam ini mau diputarkan penyanyi dari pria atau wanita?
1: Lagu tentang cinta tadi Bang, Rita Effendi ya.
0: Rita Effendi ya, benar. Rita Effendi dan Baby Romeo ya.
1: Ada Baby Romeo.
0: Boleh. Sapa salam buat siapa di Bang Wardi?
1: Saya berharap Bang Fatih sekaligus saya selalu juga.
0: Amin.
1: Buat Bang Hendra, Mempawa. Terus buat kawan Bang Fatih tadi itu Bang Hambali. Tinggal mana dia itu Bang? Kok dia undang saya Bang?
0: Sungai Rengas katanya.
1: Oh iya lah, ayah kenal saya Sungai Rengas. Ayah tetangga saya itu Bang.
0: Lah iya, tetangga Bang. Iya. Itu katanya, kok Bang Wardi gak menyapa saya ya? Apa lupa ya kata dia?
1: Lupa, suaranya beda Bang.
0: Oh iya, kalau di radio beda ya suaranya ya?
1: Bangnya tak jadi rumah kami.
0: Tapi ingat Bang Wardi, ingat. Ingat.
1: Ingat tetangga saya juga, lupa maaf ya deh. Jangan marah.
0: Tidak marah dia.
1: Tidak marah, ya.
0: Terus buat siapa lagi Bang?
1: Aura Pak Mo tadi itu Bang ya. Juga buat ini Mama Nurul, Mama Rita, buat Mak Anjang juga. Mau makan Bu Ana, Bu Juleha, Bang Awi juga ya. Terus buat ini Bang Amin Sanjaya juga. Dan Bang Deden, semua tak pernah kecuali Bang ya.
0: Iya Bang Wardi.
1: Iya Bang Fatih, sehat selalu keluarga Bang.
0: Amin, sehat-sehat juga ya Bang Wardi ya.
1: Amin, makasih Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu baru saja dari Bang Wardi di Sungai Rengas. Kita lanjut ke Bakau nih, kita main-main ke Bakau ya. Ada Cik Nur, selamat malam Cik Nur.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.
2: Hati yang baik hati menyenangkan hati.
0: Lagi kenapa tuh? Oh, pati kira suara Cik Nur lagi kemana? Hilangnya lagi.
2: Tak bawa teman-teman.
0: Kira lagi hilang kemana suaranya? Ah, gimana?
2: Lagu apa? Lagu-lagu tak tahu Cik Nur.
0: Boleh.
2: Ya. Cik Nur mau dengar lagu apa tuh?
0: Yang penyanyi pria kita masih ada. Ada Kaela Project Yogyakarta. Kemudian ada Bunga dari Naf, Merenda Kasih dari Kahitna, dan dari Sheila on Seven, Senja di Batas Kota dari Yunisara, dan terakhir ada Melepaskan Rindu dari Memes.
2: Oh, itu udah cowok ya? Ada dua, Merenda Kasih ya lah.
0: Merenda Kasih dari Kahitna ya. Oke. Siapa salam buat siapa Cik Nur?
2: Terutama buat Patih lah ya. Semoga sehat selalu, yang terbaik buat Patih.
0: Amin.
2: Lanjut tadi Wang Adi, Wang Ganteng Sungai Rengas sama Mak Yohana. Ada siapa tamu yang kenal sama Wadi ya?
0: Iya,
2: tetangga.
0: Iya, tetangganya ternyata.
2: Tetangga.
0: Iya.
2: Mantap. Ada main-main ke RRI ke?
0: Iya, tadi barusan jadi di narasumber kita, Cik Nur. Iya, konten creator yang suka masak-masakan Melayu tuh.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Nah, sama Wadi. Lanjut. Ada juga tetangga jauh sikit lah, ya, buat Pak Mo. Mak Mo Aura juga. Ada Dino Pasmilan, lanjut. Ada Mak Kam Bu Aja Arfia, lanjut lagi. Ada juga Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mubin, Ayu Krepa, lanjut. Atau Mama apa ya, Ayu Krepa, lupa dah tak dengar. Lanjut. Ada juga Bu Ana Tanrai, Bang Andriopan, Bang Sukotina, Mas Sepa, Bang Junai juga. Lanjut Amoy, Abah Umi, Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dia lanjut Akanda Yahya, Mak Adat Singgit, Koko Ali, ada Koko Budi, Koko Andi, Awi, Mak Batia juga. Lanjut Mbak Tini, Anista di Uka, Bang Herman beserta Mak Ye. Lanjut ada Hendra Gunawan, juga Manjang Siti, Emel, ada juga Rina Parantika, Abang Deden, Fiona di Kupang, ada Bang Badul di Kaltara, dan kawan-kawan. Lanjut Pak Pun di Singkawang, Bang Rosi Nurjana, ada juga di Sambas Takhir ni, buat Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Alimin, Bang T, Wan Usu, Wan Haji, Ella Tia Nia, Laniul, buat Pak Pun di Singkawang yang lain, kayak semua-mua tanpa terkecuali, dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab, sampai Juleha, Bang Hab dan Hana, mua-mua.
0: Iya.
2: Sapaannya dibungkus habis.
0: Iya.
2: Buat anaknya, cucu ini buat Hana ni.
0: Iya.
2: Buat ponaan dia ni, buat Yani, ada juga lagi yang Sri Vincent, lanjut. Silvia Halima, buat Alia juga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cik Nur udah bergabung ya. Kita lanjut sepertinya pendengar. Di telepon 734987. Selamat malam Ruang Rindu. Baik, terputus sepertinya pendengar ya. Kami tidak bisa telepon balik nih kalau di 734987. Boleh dihubungan kembali pendengar telepon seluler kita ya, 734987, silakan. Kemudian kita baca WhatsApp dulu, ada Bang Badul di Kaltara. Selamat malam Fatih, katanya selamat malam juga Bang Badul ya. Katanya menyapa semua teman-teman yang sedang monitor Ruang Rindu Pro 1 Pontianak. Lagunya Fatih yang pilihkan katanya, dan untuk Fatih dan teman-teman semoga sehat selalu dan bahagia. Oke, kita satu puterin dari Kaila Project ya, Yogyakarta, spesial buat Bang Badul. Kita ke Makam di Pak Reweng, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam pati, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Aku kabar.
0: Kabar baik, Makam gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, sambil baring-baring ya nih.
0: Sambil baring-baring, paling enak lah udah dengerin radio sambil baring-baring.
3: Sama aku balik ya, micit orangnya.
0: Habis micit orang.
3: Pulang.
0: Jauh enggak?
3: Enggak, gak jauh, dekat situ. Ada lah 200 meter lah di rumah Makam.
0: Dekat lah ya.
3: Kan.
0: Malam ini kita temenin pakai lagu apa nih Makam? Penyanyi pria atau wanita?
3: Wanita apa tuh?
0: Penyanyi wanita kita masih punya Yuni Sara, Senja di Batas Kota, Memes Lepaskan Rindu.
3: Lepaskan rindu ya lah.
0: Lepaskan rindu, boleh dong. Sapa salam buat siapa?
3: Salam buat Pati lah.
0: Amin.
3: Cepat-cepatlah dapat jodoh. Lamanya Makam nak nunggu Pati.
0: Ngapa gak cepat-cepat? Kan gak ada lomba-lombanya nih.
3: Kalau cepat dia dapat gak? Gak ada undang Makam pergi.
0: Datang ya. Nanti Pati undang inilah. Undang apa ya? Undang potong rambut kali.
3: Potong rambut? Oh, stop lagi tu abot. Oh, dah tua dah. Salamnya buat yang masuk tadi tu, buat Cik Noh,
0: yeah.
3: Noh di Makam. Buat Kanda Yahya.
0: Yeah.
3: Buat Wardi. buat Manjang Siti, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, buat Wak Mali Wajenda, Bang Jek, Ismi Kupah dengan Kak Timiknya, buat Darul Mendalo, Ismail Wak Singkit, buat siapa ni? Buat ladung kita di segedung, buat Bang Sukur dengan, dengan Tinanya, buat siapa ni? Apa dah lupa dah maksudnya. Buat Bang Junai dengan Emma, buat Bang Mak Ririn, buat siapa ni? Bang Badul, Katara, buat siapa ni? Buat ada kalau ni lah bila lupa ni tak langsung dia dah masuk ni. Buat Kak Juleha di Panca Bakti dengan Bang dan Abang, Abang dan Hananya, buat siapa ni? Aura Pak Mu, buat satu saya masuk banyak lupa dah makan. Akhir Gawi tak nyapa kawan-kawan dah pada lupa orang masuk.
0: Iya.
3: Siapa yang masuk ni? Buat Bang Deden,
0: Bang Deden,
3: buat Ayu Mereva, buat Bang Dero, Bang Indriopan, buat Pak Longananya di Tangerang, buat siapa ni? Nur Jana dengan Rusi.
0: Iya.
3: Buat siapa ni? Dalam bungkus habis, saya lupa nak makan.
0: Bungkus habis, boleh dong.
3: Tapi lah, iya, mana saya ikut Cik Nong lah.
0: Iya.
3: Kopinya dengan Cik Nong kita.
0: Terima
3: kasih lah, Ayah Pati ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makam ya. Sudah melengkapi playlist kita dengan lagu dari Memes, Lepaskan Rindu. Setelah ini nanti kami masih akan temani Anda lagi pendengar yang masih ada satu segmen terakhir. Setelah ini kami akan segera kembali tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita masih punya satu segmen ini pendengar ya. Silakan untuk bergabung bersama kami. WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu Memori lewat lagu. Alfi
0: dan Fati. Iya, selamat malam. Bentar loh, ini siapa ya?
1: Dengan Anista Diuka.
0: Ini dia baru bener Kak Anista Diuka nih. Tadi Fati salah sapa siapa tadi ya Fati?
1: Oh iya.
0: Oh, Mama Mukmin tadi.
1: Mau tidur Fati, ngantuk.
0: Oh, udah ngantuk, udah mau tidur. Biar makin ngantuk kita putarkan lagu aja lah nih.
1: Lagu apa nih Fati?
0: Penyanyi prianya kita masih punya Naf Bunga, kemudian ada Sheila on Seven, dan penyanyi wanitanya, ah siapa?
1: Cewek enggak ada.
0: Penyanyi wanitanya ada Yunisara, Senja di Batas Kota.
1: Ah itu aja.
0: Oke, boleh. Iya.
1: Salamnya buat Fati, keluarga selalu.
0: Amin.
1: Udah dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
1: Jalan dulu ya buat Bu Ana di Tangerang, buat Bapak Nurul, Mama Nurul, Cik Nur di Bakau, Bang Iman dan Mai, udah cepat sehat ya. Buat siapa lagi? Buat Ayu, buat yang di Kupang tuh siapa?
0: Kak Deona.
1: Deona. Ya itu buat Bang Awi, buat ini deh, Bang Japar, buat Makam juga, buat Ismail, buat semua lah. Pati, buat Pati makasih banyak.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anista Diuka ya. Ini yang disalamin pertama tadi ada Bu Ana di Tanrai. Langsung gabung ke sini ya. Bu Ana, selamat malam.
2: Selamat malam Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Malam ini mau diputerin lagu dari penyanyi pria atau wanita nih Bu Ana?
2: Masih ada wanita.
0: Oh iya ya, udah habis ya. Mau di luar playlist.
2: Inka Christie ya.
0: Inka Christie. Oh tadi udah ada nih Inka Christie nih. Hah? Ah. Judul lagunya kita ada apa nih? Mengapa saling terluka? Aku milikmu, nafas cinta. Sanggupkah apa salahku? Rela gambaran cinta yang ku nanti sama nyanyian.
2: Gambaran cinta ya.
0: Gambaran cinta boleh. Sapa salam buat siapa nih Bu Ana?
2: Yang pertama Mbak Pati, semoga saya selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Anista Diuka, buat Makam, buat Mak Anjasiti yang email, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nur, buat Liar, Ismail Jungka, Duarti, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wani, Koko Ali, Zulaiha, Ani Maharani, Bang Sanjaya, sama Ayam, Bang Deddy, Aura, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Ama, Dina, Mbak Tini, Bang Aji, Bang Alimin, buat Pak Usu Busli, Kak Manis Manila, Buma nama Jurnai, Dina dan Mbak Sukur, buat Mbak Kakung, buat semua-semua lah ya.
0: Tapi. Iya.
2: Terima kasih.
0: Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Bang Awi.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awi, malam ini mau diputarkan lagu siapa?
3: Kalau Ari Kusmiran masih
0: ada. Boleh, siapa tuh?
3: Ari Kusmiran.
0: Ari Kusmiran. Sambil cari dulu ya. Ari. Ari. Bentar, Ari Kusmiran ya. Sambil Fati cari dulu nih. Iya.
3: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Oke.
3: Judulnya Jalan hidupku yang tersesat.
0: Jalan hidupku yang tersesat ya. Sambil sapa salam buat siapa nih Bang?
3: Sama buat Alfati, sangat tugasnya. Semoga sehat selalu, tetap semangat hingga tugas acara nanti dan pulang kembali dengan selamat. Bang.
0: Amin.
3: Buat Anissa Uka juga tadi ya. Siapa ya? buat Aula Pak, mau buat Wadi juga ya, buat Mama Mukmin, mm-hmm. Bang Yapa Kak Nilanya, buat Kak Juleha, Bang Andan,
0: mm-hmm.
3: Pak Herman dan Kak Aina di 28 Oktober juga ya.
0: Iya.
3: Buat Mbak Kakung di Retok, kemudian buat Mbak Anah dan saya, Bang Diopan juga, Mbak Tini, kemudian buat Bang Sukur Kak Tinanya ya, Mbak Emma Sherpa, Bang Junai,
0: mm-hmm.
3: Bang Rusi Imbon dan Pak Nudiana ya, Putra Tanso dan Kak Sidnya, buat Koko Wandi,
0: mm-hmm.
3: di Sepakat juga ya. Kemudian buat siapa? Biona di Kupang, buat Ayu di Maluku Tengah, buat Ayu di Greva ya, di Adis ya. Mbak Kakem, Mbak Asisa juga ya. Mama Eti, Mbak Naci, Mbak Nusu juga ya. Buat Bang Alimin, Mbak Usul Busri, buat Hendra Jumpawa, buat Maya Jungkat, Cik Noi Bakau.
0: Iya.
3: Lagunya ada kah?
0: Ada Bang.
3: Ya. Kemudian buat siapa? Yang ada kemarin Bang Krisye di Manado ya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Bang Kajujun juga di Mina Asa. Bang Badal dan kawan-kawan di Kaltara.
0: Mm-hmm.
3: Buat Bang Dedan di Pekanbaru. Buat siapa? Kak Manis Manila di Sungai Pinyu.
0: Iya.
3: Dan buat semua lain sampai kecuali.
0: Iya.
3: Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga esok bangun dalam kondisi bugar kembali.
0: Amin.
3: Bagi sakit, semoga lekas sembuh. Buat Alpadi, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir ada Kak Ayu Greva di Adi. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam juga, Ruang Berbagi Rindu. Memori yang lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar Kak Ayu?
4: Baik, baik. Sehat Mas.
0: Sehat dong.
4: Iya, Mas Hati sehat ya.
0: Sehat dong.
4: Iya, baik.
0: Kemarin kan Kak Ayu gak nelfon tuh, cuman chat aja kemarin tuh.
4: Iya, iya. lagi sibuk Mas.
0: Oh, lagi sibuk.
4: Iya.
0: Tapi udah lancar-lancar semua kegiatan.
4: Lancar semuanya.
0: Lancar ya, luar biasa. Kita puterin lagu nih buat Kak Ayu. Mau diputerin lagu penyanyi pria yang sisa dua nih.
4: Apa itu Mas?
0: Ada Bunga dari Naf, kemudian ada Dan dari Sheila on Seven.
4: Sheila aja deh.
0: Sheila on Seven.
4: Iya.
0: Sapa salam buat siapa Kak Ayu?
4: Lagu yang cewek gak ada ya Mas?
0: Abis, mau yang lain Pati mau cariin?
4: Enggak ada.
0: Mau aja deh. Oh, udah enggak apa-apa ya, ini aja ya. Ya
4: udah terakhir juga sih.
0: Buat Kak Ayu mah boleh. Sapa salam buat siapa nih?
4: Salam untuk tadi ya Bang Awi. Ibu Ana tadi. Terus Mbak Anisa juga. Terus untuk Bang Yahya. Juga untuk semuanya aja lah Mas.
0: Semuanya.
4: Yang udah salam, salam balik ya.
0: Iya.
4: Sehat selalu semuanya. Untuk Mas Wati yang ganteng, sehat selalu ya.
0: Terima kasih Kak Ayu.
4: Di tempat Mas itu enggak banyak debunya enggak Mas?
0: Debu kemarin ya, alhamdulillah tadi itu udah sempat hujan.
4: Oh iya. Di Adis enggak ada hujan Mas. Belum, kasian banget.
0: Belum kebagian hujan. Kalau bensin kebagian enggak Kak Ayu?
4: Enggak kebagian, antrenya panjang banget.
0: Hujan enggak kebagian, bensin juga enggak kebagian ya. Yang penting jangan sampai hujan bensin aja nih kita.
4: Jangan dong,
0: iya, jangan nanti dong.
4: Bau gimana.
0: Baiklah, iya, sehat-sehat Kak Ayu.
4: Iya, terima kasih ya Mas, selamat malam.
0: Selamat malam, sehat selalu. Baik, Kak Ayu Greva barusan menutup bersamaan kita juga pendengar ya. Bang Amin Sanjaya juga nih, Ruang Rindu katanya memori lewat lagu. Salam buat semuanya yang udah nelfon. Dan lagunya ikutan aja katanya. Oke, lagu terakhir dari Nef Bunga ya, spesial buat Bang Amin Sanjaya. Dan setelah ini kami akan hadirkan musik dan informasi temani Anda pendengar hingga nanti jelang tutup siaran ya, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pa? Ya udah, Pa. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Rabu 29 Juli 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live audio streaming kami di rri.co.id dalam aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiaran Anda pada pagi ini. Pagi yang cukup cerah untuk kota Pontianak. Dengan beragam acara demi acara, kita akan temani Anda dengan di pagi ini ya. Kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian acara Mutiara Pagi yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Dan sebelum kami hadirkan bagaimana sejarah Islam dan juga budaya menulis ya, kita pagi ini ya, kita dengarkan dulu beberapa lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami ajak Anda dengan ragam acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kami sungguhkan di tengah-tengah Anda Mutiara Pagi, dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Polonera pada pagi ini hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Pantar, penyiar Anda. Di pagi ini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, bagaimana membahas sejarah Islam dan budaya menulis. Alhamdulillah di pagi ini kami sudah bersama Ustaz Dr. Zulkifli MA. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Zulkifli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan seperti biasa kami persilakan Ustaz untuk memberikan mukadimah kita sebelum kita nanti langsung ke sesi tanya jawab. Langsung saja silakan Ustaz Zulkifli.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Para pendengar RRI Pontianak, khususnya RRI Pro 1 Pontianak, para pendengar yang berbahagia, pada pagi hari ini kita kembali bertemu lagi di dalam acara Mutiara Pagi, dan saya berkesempatan kembali untuk ada di tengah-tengah ruang dengar Anda. Tema kita adalah sejarah Islam dan tradisi menulis. Tema ini saya angkat, pertama memang dalam sejarah kita pernah punya riwayat sejarah yang cukup baik, bahkan yang sangat baik, di mana di masa lalu kita punya tradisi tulis-menulis yang sangat bagus, dan jejaknya itu bisa kita rasakan sampai hari ini. Namun belakangan hari ini kita juga menemukan bahwa tradisi menulis ini sudah menjadi barang yang sulit kita cari bandingannya jika dikaitkan dengan masa lalu kita. Artinya sudah jauh sangat menurun tradisi menulis kita hari ini, dikarenakan problematika kemajuan teknologi yang menjadikan kita meninggalkan tradisi menulis. Para pendengar yang saya hormati, di ayat yang pertama tadi saya bacakan, maksudnya adalah ayat surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah wahyu Allah yang pertama kali diturunkan dan diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ayat ini mungkin ayat yang sudah sering sekali kita baca, tetapi mungkin ayatnya juga kita tahu artinya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang mulia, yang menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari al-'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Nah, ayat ini kalau yang saya sampaikan di kampus kepada para mahasiswa, saya maknai sebagai isyarat yang sangat jelas tentang pentingnya melakukan riset. Jadi Iqra' itu saya maknai mengikuti apa yang disampaikan oleh mufassirin kita, Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, bahwa Iqra' itu tidak sekedar membaca yang tertulis, tetapi yang lebih mendalam adalah membaca hal-hal yang tidak tertulis, termasuk di dalamnya adalah tanda-tanda alam, apapun yang diciptakan Allah, makhluk Allah itu adalah objek yang harus kita telaah, kita teliti, kita baca. Nah, kemudian di ayat itu, ayat pertama, Iqra itu dia malah diulang sampai dua kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah sekali lagi, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Kemudian baru di ayat keempat disebutkan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Nah, dua kali Allah memerintahkan kita untuk membaca, membaca baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu di awal sekali Islam, itu dulu perintahnya, bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan perintah haji. Tapi perintah yang pertama kali diberikan Allah adalah perintah Iqra. Nah, Iqra itu makna lebih mendalamnya adalah melakukan riset, penelitian, pengkajian, penelaahan terhadap fenomena alam, terhadap semua ayat-ayat Allah di muka bumi, termasuk yang di angkasa. Sehingga ini adalah pintu masuk untuk lahirnya sebuah ilmu pengetahuan. Dan ini yang dilakukan oleh umat Islam di masa lalu, khususnya di era Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, sekitar tahun terutama di tahun 1000 ya, 800 sampai tahun 1000 Masehi. Pada masa itu riset menjadi panglimanya dari ilmu pengetahuan. Para ulama kita melakukan riset berbagai hal, termasuk meriset hasil-hasil karya terdahulu oleh filosof Yunani, kemudian para penulis dari Persia, dari Mesir, dari India, dan sebagainya. Hasil riset itu kemudian ditulis. Maka ayat yang keempat itu, Alladzi 'allama bil qalam, yaitu Tuhan yang mengajarkan manusia dengan perantara. Nah, ulama kita dulu setelah membaca, dua kali membaca, perintahnya dua kali membaca, kemudian Allah mengatakan, Alladzi 'allama bil kalam. Allah itu adalah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Apa yang diajarkan? Apa-apa yang belum diketahui oleh manusia. Artinya kalau sudah kita melakukan riset, maka teliti apa yang kita riset itu. Apa yang kita pahami, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itu ditulis saja. Dan itulah yang terjadi di masa lalu. Dengan menulis itu kita bisa merasakan, kemudian bisa membaca, bisa menikmati hasil karya-karya ulama kita terdahulu. Apa yang kita baca misalnya ilmu fikih kah, ilmu sulfiki, ilmu bahasa, semua ilmu-ilmu agama itu sebagian besar muncul dari di masa Abbasiyah, keemasan Islam di masa Abbasiyah tahun 800 sampai tahun 1000 Masehi. Baik itu dalam ilmu agama yang tadi saya sebutkan, Quran, tafsir, hadis, kemudian akidah, tasawuf, dan sebagainya. Juga ilmu-ilmu umum yang kita kenal sekarang sebagai ilmu umum. Astronomi, biologi, kedokteran, farmakologi atau ilmu obat-obatan, kemudian farmasi ya maksud saya, kemudian optika tentang kacamata, pokoknya terkait dengan optik ya, teropong, mikroskop, itu optika. Nah, ilmu-ilmu itu berkembang sangat pesat waktu itu. Dan karya-karya para ilmuwan kita, para ulama kita itu sampai hari ini masih bisa kita baca buku-bukunya, kitab-kitabnya. Inilah yang menjadi pondasi dasar kemajuan peradaban Islam di era keemasan sejarah Islam, dimulai dengan melakukan telaahan terhadap kajian, riset terhadap fenomena alam dan apa saja yang tulis. Tidak peduli karya siapa saja, yang penting itu adalah ilmu, dibaca saja. Karena yang dibaca oleh para ulama terdahulu itu adalah karya-karya dari ulama, karya-karya dari para filosof Yunani yang dari aspek kepercayaan, keyakinan mereka itu adalah apa? Politisme, percaya kepada banyak dewa. Tapi karena ilmu yang mereka lahirkan adalah ilmu yang bermanfaat, dibaca oleh para ulama kita, dari bacaan itu dipadukan dengan tadi yang dibaca adalah yang tertulis, kemudian dipadukan dengan apa yang dibaca di alam. Jadi membaca di sini dua kali diperintahkan oleh Allah. Menurut saya salah satunya adalah bisa dimaknai membaca yang tertulis dan dipadukan dengan membaca apa yang tidak tertulis, fenomena alam, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta, dan itulah yang akan melahirkan ilmu pengetahuan. Tapi syaratnya adalah ditulis. Nah, kalau kita ingin umat Islam hari ini maju lagi di dalam berbagai aspek kehidupan, maka kuncinya dua tadi, membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Inilah yang paling penting kita lakukan supaya kita berjaya lagi dalam aspek ilmu pengetahuan. Karena kemajuan peradaban Islam di masa lalu, pondasinya adalah kemajuan ilmu pengetahuan yang nanti akan melahirkan teknologi. Kita bayangkan, bisa bayangkan bagaimana di tahun 800 sampai tahun 1000 Masehi itu, artinya sudah 1000 tahun lebih yang lalu, 1200 tahun lebih yang lalu, umat Islam sudah bisa melakukan bedah sesar, sudah punya kemampuan untuk mengalirkan air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi dengan teknologi yang cukup baik di masa itu. Kemudian sudah ada ide untuk manusia bagaimana bisa terbang, kemudian menemukan berbagai formula-formula kimia, menemukan teropong di masa lalu itu. Nah, ini semua karena tadi membaca dan membaca, kemudian ditulis. Karena itu, dalam ilmu sejarah yang disebut periode sejarah itu adalah periode ketika manusia meninggalkan karya tulis. Sebelum manusia memiliki karya tulis, maka disebut masa prasejarah. Artinya sejarah itu baru bisa diketahui, baru bisa kita rekonstruksi ulang jika dia memiliki karya tulis. Dan sampai hari ini, ilmu sejarah itu sangat-sangat tergantung pada karya tulis atau peninggalan dalam bentuk atau sumber sejarah dalam bentuk tertulis. Begitu juga sejarah umat Islam. Tidak bisa tidak, dia harus berdasarkan karya-karya tertulis. Kita bisa mengetahui masa lalu umat Islam karena ditulis. Kita baca lagi karya-karya masa lalu, kita tahu bagaimana peristiwa masa lalu. Nah, di dalam tradisi Islam di Indonesia, tradisi tulis-menulis itu juga sebenarnya di masa lalu sangat baik. Kita mengenal di Indonesia ini ada aksara Arab Melayu atau aksara Jawi, yaitu hurufnya itu mengambil, mengadopsi dari huruf Arab, dimodifikasi di beberapa huruf, kemudian menggunakan bahasa Melayu, sehingga disebut Arab Melayu. Tapi beberapa waktu terakhir saya menemukan juga di masyarakat kita, terutama di Kuburaya, Pontianak, dan sekitarnya, para ulama kita dulu juga menulis dengan menggunakan yang disebut dengan aksara Serang, yaitu aksaranya atau hurufnya huruf Arab, tapi bahasanya bahasa Bugis. Nah, orang Bugis sendiri di Sulawesi Selatan di masa lalu, dan juga yang orang Sulawesi Selatan yang berimigrasi atau bermigrasi ke Kalimantan Barat, juga punya aksara sendiri, yaitu aksara Lontara, aksara Bugis. Nah, kemudian ada juga yang berbahasa Arab langsung. Jadi, sangat kaya umat Islam di Indonesia ini dengan karya-karya tulisnya. Sehingga kita bisa masih membaca karya-karya mereka, termasuk diantaranya para ulama di Kalimantan Barat. Banyak karya-karya mereka, cuma sayang kita tidak lagi menghargai karya mereka itu, karya-karya tulis mereka tidak kita hargai, sehingga banyak yang ke luar negeri. Nah, inilah yang saya prihatin hari ini, apalagi di masa sekarang, budaya membaca dan kemudian ditulis itu sudah hampir sangat rendah gitu ya. Mahasiswa kita, para siswa-siswa kita, pelajar-pelajar kita, menulis itu menjadi sudah sulit. Apalagi kalau menulis tinggal menggunakan AI, sehingga apa yang ditulis oleh AI itu ya bukan karya kita, tapi karya robot. Nah, inilah kalau kuncinya adalah, apa inti sari yang ingin saya sampaikan adalah, ketika kita ingin meninggalkan karya besar, maka harus ditulis. Dengan menulis, maka kita menciptakan sejarah. Dengan menulis, kita akan membangun sebuah peradaban. Kalau kita ingin umat Islam ingin berjaya lagi dalam peradabannya, maka tiada lain kuncinya adalah membaca dan menulis. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Cukup panjang saya sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz Zulkifli. Silakan bagi Anda yang ingin bersama kami di pagi ini, kami undang Anda di line telepon 0561734987 atau di 0811570104. Langsung saja kita terima telepon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan panjang.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Zulkifli.
0: Ya.
2: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Maaf, panjang ya, misalnya kalau ada kekurangan. Seperti Arab gundul itu, siapa yang menciptakan dan kapan diciptakan? Kenapa kalau di sekolah-sekolah itu tidak dipelajarin huruf Arab gundul itu? Seperti manjang ini, alhamdulillah bisa lah baca sedikit. Itu dulu seperti datuk-datuk manjang tuh memang ahli untuk membaca itu. Jadi alhamdulillah manjang juga dapat diajarin ada datuk-datuk manjang dulu tuh. Jadi kenapa sekarang ini tidak digalakkan lagi gitu? Dan keduanya, kalau di kampung manjang ini tidak ada ustad-ustad yang untuk apa untuk membimbing seperti majelis taklim yang laki-laki, sehingga manjang liar itu kalau sholatnya itu tidak ada beguru, hanya ikut-ikutan saja gitu. Dan mudah-mudahan Pak Ustadz Jokli yang untuk masuk ke kampung manjang olak-olak kubur ini.
0: Okay.
2: Nah, itu yang manjang tanyakan Pak Ustadz Jokli. Terima kasih Bang Budi ya. Lebih dan kurang manjang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi pertama tadi terkait dengan Arab gundul nih Ustaz.
1: Iya ya. Baik, manjang di olah-olah kubu Pak ya.
0: Iya betul Pak Zul.
1: Jadi memang sekarang ini hampir-hampir tidak ada lagi orang mengajarkan tentang Arab gundul. Mungkin yang dimaksud adalah Arab Melayu. Kalau Arab gundul itu artinya itu aksara dan bahasanya bahasa Arab. Artinya itu biasanya ini adalah tradisi di pesantren. Kalau Arab gundul itu masih semarak Bapak Ibu, di setiap pesantren selalu belajar Arab gundul. Kalau yang dimaksud mungkin tadi adalah Arab Melayu. Nah, kalau Arab Melayu adalah aksaranya Arab tapi bahasa Melayu atau bahasa Bugis tadi menjadi disebut dengan aksara Serang. Nah, ini memang langka sekarang, hampir-hampir tidak ada lagi. Nah, alhamdulillah kebetulan saya di IAIN, itu terutama di Fakultas Tarbiyah masih ada kita masukkan dalam kurikulum itu satu mata kuliah yaitu tulis-menulis Arab Melayu untuk mentradisikan kembali tulis-menulis dengan Arab Melayu. Nah, dan kemampuan membaca dan menulis Arab Melayu ini memang sudah bisa dikatakan langka gitu. Dan ini menurut saya apa aksara Melayu, aksara apa Jawi, orang di luar menyebutnya aksara Jawi ya, Arab Melayu, kita menyebutnya Arab Melayu, tapi orang luar menyebutnya huruf Jawi. Nah, Arab Melayu atau huruf Jawi ini memang sangat langka. Kalau orang bisa membaca huruf Arab, dia pasti bisa membaca Arab Melayu. Cuma memang bahasa, karena bahasa Melayu, kalau orang Jawa mungkin nggak paham, tapi orang Melayu pasti paham. Nah, memang perlu kebijakan pemerintah ya, pemerintah daerah khususnya, misalnya di sekolah-sekolah diajarkan kembali Arab Melayu menjadi sebuah muatan lokal gitu ya, terutama di daerah-daerah yang memang penduduknya adalah mayoritas Melayu. Bisa saja itu digalakkan. Kemudian di pengajian-pengajian, mungkin para guru, ustadz bisa mengajarkan, tidak sekedar mengajarkan fikih gitu ya, tapi Arab Melayu juga bisa diajarkan di pengajian-pengajian, di pondok-pondok pesantren, untuk melestarikan tradisi tulis-menulis, terutama terkait dengan Arab Melayu. Jadi memang ini keprihatinan ibu sekaligus keprihatinan kita semua bahwa aksara Arab Melayu ini sudah menjadi barang langka di kita. Dan Arab Melayu ini, kalau saya dulu waktu kecil ada membaca di pengajian gitu ya, pengajian di kampung itu yang dibaca ada namanya kitab kecil tipis, namanya Perukunan Melayu. Nah, Perukunan Melayu ini itu menggunakan Arab Melayu, aksara Jawi. Dan ini tradisi memang karya asli orang Kalimantan, ya. Nah, kemudian kalau memang pengajian di olah-olah kubu ini yang laki-lakinya tidak ada yang mengasuh, cuma mungkin jaraknya ya, Bu, ya. Kalau dari IAIN, saya kebetulan mengajar atau dosen di IAIN. Kalau memang dekat mungkin bisa lah kita beberapa dosen atau mahasiswa bisa mengasuh pengajian di olah-olah kubu. Tapi kalau dalam waktu misalnya sebulan sekali atau bagaimana, mungkin bisalah, boleh nanti dihubungi kami di IAIN. Supaya bisa ada yang mengasuh pengajian di sana, atau mungkin hubungi KUA, yang paling berkompeten di situ adalah KUA, Kantor Urusan Agama Kecamatan. Olah-olah kubu ini apa ya? Kubu ya?
0: Kubu Raya, Ustaz.
1: Kecamatan Kubu ya? Ya, bisa hubungi KUA untuk minta siapa yang bisa mengasuh pengajian untuk, terutama untuk bapak-bapak yang laki-laki. Saya kira gitu. Terima kasih.
0: Termasuk kalau misalkan kita ingin belajar Arab, ini tentunya kita harus tahu nahwu ini ya, sorabnya juga ya, Ustaz ya?
1: Nah, kalau Arab Melayu itu tidak perlu nahwu sorof. Yang penting dia bisa ngaji, bisa membaca huruf huruf Arab, sudah bisa. Karena dia nggak perlu nahwu sorof.
0: Oke, tapi kalau untuk Arabnya nahwu sorof dia juga ya, Ustaz ya.
1: Nah, itu kalau Arab itu tadi yang disebut ibu itu adalah Arab gundul. Arab gundul itu artinya aksara dan bahasa yang digunakan bahasa Arab, cuma tidak pakai baris.
0: Harakat,
1: nah,
0: ya.
1: Itu digunakan. Iya, tidak ada harakatnya bahasa Arab itu. Nah, itu perlu memang nahwu sharaf. Tapi kalau Arab Melayu tidak perlu nahwu sharaf.
0: Oke. Siap, terima kasih Mak Jang sudah dijawab sama Ustaz kita di pagi ini, Ustaz Zulkifli. Silakan yang lain 0561734987 atau di 0811570142. Kalau kita bicara dan kembali ke tema nih, Ustaz, sebenarnya mengapa masa lalu kita ya, umat Islam di masa lalu ini mampu menjadi pelopor ilmu pengetahuan dunia melalui budaya membaca dan juga menulis, Ustaz?
1: Itu tadi yang Bapak sebut tadi itu ya, karena budaya membaca dan menulis menjadi kesadaran kolektif di masa itu bahwa membaca dan menulis itu adalah perintah Allah. Ini adalah perintah wajib dari Allah, jelas itu. Iqra, wahai Muhammad, bacalah. Tidak hanya perintah kepada Muhammad, tapi juga kepada umatnya, kepada kita. Jadi setara dengan kewajiban-kewajiban yang lain gitu. Menuntut ilmu, membaca, menulis itu sama kewajibannya dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, karena itu kesadaran membaca dan menulis ini menjadi sebuah kesadaran keagamaan gitu. sehingga masyarakat di apa ulama-ulama kita itu betul-betul mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi mengembangkan ilmu itu bagian dari ajaran agama gitu. Ya karena tadi dalilnya jelas sekali di ayat pertama diturunkan Allah Iqra apa Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi itu.
0: Ustadz, kalau kita bicara apa namanya minat menulis begitu ya dan baca untuk anak nih, bagaimana mungkin ya kita bisa menerapkan atau menumbuhkan minat ini ya sejak usia dini begitu berdasarkan nilai-nilai Islam begitu?
1: Iya betul, harus dimunculkan sejak dini. Jadi mulai dari PAUD, TK gitu ya. Belajar membaca dan menulis meskipun memang bukan membaca dan menulis pada usia TK gitu ya, tetapi istilahnya itu apa stimulasi membaca dan menulis. Nah itu harus digalakkan, memang sudah harus dikenalkan huruf, dikenalkan angka gitu ya, baik angka Romawi ataupun angka Arab gitu. Begitu juga aksara, tidak hanya aksara Latin tapi juga aksara Arab, sehingga anak-anak kita itu mulai. Nah kemudian sekarang itu sudah hampir-hampir tidak ada lagi saya temukan pelajaran bahasa, bagian dari bahasa Indonesia itu adalah mengarang, mengarang cerita gitu ya. Karena itu stimulasi kepada anak-anak SD. Kalau waktu dulu mengarang itu mulai dari SD, saya sudah ada tradisi apa bagian dari bahasa Indonesia itu adalah belajar mengarang. Nah sekarang itu malah lebih dipentingkan itu adalah kaidah-kaidah bahasa. Padahal bahasa itu harus dipraktikkan tidak hanya dalam lisan tapi tulisan. Jadi berbahasa Indonesia itu akan teruji ketika ditulis gitu. Nah begitu juga kalau kita menggunakan Arab Melayu, tidak cukup kita orang bisa membaca, tahu membaca Arab Melayu, tapi juga menulisnya harus belajar bagaimana menulis Arab Melayu. Karena itu apalagi hari ini orang kalau mau menulis kan gampang sekali. Misalnya buka aja ChatGPT atau Gemini, tolong buatkan saya narasi panjang tentang ini bla bla bla bla. Jadi tulisan itu. Kita hanya nyuruh robot, jadi tulisan. Sehingga kita jadi malas. Nah, ini menjadi tantangan sendiri di era sekarang. Apalagi kalau di mahasiswa itu, misalnya menulis skripsi, nulis artikel atau makalah. Sebenarnya sederhana sekali mereka itu dengan perintah, kalau mereka tahu prompt-nya atau perintahnya itu, 1 menit mereka bisa buat artikel. 1 menit mereka sudah bisa membuat makalah gitu. Skripsi dalam waktu 2-3 jam sudah selesai skripsi mereka itu lengkap. Nah ini juga menjadi tantangan berat bagi kita para pengajar, guru dan dosen untuk bagaimana mengembalikan kemampuan menulis ini tidak diserahkan kepada teknologi robot gitu. Ini tantangan baru sih ya, saya kira itu Pak.
0: Oke, kalau kita bicara era digital saat ini, Ustadz, kira-kira bagaimana kita membangun kembali budaya literasi begitu?
1: Ya, saya kira kita gunakan aja misalnya kalau anak sudah ramah dengan gadgetnya atau HP-nya, gunakan HP itu untuk media untuk menulis. Kita bimbing mereka untuk menulis yang lebih serius gitu. Kenapa mereka bisa menulis pesan? Berjam-jam mereka menulis pesan di chat WA, di chat IG, kemudian bisa cuap-cuap di TikTok. Kenapa tidak kita arahkan untuk hal-hal yang lebih positif? Menuangkan apa yang mereka pikirkan, menuangkan apa yang mereka rasakan, menuangkan apa hasil yang mereka baca, ditulis lagi apa yang dibaca dengan dicampur dengan hasil pengamatan dia. Itu sederhana sekali sebenarnya, tinggal kita membiasakan itu. Nah membiasakan menulis ini yang belum. Nah saya menyarankan yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, cobalah sering-sering untuk menyuruh anak peserta didik kita, murid-murid kita itu untuk menulis apa sajalah, ditulis, tulis saja. benar salahnya nanti belakangan. Yang penting sudah terbiasa menulis. Nah, lama-lama baru kita polis dengan, oh begini cara menulis yang baik, oh tata bahasanya begini. Jangan salahkan dulu tata bahasanya. Pokoknya mereka yang penting sudah mau nulis itu sudah sangat baik gitu. Jadi itu dulu yang harus kita rangsang, stimulasi keinginan untuk menulis itu. Tapi ketika sudah menulis, kalau mereka sudah menemukan bahasa saya asiknya menulis, maka dengan mudah nanti mereka akan menulis. Apa saja yang tulis, nggak usah kita patok, oh kamu harus tulis ini, nggak usah, biar aja mereka mau nulis apa saja, silakan, yang penting nulis. Ya gitu. Pakai HP, kalau sekarang sudah pakai HP, ya tulis aja pakai HP. Tinggal kita siapkan misalnya aplikasi apa gitu ya. Apa bedanya kita menulis pesan di WA gitu kan, atau cerita aja apa yang kamu tuliskan di pesan tadi ya. Tapi jangan di pesan WA gitu. Atau pesan WA ke teman, tulis panjang-panjang cerita kamu ke kawan, nah nanti baru disalin gitu. Itu bisa berkreasilah para guru untuk menstimulasi kemampuan menulis ini. Saya kira gitu.
0: Oke, siap. Ustaz Zul, mungkin sebagai penutup, mungkin ada pesan dari Anda pribadi, bagaimana mungkin kepada generasi muda saat ini, juga kepada kami semuanya, kepada masyarakat, agar mungkin ke depan bisa menjadikan membaca dan juga menulis ini sebagai bagian dari gaya hidup lah begitu.
1: Iya. Tadi di awal saya sudah memulai dengan membacakan ayat atau surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah, perintah pertama kali yang diberikan oleh Allah melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam rangkaian 5 ayat ini jelas sekali perintah membaca itu 2 kali, kemudian perintah menulis, atau Allah mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kalam itu ya menulis dengan kalam. Nah, ulama-ulama kita di masa kejayaan Islam di era dinasti Abbasiyah itu sudah menyadari betul bahwa membaca dan menulis ini adalah bagian dari perintah agama. Bagian dari perintah agama untuk membaca dan menulis. Karena itu hari ini kalau kita ingin kembali lagi merebut kejayaan di masa lalu itu, menciptakan peradaban baru, maka tidak ada salah satu atau jalan utamanya adalah menggalakkan kembali tradisi membaca dan menulis. Kalau kita ingin menciptakan sejarah seperti apa yang sudah ditorehkan dengan tinta emasnya pada era Abbasiyah di masa lalu, maka tulislah. Apa saja, tulis saja. Baca, tulis. Baca, tulis. Kalau kita ingin meninggalkan jejak sejarah, tulis. Karena sejarah itu sangat tergantung pada jejak tertulis atau sumber-sumber tertulis. Apa yang kita lakukan hari ini akan dibaca oleh generasi kita di masa beberapa ratus tahun yang akan datang dari karya tulis kita. Menulisnya dalam bentuk apa? Kalau sekarang mungkin sudah bisa secara digital, kita simpan di cloud dan sebagainya. Kalau dulu dalam bentuk di atas kertas, tapi sekarang kertasnya mungkin sudah berubah. Tidak lagi kertas, tetapi hanya dalam bentuk aplikasi Word, aplikasi apa saja gitu ya. Nah, yang menjadi PR kita bersama adalah bagaimana menstimulasi para anak-anak kita, apakah itu murid, siswa maupun mahasiswa, untuk terbiasa menulis. Tentu menulis itu bekal utamanya adalah membaca. Mari kita laksanakan perintah, salah satu perintah agama, perintah Allah yang pertama-tama diturunkan, yaitu membaca dan menulis. Kalau kita meyakini bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban agama, kewajiban individual, maka sama bahwa membaca dan menulis itu adalah kewajiban agama. Karena itu adalah perintah pertama kali yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Iqra ya Muhammad. Allazi 'allama bil qalam. Baca, baca. Apa yang kamu baca? Baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tuangkan hasilnya dalam bentuk tertulis. Mudah-mudahan kalau kita rajin membaca dan menulis apa yang kita baca, maka insya Allah kita akan membangun peradaban baru, peradaban yang lebih baik, dan kita akan mengulang kembali era keemasan Islam di era Abbasiyah. Bagaimana caranya hari ini kita dengan tantangan teknologi? Gunakan teknologi itu untuk merangsang para generasi muda kita untuk rajin-rajin membaca dan menulis. Bagaimana caranya? Mari kita berkreasi dengan masing-masing untuk merangsang atau menstimulasi generasi muda kita untuk rajin-rajin menulis. Dengan menulis, berarti kita menulis sejarah. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini bisa dibaca anak cucu kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada keliru dan salah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di waktu yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih Ustaz Zulkifli atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi, dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami dengan ragam acara demi acara kami kali ini atau pagi ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Temani Anda dengan berbagai ragam acara, yakni tentu saja mendengarkan Warta Berita Pagi. Dan pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar bersama Satgas Terpadu intensifkan patroli penanganan karhutla.
2: Menangani asap ini sehingga kita tidak ingin bandara ikut terdampak, pelabuhan ikut terdampak, dunia pendidikan ikut terdampak, dunia kesehatan juga ikut terdampak. Ini yang kita hindari.
3: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Terdengar sudah 2 hari antrian BBM mengular di sejumlah SPBU Kalimantan Barat. Antrian kendaraan yang panjang diduga akibat terhambatnya proses pasokan BBM dari depot ke SPBU. Dan berikut laporannya.
1: Antrian panjang kendaraan warga tampak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kalimantan Barat. Fenomena ini sudah berlangsung selama 2 hari, seperti yang dapat dilihat di SPBU Oso Jalan Merdeka, Pontianak. Antrian mulai tampak dari pagi hari. Pengawas lapangan SPBU Oso Merdeka, Rizky, menerangkan bahwa fenomena antrian panjang dipicu terhambatnya proses penyaluran pasokan BBM dari depot ke SPBU.
2: Kalau untuk alasan signifikansi memang pihak Pertamina tidak ada informasi kepada pihak itu, tapi berdasarkan dari informasi yang ada itu terjadinya terhambat penyaluran karena kapal kita itu nggak bisa bersandar.
1: Rizky menambahkan selama 2 hari terakhir pihaknya menerima jatah pasokan minyak yang terbagi untuk 2 jenis bahan bakar utama. SPBU tersebut mendistribusikan sekitar 8.000 liter Pertalite dan 8.000 liter Pertamax. Sementara salah satu warga yang mengantri, EN, warga Gang Delima, mengaku peristiwa tersebut sangat merugikan dikarenakan menghambat aktivitas seperti mengantar anaknya sekolah. EN mengaku sudah mengantri selama setengah jam.
3: Ya, sangat merugikan sekali, Mbak. Kalau kenapa merugikan aktivitas kita untuk sehari-hari pun karena ini terganggu sekali. Kita mengantar anak ke bengkalai, minyak pun tidak ada. Nah, jadi saya minta ke depannya tolong jangan sampai gini lagi untuk pihak BBM maupun dari pemerintah. Tolong ambil jalan solusi yang terbaik. Itu dia.
4: Oke, Pak, ini kalau boleh tahu Bapak dari jam berapa?
3: Bapak kan mau tahu, aktivitas sehari-hari. Nah, itu yang kita pikirkan, Mbak. Mengantar anak sekolah ke bengkalai, nanti bini, nanti Tidak bisa.
1: EN pun berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Tidak hanya EN, salah satu warga yang mengantri BBM bernama Danang juga mengaku bahan bakar kendaraannya menipis dan akhirnya harus mengantri di SPBU Paris 2.
5: Tapi bensin memang habis.
6: Mau habis, sudah tinggal 1 balok ya.
5: Memang sering antri di sini?
6: Sini baru 2 kali sini, ngantri sini. Biasa di dekat Sungai Jawi sini.
5: Abang, dengan kondisi ini rasanya gimana?
6: Rasanya kurang memuaskan lah ngantri bensin ini. Sulit untuk berkendara kemana-mana gitu.
1: Antrean kendaraan di SPBU Paris 2 tidak kalah mengular, bahkan sampai melewati gerbang kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Wilhelmus melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama Satuan Tugas Darat dan Udara masifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat, dan berikut laporannya.
7: BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama instansi terkait terus memasifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan saat ini BPBD Kalimantan Barat terus memasifkan patroli terpadu dengan melibatkan Satgas Darat dan Udara mengidentifikasi titik panas dalam penanganan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat.
8: Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Terpadu gabungan ini memang maksimal ya. Ada yang pulang pagi hari baru pulang dan lain sebagainya ya. Ini satu keseriusan pemerintah lah dalam menangani asap ini, sehingga kita tidak ingin bandara ikut terdampak, pelabuhan ikut terdampak, dunia pendidikan ikut terdampak, dunia kesehatan juga ikut terdampak. Ini yang kita hindari.
7: Daniel menuturkan upaya yang telah dilakukan Satgas Terpadu dan tim gabungan BPBD sudah sangat maksimal. Bahkan ada yang melakukan patroli pagi hari dan pulang besok paginya. Kondisi ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Daniel menambahkan penanganan karhutla tidak hanya dilakukan saat terjadinya karhutla, namun penanganan sudah dilakukan sejak Januari 2026, dimulai dengan melakukan pencegahan yang di dalamnya terdapat mitigasi yang harus dilakukan. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memastikan akan menindak secara tegas pelaku pembakar lahan, mulai dari penyegelan lahan hingga proses hukum. Penegasan ini disampaikan setelah ditemukan satu titik api di kawasan Jalan Perdana yang tembus ke Parit Demang. Dan berikut laporannya.
7: Memasuki musim kemarau, titik api mulai terpantau di wilayah Kota Pontianak akibat lahan yang terbakar. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama tim Satgas Karhutla turun langsung berjibaku memadamkan api di Jalan Parit Demang, Gang Akasia Indah, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Selain memadamkan api, petugas juga menyelidiki penyebab kebakaran dan memburu pelaku yang diduga sengaja membakar lahan. Edi Kamtono menegaskan pemerintah kota tidak akan mentolerir terhadap pelaku pembakaran lahan.
9: Di mana lahan gabut masih ada, untuk jangan membersihkan lahan dengan cara membakar, ya. Kita nggak ada kompromi kalau sampai nanti ada warga yang ketahuan, ya, akan kita proses dan lahannya akan kita segel.
7: Edi Kamtono menambahkan proses pemadaman akan terus dilakukan hingga malam hari agar api tidak meluas ke kawasan lain. Menurutnya, lahan gambut di sejumlah wilayah Pontianak masih memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran saat musim kemarau. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, pendengar, kualitas udara di Kota Pontianak per 27 Juli kemarin sempat mengalami penurunan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan berikut laporan selengkapnya.
11: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mencatat kualitas udara di Ibu Kota Kalimantan Barat per 27 Juli 2026 sempat berada pada kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan Air Quality Monitoring System atau AQMS di kawasan Pontianak Tenggara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usmulyono mengatakan, penurunan kualitas udara mulai terpantau sejak sore hingga malam hari dan kembali terjadi pada pagi hari. Data tersebut terus diperbarui setiap 8 jam dan dilaporkan kepada Wali Kota Pontianak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
12: Ya, bahwa saat ini di peralatan kami AQMS yang berada di Pontianak Tenggara, ya, yang berbatasan langsung dengan Kuburaya, ya, yang Sungai Raya, nah itu tercatat oleh kami memang terjadi peningkatan penurunan kualitas udara kita. Nah, itu terjadi kemarin di data kami itu dimulai pada pukul 6 sore hari sampai jam 11. Itu kondisi cuaca kita itu menunjukkan angka level tidak sehat. Nah, keadaan ini membaik, ya, mungkin karena pengaruh embun dan sebagainya, ya. Nah, itu sampai jam 6.30. Nah, jam 7 pagi tadi pagi itu mulai lagi kita kembali, kualitas udara kita kembali menaik lagi, artinya memburuk, itu sampai pada kondisi tidak sehat.
11: Menurut Usmulyono, pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Satgas Pencegahan Kebakaran Lahan di sejumlah wilayah rawan. Meski terdapat kebakaran lahan berskala kecil di Pontianak Selatan dan Tenggara, kejadian tersebut belum masuk kategori hotspot dan berhasil segera dipadamkan. LH juga menyimbau masyarakat mulai menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, memperbanyak minum air putih, serta menjaga anak-anak dan kelompok rentan agar tidak terpapar asap dalam waktu lama. Sementara itu, informasi kualitas udara secara real-time dapat diakses masyarakat melalui aplikasi ISPUNET, di mana data terkini per 28 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat mencatat indeks standar pencemaran udara ISPU Kota Pontianak pada PM2,5 mencapai 88 atau masih dalam kategori sedang. Syarusani melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kota Pontianak bersama Kementerian Agama Kota Pontianak memperkuat kolaborasi perlindungan anak melalui optimalisasi peran penyuluh agama. Langkah ini dilakukan untuk membangun fondasi keluarga yang kuat sebagai upaya mencegah berbagai persoalan anak sejak dini dan berikut laporannya.
11: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Pontianak menggandeng Kementerian Agama Kota Pontianak dalam forum konsolidasi bertema optimalisasi peran penyuluh agama sebagai agen perlindungan anak dan pembina generasi muda melalui revitalisasi remaja di lingkungan rumah ibadah yang moderat, inklusif, dan ramah anak. Ketua KPAD Kota Pontianak Nia Nurniati mengatakan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Menurutnya, selama ini berbagai persoalan anak lebih banyak ditangani ketika sudah terjadi. Karena itu, KPAD mengajak penyuluh agama dari seluruh agama untuk memperkuat upaya pencegahan dari lingkungan keluarga melalui penanaman nilai-nilai agama dan moral.
13: Jadi kegiatan pada hari ini sebagai rangkaian dari peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kami berkolaborasi menggandeng penyuluh semua agama di Kementerian Agama Kota Pontianak dalam upaya penyelesaian persoalan anak di hulu. Nah, selama ini kan kita mendengar banyak hilirnya ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita mencoba menanamkan nilai-nilai agama dan moral sebagai fondasi di keluarga dengan bantuan penyuluh agama dalam upaya penyelesaian dan perlindungan anak di hulu.
11: Dia menambahkan penyuluh agama memiliki tugas kewenangan dan jaringan pembinaan masyarakat yang dapat dioptimalkan dalam mendampingi keluarga. Bahkan KPAD merekomendasikan agar isu perlindungan anak dan pembinaan remaja menjadi salah satu fokus tugas penyuluh agama di Kota Pontianak. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak Ruslan menyatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, penyuluh agama tidak hanya bertugas membina orang dewasa, tetapi mendampingi masyarakat sejak lahir hingga akhir kehidupan.
14: Atas nama Kantor Gubernur Kota Pontianak, senang betul ini. Ini disebut kegiatan peradaban baru yang dilakukan oleh kawan-kawan KPAD Kota Pontianak, tentu bekerja sama dengan penyuluh agama Kota Pontianak, dan kita berharap memang kegiatan-kegiatan seperti ini terus berlanjut dunia dalam rangka untuk mengawal anak di Kota Pontianak nanti ke depan biar menjadi anak-anak yang akan menggantikan kepemimpinan di masyarakat. Yang kedua, tentu terkait dengan tugas penyuluh itu tadi saya sampaikan, tidak hanya menyuluhi orang-orang dewasa atau kelompok profesional, tetapi lebih pada itu, penyuluh itu bertugas sejak anak dilahirkan sampai meninggal dunia. Itu tugas penyuluh agama.
11: Ruslan optimistis jika pembinaan dimulai dari keluarga melalui penguatan nilai-nilai agama, maka berbagai persoalan anak dapat dicegah sejak dini. Ruslan menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak di Kota Pontianak. Syarusani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BKKBN terus memperkuat strategi percepatan penurunan stunting melalui evaluasi program dan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 dan berikut laporannya.
1: Evaluasi program pembangunan keluarga. Selain menekan angka stunting, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga sebagai fondasi mencetak generasi yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, menegaskan penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat, agar program pencegahan stunting berjalan lebih efektif.
15: Saya stunting itu yang paling mendasar itu adalah karena faktor kemiskinan, ya. Dan kemudian adalah pengetahuan ibu dan keluarga mengenai pentingnya gizi atau bagaimana gizi itu dibutuhkan pada saat remaja putri kita, ibu hamil, melahirkan, menyusui, balita, ya kan, supaya mereka tidak stunting dan menjadi generasi yang cerdas dan kuat, sehat. Ya. Nah, kemiskinan ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melaksanakan kegiatan penurunan angka kemiskinan. Dan kita sudah turun ke 6,6 ya, angka kemiskinan. Kemiskinan kita sudah mulai turun ya.
1: Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Nyigit Udi Amini menambahkan BKKBN mendorong penguatan sinergi antar kabupaten melalui berbagai praktik baik yang telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat capaian program pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan penurunan stunting di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
16: Memberikan atau menata bagaimana dinamika penduduk itu bisa dikelola dengan baik, kemudian juga bagaimana kita untuk mensukseskan keluarga berencana, juga bagaimana kita untuk menurunkan stunting, itu tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi dengan semua pihak, baik itu unsur pemerintah maupun swasta, kita terus giatkan. Dan sama-sama kita untuk saling memahami, saling berkolaborasi dan sinergi untuk mengeroyok program-program pemerintah demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan Kalimantan Barat pada khususnya.
1: BKKBN menghadirkan Kabupaten Sintang, Sanggau, dan Sambas sebagai daerah percontohan untuk berbagi pengalaman dalam pembangunan keluarga, pengelolaan kependudukan, dan percepatan penurunan stunting. Diharapkan praktik baik tersebut dapat diadopsi oleh kabupaten lainnya, sehingga target penurunan stunting di Kalimantan Barat dapat tercapai lebih cepat. Wilhelmus melaporkan.
17: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perkiraan cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah terhubung bersama Reni. Silakan Reni.
18: Ya, terima kasih rekan Budi di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Kapuasulu, Sintang, Melawi, dan Sanggau. Siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Pontianak, Mempawah, Kuburaya, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Sambas, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Sintang, dan Kapuasulu. Untuk malam hingga dini hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten atau kota di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Sintang, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kapuasulu. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 472 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di rangkaian acara berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mentair, penyiar Anda di pagi ini dengan beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini yang telah siap menemani saya ya di pagi ini via Zoom. Langsung saja saya sapa beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama saya sapa dulu di Sintang ya, ada Riko pagi ini. Selamat pagi Riko.
6: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan juga pendengar dan penonton kita. Pagi ini alhamdulillah ya, doa dan keinginan masyarakat luas kota Sintang dan sekitarnya, makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan terjabah. Hujan saat ini deras banget mengguyur Sintang dan sekitarnya. Kemudian juga kemarin sempat terjadi kebakaran di beberapa tempat dan ini juga alhamdulillah ya padam dengan adanya hujan. Pantauan lalu lintas sangat sepi banget melintasi jalan Yesi Pangurai. Budi, kembalikan ya.
4: Baik, terima kasih Riko pada pagi ini dari Sintang dan kita menuju ke Antikong. Ada Jeki. Selamat pagi Jeki.
7: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan rekan-rekan. Untuk wilayah perbatasan saat ini, pantauan cuaca di wilayah perbatasan terlihat mendung berawan dan sudah terdengar guntur ya, di luar sana. Untuk pantauan lalu lintas pada kesempatan pagi ini masih cukup aman terkendali begitu, Budi.
4: Baik, terima kasih Jeki. Dan selanjutnya kita bergeser ke Sanggau. Ada Okrin pagi ini. Selamat pagi Okrin.
8: Baik, terima kasih rekan Budi, teman-teman dan juga pendengar. Pagi ini di kawasan Sabah Merah Sanggau, cuaca masih tampak mendung, ada rintik-rintik juga karena tadi sempat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya di wilayah Sanggau, khususnya di kawasan Sabah Merah Sanggau. Dan lalu lintas orang kendaraan aman lancar, namun di kawasan Sabah Merah masih tampak lengang sekali.
4: Baik, terima kasih Okrin dan kita bergeser ke Sambas. Ada rekan saya Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
9: Halo, selamat pagi Budi. Di Sambas pagi hari ini mendung yang khas seperti daerah-daerah yang memang lagi karut lah ya, ada asap di mana-mana walaupun kemarin sempat turun hujan rekan Budi. Tapi ya memang masih terasa sekali bahwa banyak asap masih di udara Sambas masih.
4: Baik, terima kasih Wahyu. Dan sebelum mendengarkan informasi-informasi dari rekan-rekan saya, kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari Kota Pontianak, di mana pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama Satuan Tugas Darat dan Udara masifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalbar. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel mengatakan saat ini BPBD Kalbar terus memasifkan patroli terpadu dengan melibatkan Satgas Darat dan Udara untuk mengidentifikasi titik panas dalam penanganan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalbar. Nah, selain Satgas Darat dan Udara, penanganan karhutla ini juga melibatkan berbagai tim gabungan yang terdiri dari BPBD Provinsi Kalbar, Manggala Agni, TNI Polri, BMKG, relawan damkar swasta, dan instansi terkait. Yang mana saat ini tim gabungan telah melakukan pemadaman karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalbar seperti di Kabupaten Kuburaya, Ketapang, Sanggau, Sambas, Kayung Utara, dan Kota Pontianak. Daniel menjelaskan penanganan karhutla oleh Satgas Terpadu ini bertujuan agar bandara, pelabuhan, dunia pendidikan, dan kesehatan tidak ikut terdampak akibat karhutla. Kondisi inilah yang sangat diutamakan dan dihindari. Dan Daniel menjelaskan penanganan karhutla ini tidak hanya dilakukan saat terjadinya karhutla, namun penanganannya sudah dilakukan sejak Januari 2026 yang dimulai dengan melakukan pencegahan yang di dalamnya terdapat mitigasi-mitigasi yang harus dilakukan. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Dan kita bergeser ke Sintang ya, di mana pagi ini kita dengarkan informasi Bupati Sintang janjikan solusi sengketa lahan. Puluhan petani sampaikan 13 tuntutan secara damai. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Rico. Silakan.
6: Baik, terima kasih Budi dan juga pendengar. Betul yang Budi katakan, dalam hal ini pada Senin 27 Juli 2026 yaitu sesi tanya jawab dalam ya. Betul yang Budi katakan, sebanyak puluhan para petani pada Senin 27 Juli 2026 itu bertemu dengan pemerintah Kabupaten Sintang. Dan pemerintah Kabupaten Sintang menerima dan menyambut baik audiensi puluhan para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia. Dan pertemuan yang berlangsung di Balai Praja Kantor Bupati Sintang ini memang membahas yaitu aspirasi terkait dengan persoalan lahan yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Tebian, Kabupaten Sintang. Pada kesempatan tersebut, Budi dan juga pendengar, massa yang berasal dari Desa Rarai, kemudian Riam Kijang, dan juga Lebak Ubah ini awalnya menyampaikan orasi di halaman kantor Bupati, yaitu sebelum akhirnya dialog secara langsung di dalam ruangan. Dan mereka membawa 13 poin aspirasi terkait dengan persoalan lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah mereka. Di mana audiensi ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Sintang, kemudian Wakil Bupati Sintang, Kepala BPN, lalu juga ada anggota DPRD Sintang. Dan mereka menanggapi penyampaian tersebut, selaku orang nomor satu Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, dalam hal ini menyatakan akan mengkaji aspirasi masyarakat, yaitu secara menyeluruh bersama dengan instansi terkait, dan ia juga mengapresiasi langkah masyarakat menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni. Beliau menyampaikan bahwa akan menyelesaikan dan membantu masalah ini secara terang-benderang dan pihaknya akan transparan. Ketika itu salah, maka dikatakan salah. Dan sebaliknya, jika itu benar, akan benar sesuai dengan fakta dan penelusuran nantinya yang akan berlaku dan diambil tindakan dan keputusan demi kepentingan bersama. Budi, kembali ke Anda.
4: Baik, terima kasih Rico, informasi yang disampaikan dari Sintang. Kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu, di mana jalan mantap Sanggau 29,12%, sisanya rusak ringan dan berat. Informasi ini kita dengarkan bersama Okrin. Silakan Okrin.
8: Baik, terima kasih rekan Budi. Dari 986 km panjang jalan kabupaten di Sanggau, 29,12%-nya saat ini dalam kondisi mantap, sedangkan 70,88%-nya dalam keadaan rusak ringan hingga rusak berat. Dan sebanyak 200 ruas atau sepanjang 986 km, dari jumlah itu yang sudah mantap ini 29,12%. Disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, jalan mantap ini adalah status jaringan jalan yang memang berada dalam kondisi baik dan sedang, ya, sehingga aman, rata, dan juga nyaman dilalui kendaraan. Ya, dengan kata lain, jalan mantap ini sudah mendapat pengerasan aspal maupun rabat beton. Dan 70%-an jalan yang memang belum mantap itu sebagian besar mengalami rusak ringan, untuk rusak beratnya sekitar 15%. Dan ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan kemantapan jalan melalui perbaikan dan juga pembangunan setiap tahun. Namun peningkatan kemantapan jalan itu rata-rata per tahun naik antara 2-3%. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Budi.
4: Baik, terima kasih Oklin, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita menuju ke Sambas, di mana petani Sambas terancam gagal panen. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
9: Baik, rekan Budi, di tengah operasi ingin meningkatkan kualitas pangan lokal, sejumlah petani di Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas menghadapi serangan hama warang yang memang menyerang tanaman padi mereka di satu panen terakhir ini. Dan untuk mencegah kerusakan kualitas, petani bersama dengan kelompok tani yang ada di sana, kemudian petugas penyuluh lapangan ataupun PPL dan koordinator pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT ya Kabupaten Sambas langsung cepat melakukan pengendalian secara gotong royong. Dan memang kegiatan tersebut dilakukan di area persawahan di Desa Serunai, kemudian petani bersama dengan petugas juga melakukan penyemprotan taman padi yang memang terdampak serangan hama waring. Kalau misalnya hama waring ini ternyata kerusakannya bisa 100% kalau tidak salah ya. Dan memang petani Desa Serunai mengatakan kegiatan pengendalian ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tanaman padi tetap bisa tumbuh optimal dan memang hasil panen tidak terganggu di panen kali ini. Dan memang menurutnya pengendalian hama menjadi langkah penting untuk dapat melindungi tanaman sekaligus menjaga itu dia tadi produktivitas hasil daripada pertanian. Dan respon PPL dan koordinator POPT Kabupaten Sambas juga cukup cepat dalam hal ini itu sehingga dapat diapresiasi dengan cukup baik oleh teman-teman petani yang ada di tadi di Salatiga. Begitu rekan Budi.
4: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser kembali ke Antikong di mana DPRD Sanggau percepat pemekaran Kapuas Selatan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Silakan Jeki.
7: Ya, benar Budi dan rekan-rekan pendengar, di mana DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dari Kecamatan Kapuas. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Epifania Rati Kumala Dewi menyampaikan langkah ini dilakukan agar seluruh masyarakat, seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada 2027. Dan Epifania juga menjelaskan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pemekaran telah dimulai sejak 2018. Namun proses tersebut sempat tertunda akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah. Dan menurutnya saat ini masih terdapat kendala dalam pemenuhan persyaratan administrasi sesuai regulasi terbaru dua desa yakni Tapang Dulang dan Botuh Lintang. Masih kekurangan jumlah kepala keluarga sebagai syarat pembentukan kecamatan baru. Dan ia juga mengungkapkan DPRD bersama pemerintah Kabupaten Sanggau terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mempercepat pemenuhan persyaratan tersebut. Ia berharap seluruh tahapan dapat rampung sebelum tahun 2027 sehingga pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dapat segera direalisasikan. Budi.
4: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan dari Antikong. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan informasi tentunya di pagi ini. Dan kita lanjutkan dari Kota Pontianak, di mana antrian panjang kendaraan warga ini tampak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kalimantan Barat. Fenomena ini sudah berlangsung masuk kami selama 2 hari, seperti yang dapat dilihat di SPBU Oso Jalan Merdeka Pontianak, di mana antrian mulai tampak dari pagi hari. Pengawas lapangan SPBU Oso Merdeka Rizky menerangkan bahwa fenomena antrian panjang dipicu terhambatnya proses penyaluran pasokan BBM dari depot ke SPBU. Rizky menambahkan selama 2 hari terakhir pihaknya menerima jatah pasokan minyak yang terbagi untuk 2 jenis bahan bakar utama. SPBU ini mendistribusikan sekitar 8.000 liter Pertalite dan 8.000 liter Pertamax. Dan antrian kendaraan di SPBU Paris 2 tidak kalah juga untuk mengular, bahkan sampai melewati gerbang kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dan itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak pada pagi ini. Dan kita kembali menuju ke Sanggau, di mana Pemkab Sanggau beri PTLJ waktu 1 pekan untuk menyelesaikan masalah. Informasi ini kita dengarkan bersama Okrit. Silakan.
1: Terima kasih rekan Budi. Ratusan petani yang tergabung dalam Koperasi Produsen Mitra Jaya Lestari mengadukan PT Pulau 3 Lestari Jaya PTLJ kepada pemerintah Kabupaten Sanggau. Mereka menilai perusahaan perkebunan kelapa sawit itu tidak serius mengelola lahan petani. Dan disampaikan oleh Ketua Koperasi Produsen Mitra Jaya Lestari Optimus Budi di kantor Bupati Sanggau, yang meminta agar pihak perusahaan memenuhi seluruh tuntutan petani yang diajukan. Ya, dikatakan para petani ini juga akan menghentikan operasional hingga persoalan tuntutan itu diselesaikan secara jelas. Sementara itu, Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik setiap investasi, namun investasi tersebut harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bukan malah membuat pemilik tanah melarat di atas tanahnya sendiri. Dan Wabub merinci 4 poin yang dimaksud, yakni pertama, pihak perusahaan agar segera melakukan perbaikan total atas lahan seluas 56 hektar yang tidak layak dan tidak produktif. Yang kedua, pihak perusahaan harus melibatkan koperasi secara aktif dalam kegiatan pengangkutan hasil panen tandan buah segar TBS. Yang ketiga, perusahaan wajib menghitung dan membuka secara transparan seluruh rincian kredit koperasi tanpa ada angka yang disembunyikan. Dan yang keempat, pihak manajemen harus memberikan penjelasan hukum dan teknis yang rasional terkait adanya komponen biaya umum dalam RAB pengelolaan kebun. Kemudian pemerintah Kabupaten Sanggau memberi waktu 1 pekan kepada pihak perusahaan untuk merespon tuntutan itu. Namun bila perusahaan mangkir, pemerintah Kabupaten Sanggau bakal menjatuhkan sanksi administratif. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser kembali ke Sintang, di mana hadapi intimidasi keluarga pasien, Bupati Sintang minta calon perawat kedepannya untuk tenang dan memberikan empati. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko, silakan.
2: Ya, pada Senin 27 Juli 2026, di mana sesi tanya jawab dalam kuliah umum di program studi Diploma 3 Keperawatan Sintang ini menyoroti tentang isu keselamatan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Seorang mahasiswi pada kesempatan tersebut bertanya, yaitu atas nama Nurul Muda, menanyakan langkah perlindungan bagi perawat, yaitu saat menghadapi intimidasi dari pihak keluarga pasien dalam situasi darurat yang memang kerap memicu tekanan mental bagi para tim medis. Dan menangkap kekhawatiran tersebut, Bupati Sintang Gregorius Heklanus Bala yang hadir pada kesempatan tersebut memberikan pandangannya agar para calon tenaga medis ini mengedepankan yaitu ketenangan serta juga memahami kondisi psikologis para pasien dan juga keluarganya. Dan menurut Bupati, kepanikan saat sakit atau juga masalah ketidakadaan biaya ini memang seringkali menjadi pemicu utama yaitu kekesalan dari pihak keluarga pasien. Nah, oleh sebab itu Bupati meminta kepada calon perawat atau calon medis tentunya untuk bisa bersikap profesional, dan dirinya memberikan arahan secara langsung di hadapan mahasiswa, mengingatkan bahwa menghadapi situasi

0: Begini dari Sintang kita menuju ke Antikong di mana Polsek Sekayam sita puluhan knal perbrong, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
1: Baik Budi, untuk informasi kedua di mana Polsek Sekayam menindak 57 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dalam razia cipta kondisi di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno mengatakan penertiban dilakukan untuk menekan gangguan kebisingan sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dan ia juga mengatakan penertiban tersebut merupakan langkah tegas kepolisian terhadap pelanggaran yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga mengganggu ketentraman warga setempat. Dan selain itu, sepanjang pelaksanaan razia, kata Kapolsek, petugas mewajibkan seluruh pemilik kendaraan mengganti knalpot brong dengan knalpot standar sesuai spesifikasi pabrikan. Knalpot yang dilepas langsung dimusnahkan agar tidak digunakan kembali. Nah, selain melakukan penindakan, lanjutnya petugas memberikan edukasi kepada pengendara mengenai pentingnya mematuhi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Polisi juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan kendaraan sesuai spesifikasi teknis demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan dari Antikong. Kita bergeser ke Sambas, di mana Pemkab Sambas kenalkan pangan lokal berorientasi gizi di sekolah. Informasi ini kita dengarkan bersama Bayu. Silakan Bayu.
2: Benar sekali rekan Budi, pemerintah Kabupaten Sambas terus mendorong masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, kemudian bergizi seimbang dan aman atau B2SA yang baru-baru ini sedang gencar disosialisasikan dengan mengoptimalkan potensi pangan lokal. Dan memang upaya tersebut salah satunya sudah dilakukan terutama di satu tahun terakhir ini melalui sosialisasi pemanfaatan pangan lokal yang digelar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, tentunya bersama dengan tim penggerak PKK di Kabupaten Sambas. Sosialisasi ini berlangsung keliling di desa-desa yang ada di Kabupaten Sambas, kemudian di sekolah-sekolah juga, salah satunya adalah SMP Negeri 4 Kartiasa, dan memang menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan yang sehat dan bergizi, sekaligus mendorong pemanfaatan berbagai sumber pangan lokal yang tersedia di lingkungan sekitar. Tentunya sosialisasi tersebut terdiri dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, kemudian bersama dengan jajaran tim PKK juga, kemudian ada Kepala Camat juga, dan memang dalam hal ini berbagai komoditas pangan yang tersedia katanya di daerah tidak hanya lebih mudah diperoleh dan relatif terjangkau katanya, dan memang ini memiliki kandungan gizi baik apabila diolah dan dikonsumsi secara tepat. Beberapa desa yang dijadikan contoh adalah Desa Kartiasa, kemudian beberapa desa di Kecamatan Tebas yang berhasil mengolah bahan-bahan yang ada di desanya seperti ikan dan juga peternakan ayam dan lain sebagainya. Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu informasi dari Sambas, dan pendengar dan pemirsa, ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pagi ini. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Riko di Sintang.
3: Baik, terima kasih Budi dan kawan-kawan semuanya, semangat ya.
0: Baik, terima kasih Riko, dan kita menuju ke Antikong. Terima kasih Jeki.
1: Iya, terima kasih kembali juga Budi, dan salam sehat semuanya.
0: Terima kasih juga kepada Okrin di Sanggau.
4: Terima kasih rekan Budi, teman-teman.
0: Baik, dan selanjutnya terima kasih juga kepada Wahyu di Sambas.
4: Terima kasih kembali Budi dan rekan-rekan.
0: Baik, sukses selalu, sehat selalu juga rekan-rekan, dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Oke, sampai di sini kami hadirkan.
6: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
7: logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan

0: informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kami segera menuju ke Pongrama 3 Jakarta, mendengar untuk mengikuti warta berita sentral Pongrama 3 Jakarta. Dan pastikan terus bersama kami di Pongrama 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
5: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
6: Tapi dalam keputusan, Medan Barat tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
8: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
7: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih.